89.3, 93.1, 101.5, 105.1, 105.6, 102.5, 95.1, 91.1, My Freeview 706, muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, saudara, Sik FM Menomor yang lain daripada yang lain. Jadi, kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gerti ke Sik FM walau kubelau tali Kek Mong pada ketika ini, dan diharapkan Kek dalam keadaan bor dan juga sihat selalu di samping keluarga dan juga teman-teman. Yang meranjang ke udara untuk edisi hari ini, 2 hari bulan 5 2026. Aku Ipeng Lapadih, ku kata segmen Gaju Asyik. Jadi, kepada para pendengar-pendengar leader negerti ke Sik FM, yang harapkan Kek semua dalam keadaan sihat sejahtera dan juga sentiasa dalam keadaan positif dalam pun juga dihibah pada ketika adik dan seterusnya. Okey saudara, kalau hening pada ketika adik Gaju Asyik bermula pukul 8 sehinggalah jam marib. Ya, sehinggalah pukul 12. Jadi kepada para pendengar semua, tugasan Eng pada ketika ini akan terus bersama dengan K, dan diharapkan K semua terus gertik dan juga bersama dengan Asyik FM daripada Hunan sehinggalah ke penghujung segmen G. Dan juga hari ini ya, macam-macam cerita-cerita dan juga perkara yang menarik yang memang untuk K semua kongsikan bersama. Jadi itu kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gertik Asyik FM. Okay. Dan untuk Aji, lagu pembuka tirai untuk segmen Gaju Asyik, lagu Lamor, lagu Hiba Cacis namun Cana Raya Play Break, yeah? Ju Kampung Hisengoi, Kuala Bilsin River, Ju Suara Batin Sining, Asyik FM, moi-moi.

Asyik FM, moi-moi. Lain daripada yang lain. Sekali lagi, selamat pergelabur rupa dan juga selamat ketika Asyik FM pada ketika adik, ya. Gahju Asyik ataupun cerita daripada Asyik, ya. Untuk kek semua pada ketika adik. Harapkan kek semua, ya, pada ketika adik okey dan juga berpon. Selamat bersarapan untuk yang sedang bersarapan pada ketika adik dan juga selamat bertugas untuk yang dah awal-awal lagi naik mulakan tugas, ya. Masing-masing mengurusan tersendiri. Jadi, yang paling penting kepada kek semua, ya. Sambil-sambil aja mungkin pada ketika adik ya, mama telah hiba bersenam ke, ataupun pada ketika adik berehat ke, semestinya rutin hi berbeza setiap hari dan hujung minggu pastinya akan mong kelainan untuk hi semua, ya. Walau kira pun teruskan bersama dan juga Gerti Kesik FM. Kini dan saudara yang akan berkongsi macam-macam cerita untuk penani dan perkongsian bersama Asyik FM. Jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga berhibur bersama dengan G, ya, pada ketika adik. Jom saudara terus berhibur bersama dengan lagu-lagu, ya, rangkaian lagu-lagu yang akan kudarakan pada ketika adik. Dimulakan dengan sebuah lagu daripada kumpulan Jelmol, lagu yang bertajuk Balai Peninjol, untuk hiburan bersama. Kena jauh informasi lain yang akan kongsikan untuk hi semua.

Syikir Femoy Nomoy, lain daripada yang lain. Okey, saudara, itulah dia angan Mat Jenin. Pagi-pagi dah berangan pegelap-pegelap. Adik dah ki pasang angan-angan. Katanya hari ini berangan lah ya. Berangan nak buat itulah, buat inilah. Boleh-boleh-boleh jadi masalah ya. Berangan itu percuma. Tapi jangan teruslah hanyut dalam angan-angan. Tapi haruslah dimulakan dengan langkah pertama untuk menuai kejayaan di kemudian hari. Okey. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Ali Demang dan juga Gerti Syikir Femoy, pada ketika adik pada jam 8.30 ia akan bersama dengan Tazkirah, di mana kalau Hineng pada ketika adik KN tajuk yang sangat menarik, iaitu lelaki pemimpin kepada keluarga. Jadi sebagai pemimpin-pemimpin ke sekalian, higertik lah ya, bengsat ataupun nana bebalnya suntikan ya, suntikan kata-kata daripada Ustaz ya, Ustaz Hashim ini akan berkongsi mengenai peranan lelaki sebagai seorang pemimpin kepada institusi kekeluargaan ya. Baik, sebelum lagi kepada para pendengar semua, terus segertik dan juga bersama dengan Asyik FM Moi no moi. Jadi untuk itu terus layan dan juga gertik cik pada ketika di. Okey saudara, terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Exotic Band, Wang Kita.

0: Ibrah Semai di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang akan memperoleh kudihunin ialah Kral aja pemimpin nama buat kerdor. Ada dapat diperjelaskan naik melalui firman Allah Subhanahu wa taala ku kata Al-Quran lekan maksud. Mabuk kral aja pemimpin nama buat kerdor. Ayat ada cukup jelas. Kita nyol bahawa kepimpinan diterajui kaum kral. Manakala kaum kerdor naik golongan ile dipimpin. Ku kata ayat kila Allah Subhanahu wa taala ki ora ilbian maksud. Peliharalah diri he, ruh keluarga he. Ayat adih menunjukkan kelebihan bertanggungjawab mabuk kral, ku kata kedidik mabuk kerdor. Ruh kekenon akan naik paham ilmu keamaan, ruh adab-adab serta cara sinui mai Islam. Ku samping ajih naik, sesedara ing sekalian, antara tugas hakiki golongan adam, kiok nafkah, nui kenon, nui kenah, ataupun nui seluruh keluarga ke. Kegagalan, ku kata kepimpinan, akan mewujudkan kepincangan pengurusan keluarga. Ialah akhir sekali akan kiprios permasalahan sosial nu masyarakat serta negara. Kepincangan ada berlaku bila apa peki berani kategori ikonon bagai kiorok ciplah hek sembahyang, ciplah hek bersolat langsung ke sungguh ataupun peki berani kategori ikonah ialah kitutup aurat bagai kiorok ciplah hek pakai tudung gabah gede meneng pek bor aja pun ke sungguh. Isebab kerana kisengoh roki bimbang isebaliknya kek akan kejadi nomam apa ili yang paling dayus. Maka rumah tangga tanpa pimpinan ili debor aje ibarat kapal tanpa nahuda ili sentiasa terumbang ambing di lautan. Janganlah jadikan hi sebagai nomam apa ili yang dayus ili pek berani integuh kenuan hi kena hi gunung ili debor. Oleh aje in sudahi wabilah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain, Hayam Katik, lagu daripada Centak Centong, ya. Jadi aja lah ilai di antara lagu-lagu yang de, memang giok semangat lah, pegelap adem, lagu cari jodoh katanya. Sebenarnya Hayam Katik, ya. Hayam Katik, itajuk, ya. Baik, jadi kepada para pendengar semua, Lidu Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, ini yang berkongsi bersama dengan kita semua, tinjauan keadaan cuaca seluruh negara edisi hari ini, ya. Ini mulakan dengan ku semenanjung. Pagi ini, ribut berpetir di kebanyakan tempat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Walapet Manik, Kuperak. Tiada hujan juga. Hujan di memberi tempat Kuperak, Walapet Manik, Kupahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka serta Johor. Ya. Lepas jenis ku Sabah, kalau hening, Berpes, Bengkuk, ya. Di kebanyakan tempat di Labuan, di ya Kudat, Itin Jawan adalah ribut petir di memberi tempat, Manik memberi tempat di pedalaman Tawau dan juga Sandakan. Tiada hujan di Pantai Barat. Ku Sarawak, kalau hening, hujan di beberapa tempat di Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri. Tiada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sarike dan juga Limbang. I berkes adik, kalau hening, ku Semenanjung, ribut petir di memberi tempat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka serta Johor. Ku Sabah, ribut petir di beberapa tempat di Pantai Barat dan juga Tawau, hujan di beberapa tempat di pedalaman Sandakan dan juga Kudat, tiada hujan di Labuan. Ku Sarawak, ribut petir di memberi tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sarikei, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Nah, yang mengot tadi, kalau hening, ku Semenanjung, ribut petir di memberi tempat di Pahang, Manik ku memberi tempat di kawasan pedalaman Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Negeri Sembilan. Tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dan juga Johor. Ku Sabah, ribut petir di memberi tempat di pedalaman dan juga Sandakan. Hujan di beberapa tempat di Pantai Barat dan juga Tawau. Tiada hujan di Kudat dan juga Labuan. Akhir sekali, ku Sarawak, Mohd Ade, kalau hening, Manik ku memberi tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sarikei, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ajalah-ajalah saudara, jangkaan keadaan cuaca seluruh negara edisi 2 hari bulan 5 2026 Biperholamet Malaysia sebagai panduan heatnya. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini, terus layan dan juga gertik G pada jam 9 pagi akan bersama dengan berita Dialek Temirku Udara. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi selepas ada Gaju Asyik plus Gah Ju Dialek Temir. Jadi untuk itu, terus berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi. Kiloi menghiburkan hisma dengan lagu Alam Nyata.

0: Motivasi diasyik.
1: Selamat hari pekerja semua. Apa khabar dalam rancangan kita pada hari ini? Motivasi Asyik FM. Bertemu lagi dengan saya, Akhwan Afandi Zulkifli. Jangan lupa nama saya. Okey, bila cerita pasal pekerja, pada hari semalam kita dah berbincang tentang tiada pekerja, tiada bos. Hari ini pula tajuk kita ialah terbalik je, iaitu tiada bos, tiada pekerja. Kadang-kadang kita tengok pada akhbar ada cerita tentang tawaran kerja, bekerja di sini gaji RM1,500, gaji RM2,000 dan sebagainya. Ada syarat-syarat yang tertulis di situ. Siapakah orang yang mengofferkan ataupun menawarkan kita kerja tersebut? Sudah pastilah sebuah syarikat, dan di dalam syarikat ada bos. Begitu juga dalam apa juga organisasi dan institusi, sama ada bidang pendidikan, sama ada bidang engineering, kejuruteraan, bidang apa sekalipun, pembinaan dan sebagainya, pasti ada bos. Tiada bos, tak ada pekerja. Bila tak ada bos, tak ada pekerja, maknanya tak adalah syarikat ataupun tidak adalah institusi. Maka hargailah kita ada bos. Kadang-kadang ada bos yang garang. Pekerja kena pandai. Pandai ambil hati bos. Jangan bodek. Kerana bodek ni perkara yang tak berapa baik dan tak berapa cantik dalam hidup kita, kan? Buatlah sesuatu yang bermanfaat untuk kerja kita di pejabat ataupun di mana saja. Jangan kerana buat kerja kerana bos semata-mata. Buat kerja kerana kita nak berjaya. Nak berjaya, insya-Allah kita akan dapat manfaat yang terbaik. Ingat, kerja itu juga adalah ibadah. Kepatuhan kita, kerja kita setiap masa akan dinilai, dihitung oleh Tuhan kita. Setiap saat, kalau kita ponteng, kita saja-saja je buat kerja-kerja yang tak baik, tak berapa cantik, tidak mengikut apa yang dikehendaki, kita akan disoal nanti di suatu hari nanti. Ingat, ini pesanan untuk kita. Jadi kita kena ingat, bila hari pekerja ni, bos kenalah raikan pekerja. Pekerja juga kena raikan bos kerana masing-masing bekerja. Dan setiap orang yang bekerja, bila sebut pasal tiada bos, tiada pekerja, maknanya kerja itu akan wujud bila adanya bos. Bos itu mesti ada arahan. Arahan kepada kerja. Bila ada arahan kepada kerja, pekerja mesti patuh kepada arahan. Ikut arahan. Jangan ikut sendiri punya, kan? Bila ikut sendiri punya kehendak, kita takkan mampu dapat yang terbaik. Sebab itulah namanya kepatuhan. Itulah namanya ketaatan. Ataupun itulah namanya kita ini mengikut apa yang diminta oleh syarikat kita ataupun kita punya institusi dan sebagainya. Dan bila kita saling ingat mengingati, saling tolong menolong, saling perlu memerlukan di antara satu sama lain, bos pekerja, jangan lupa ramah mesra dalam pekerjaan kita. Jangan lupa senyum-senyum selalu. Bos kena senyum pada pekerja, pekerja kena senyum pada bos. Baru kita rasa seronok nak kerja. Ini sekarang ada orang nak pergi bekerja rasa macam tekanannya. Berapa jam nak duduk dalam pejabat tu nak tekanan? Fikirkan sama-sama. InsyaAllah bertemu pada hari esok bersama dengan saya, Akhwan Afandi, di dalam Motivasi Asyik FM.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Asyik FM.
3: Moin demoy, lain daripada yang lain.
4: Asyik FM, moin demoy, lain daripada yang lain. Selamat pegelap, salam sejahtera dan juga terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM. Pai Gertik, Gah, Gah Dalektumir dan juga Motivasi Pegelap. Semestinya dapat kiog, motivasi untuk hi semua. Baik, kepada para pendengar semua, Ali Demong dan juga Gertik G. Pada ketika ini, terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Walau maupun juga cerita Ali Demong, yang harapkan kita semua terus setia bersama dengan Asyik FM. Pada ketika ada saudara, hi moj ku kati 7 berikutnya, iaitu Gaju Asyik sehingga jam 11. 11 dah berita Jakun dan selepas Aji dah, hi akan hi bersama dengan Rentak Mendunia. Jadi untuk Aji, kepada para pendengar semua, hi ketik lagu no, selepas Aji akan berkongsi informasi Kazanah menghiburkan hi semua. Di Asyik FM, moj, blues apa saja.

Itu dia saudara Yenoda Macha Zubir Han menghiburkan semua di stesen Asyik FM pagi ini. Jadi terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Kalau hendak pada ketika ini saudara mau cerita yang ingin akan kongsikan bersama dengan para pendengar semua, antaranya kalau hendak pada ketika ini ceritanya berkaitan dengan inisiatif ataupun pengumuman yang telah pun BUI Layang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena dengan Hari Pekerja Kelamnet dia. Jadi suka hi cerita, hi kongsikan bersama dengan para pendengar semua, kerana kalau hi neng pada ketika adih ya, antara cerita Le Demong yang boleh hi kongsikan adalah satu cerita yang menggembirakan. Antaranya kalau hi neng pada ketika adih ya. Jadi antara leader BUI adalah Ijeng Oi sempena dengan Hari Pekerja, pengumuman ataupun amanat leader BUI adalah 710 juta untuk pekerja Malaysia. Jadi intipati ada ni tajuk utama ya. Kalau hineng perincian adalah 580 juta dana SIP Pekeso untuk pekerja yang hilang pekerjaan. Jadi RM20 juta diperuntukkan untuk latihan kemahiran serta bikukuh keselamatan sosial pekerja GIG, antaranya e-hailing ataupun p-hailing lah ya, Narmong. RM10 juta grant padanan untuk menyokong PMKS ataupun syarikat pemula leader kikot pelatih industri. Selepas ini RM100 juta program HRD Yakin Madani untuk belia dan juga penempatan kerja ya. Jadi ceritanya, dan untuk pendengar-pendengar semua, ada ni perluasan perlindungan perkeso khas untuk warga negara yang bekerja di luar negara, Akta 789 kerangka undang-undang Akta 789 untuk pindaan bagi melindungi keselamatan sosial pekerja yang berada di luar negara. Jadi bakal kiok manfaat nu perlindungan nu lebih 480,000 pekerja, dan juga peringkat awal akan difokus nu pekerja rentas sempadan Malaysia dan juga Singapura. Ada ni rakan-rakan hi yang dah bekerja di luar negara lah ya. Istimewa untuk ibu-ibu ya, elaun pasca cuti bersalin ataupun EPCB. Jadi untuk Pemerkasaan Kerjaya dan Kebajikan Pekerja Wanita, 30 hari bantuan kewangan untuk cuti tambahan telah tamat tempoh cuti bersalin. Maksudnya dah 3 bulan cuti bersalin, jaga kenon semua berpantang dan akan biok ya. Ya, akan biok 30 hari bantuan kewangan ya, 1 hingga 30 hari bulan lagi jim untuk bulan yang berikutnya. Jadi cuti yang the hikot tambahan aja ni mong elaun ya, kadar 80% kadar bayaran one off daripada gaji anggapan bulanan ya, di bawah sistem insurans pekerjaan mong mekanisme yang the telah pun ditetapkan sehingga 80% kadar bayaran secara sekali bayar ataupun one off ya. 132,000 pekerja wanita dijangka akan diterima manfaat daripada inisiatif untuk menangani isu pengunduran kerjaya ataupun career exit ya, kadang-kadang ya. Jadi masa cuti dia ni meringankan gap beban hi apabila dah bercuti, cuti bersalin. Jadi kadang-kadang mong hi punya ya, hi perlukan kewangan tambahan ya, untuk memastikan hi semua ya dapat terus hi tampung kehidupan seharian. Jadi ajalah-ajalah di antara cerita Le Demong pada ketika ini. Baik kepada para pendengar semua, seketika nanti berhibur bersama dengan Shantes. Tapi sebelum lagi, BLB Band hi Kawat Ing ya. Chef M, moi numoi.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Sabtu 2 Mei, Johor Darul Ta'zim bertemu Kuala Lumpur City FC, 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.
1: Selamat pagi, gaju asik.
2: Asik FM.

Itu dia joget junjungan untuk batin daripada Amira. Ya, selamat pegelap berhupur dan selamat pagi ya kepada tok-tok batin. Ya, selamat mentadbir kampung dan juga mengepalai komuniti. Okey, semoga terus menjadi pemudah cara lah ya untuk membantu komuniti. Sama ada daripada segi ekonomi, daripada segi hal-hal pengurusan berkaitan dengan urusan-urusan rasmi. Lepas ini untuk Mabik Sangit yang dia lepasan SPM ya. Jadi semoga dapat membantu ya dan juga menjalankan amanah dengan board. Dan juga Tok-tok Batin kalau boleh terus kekal sehat ya untuk terus mentadbir masyarakat ataupun komuniti sendirilah ya untuk memastikan Nai lebih bertenaga dan juga kreatif di dalam mentadbir organisasi Ku Kampung KM. Okey. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertik G, pada ketika adik ingin berkongsi bersama dengan para pendengar yang Demong pada ketika adik ya, APM anjur sambutan hari ulang tahun Pertahanan Awam ke-74 minggu depan. Jadi kalau Hining get lah perincian untuk semua berkongsi ya. Jadi untuk Haji Kapal Hining, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM akan naiba senamut hari ulang tahun Pertahanan Awam ke-74 pada hari Selasa dan juga Rabu adik Ku Ibu Pejabat Agensi Jeku Sungai Merap Kajang. Jadi APM Ku kata Hining kenyataan ke pasal senamut dia juga akan angkat tema APM Nadi Kesiapsiagaan Masa Hadapan. Jadi sama dengan komitmen berterusan agensi Haji untuk naik perkasa kesiapsiagaan rakyat dan juga naik perkukuh pengurangan memperkukuh pengurusan bukan pengurangan bencana secara menyeluruh. Ya, Majlis Senamut Aceh B Pejadual akan disempurnakanlah timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada hari Rabu 2 Jim, Rabu depan lah. Baik, kepada para pendengar semua, Lidmong dan

juga Gertik G pada ketika adik yang sedang bertugas, selamat bertugas, dan juga yang berehat, selamat berehat bersantai. Hujung minggu terus kekal bersama dengan Asyik FM. Jok saudara, ini akan kudarakan lagu-lagu untuk hiburan hit semua. Expose dan juga Dina Nazir, lagu yang bertajuk Terbang.

Perjuangan berpasukan paling agung dalam dunia badminton kini kembali. Inilah pentas di mana maruah negara dipertaruhkan. Keringat, air mata dan kebanggaan disatukan demi menjulang kejuaraan mutlak. Negara manakah yang bakal merampas tahta dan dinobatkan sebagai juara? Saksikan secara langsung Piala Thomas dan Uber dari 24 April hingga 4 Mei 2026 hanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia saudara, janji berjanji Honey Band untuk hiburan di KUI Pegelap Adih, Pegelap Hujung Minggu 10 pagi. Jadi terima kasih kepada para pendengar semua Depai bersama dengan Asyik FM. Hunan ku kata segmen Gahju Asyik. Jadi ceritanya hari ini, gadis maut dengan 61 kesantikaman, 4 suspek termasuk 2 warga emas tiba ku mahkamah untuk proses tahan reman lah ya. Jadi kalau hineng pada ketika adih, suspek masing-masing Nik Mom Kral dan juga Nuk Mom Kerdor berumur 19 tahun sehingga 66 tahun tiba ke kompleks Mahkamah Kota Baru pada jam 8.40 Pegelap Jine. Polis akan naik berke proses tahanan reman kejur Seksyen 302 Kanun Keseksaan untuk bibah siasatan lanjut berhubung kejadian adik. Terlebih canu, Polis Kelantan turut naik terhan 4 individu termasuk Nomam Kerdor Maik Ngera, ya, warga emas susulan penemuan mayat Kerdor Leda Mong 61 kesan bicok ku keterih pada tengah menguatkan ni ku keterih lah, ya. Dan suspek juga terbicap terdiri daripada Narmom Kral dan juga Nomam Maik Ngera berumur 19 hingga 66 manakala Nomam Kerdor berumur 60 tahun. Jadi semua suspek bicap antara pukul 4 berkesklinik sehingga awal Pegelap Adih ni. Okey, jadi ajalah ilai di antara cerita Lidemong perkembangan terkini berkaitan dengan kejadian di menyayat hati seorang gadis maut dengan 61 kesan tikaman, ya, bicok. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, dari masa ke semasa dia akan berkongsi lah, ya, perkembangan dan perincian cerita. Jadi semuanya berdasarkan kemaskini terkini daripada laporan ju polis, ya, pihak polis sendiri yang akan berkongsi cerita ku dikongsikan untuk engkau semua. DSFM Monomoy, jom layan dan juga gertik Asyik FM pada ketika deh. Hayal daripada Malik menghiburkan hi semua ku Pegelap Adih.

0: Gegah Pasti Pandai.
1: Facebook banyak kebaikan, tetapi pada yang masa yang sama dia banyak keburukan, dan keburukan itu tidak membataskan kita menggunakan Facebook kalau kita pandai menguruskannya. Saya tahu ramai ibu-ibu membenarkan anak-anak menggunakan Facebook, tetapi kita sebagai ibu bapa, kita kena ajar. So dalam Facebook tu ada banyak benda yang kita boleh cakap, okay, ini adalah pelajaran yang baik, ini adalah pelajaran yang tidak baik. Kalau ada benda-benda yang tidak baik, cepat-cepat delete ataupun cepat-cepat unfriend ke, unfollow ke, whatsoever. We can teach them. Kenapa kita perlu mengajar? Supaya anak kita tidak ketinggalan. Kalau kita sekat, kita kata, okay, you tak boleh guna Facebook. Bila kawan-kawan di sekolah bercakap mengenai Facebook, dia akan rasa ketinggalan. Dia akan malu. Dia kata, kenapa? Kawan-kawan saya semua tahu pasal Facebook, saya tak tahu. It's okay. Kita boleh bagi dia guna Facebook. Tetapi kita kena bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau benda ni memberi contoh yang tidak baik ataupun mengajar you sesuatu yang tidak baik, you cepat-cepat buang. Jadi dia tahu cara menggunakan dengan betul, dan inilah supaya dia juga boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kita boleh guna, tetapi kita kena ada batas-batasnya. Sebab saya ada juga rujukan di mana pelajar-pelajar universiti mempunyai grade yang jatuh, tak boleh hadir waktu periksa. Pagi tu ada exam, tak boleh hadir. Sebab tak boleh tidur malam, asyik main Facebook, sudahnya tidak exam lah, fail. So saya tanya, apa kegunaan Facebook you untuk dalam bantuan pelajaran? Katanya Facebook membantu dari segi share maklumat pelajaran. Saya kata tak payah, banyak lagi aplikasi lain yang boleh berkongsi. Jadi you boleh guna aplikasi lain untuk kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Jadi you berhenti dulu, sebab dia dikata kalau dia guna Facebook jadi lama, sedangkan dia nak tengok satu benda je.

Itu dia saudara Shana Aslin, lagu yang bertajuk Mabi. Okay, di antara Madi Bual ni, ia single dia Pek Terlalu Liu dan juga Pek Terlalu Payem, tengah-tengah tadi. Jadi walau kira pun, kepada para pendengar semua, leader bersama dengan Asyik FM pada ketika adih. Jadi selamat pagi sekali lagi ucapkan kepada para pendengar semua. Jadi saya nak cerita, bomba lakukan penerbangan pemindahan perubatan wanita orang asli hamil di Gua Musang. Jadi untuk naik berikut rawatan lanjut lain, Kedur Hi Sengoi dene, Ju Pos Bihai No Gua Musang, Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut sebab makok lain. Jadi pegawai perhubungan awam Pangkalan Udara Wilayah Utara Bertam Pulau Pinang, penolong penguasa bomba Abdul Azri Zazali Kiburok, Mom Kedur dia berumur 24 tahun, di Demako 5 Gece aje di Kampung Tendrik, kealami pendarahan dan memerlukan rawatan segera. Jadi ngerilai kapal ataupun pesawat naik cip ju Pangkalan Udara Wilayah Utara pada jam 3.20 berkes sebelum mulai no Pos Bihai pada pukul 4.09 berkes, dan juga bersama dengan pesakit dan juga no Momai Perup ataupun pengiring, kemudian BN pada pukul 14.17 berkes di guna pesawat Agusta Westland AW139 ke Balai Bomber dan Penyelamat Gua Musang. Pesakit dia tiba ku 4.29 sebelum BN no Bisrah no petugas kesihatan dari Bipoid ku kata ambulans ku Hospital Gua Musang. Jadi kepada para pendengar semua, Ali Demong dan juga Getik G, adalah ilai di antara situasi yang biasa hineng apabila berlaku hal-hal yang dia berlaku ku kawasan pedalaman, terutama ku pedalaman Gua Musang lah. Jadi adalah memberi pihak yang turut naibah penerbangan ialah bomba sendiri. Kalau hineng, situasi yang dah biasa hineng berlaku. Jadi terima kasih untuk unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dia kerana melaksanakan operasi penerbangan adik demi untuk memastikan masyarakat hit dan juga Kedur leader ke alami penerahan akibat kemakau ini. Semoga terus kekal sehat, begitu juga dengan bayi dan juga ilai. Untuk Aji, kepada para pendengar semua, seketika nanti bersama dengan Adira. Tapi sebelum itu, saya nak kudarakan sebuah lagu daripada apa lagu yang bertajuk Maimun ini, Cik Rokiah. Asyik FM, Moi Nu Moi.

0: Super kini diteruskan. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 3 Mei, Negeri Sembilan FC bertemu Melaka FC, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Selamat pagi, gaju asik.
2: Asik FM?

Itu dia saudara idola kami daripada Ju. Hello Kak Ju, apa khabar? Selamat pagi. Suka hati panggil Kak ya. Yelah kan, jadi atas dasar menghormati Ju Adene, salah seorang daripada artis orang kita lah ya, yang hadir secara solo dengan single yang bertajuk Idola Kami. Okay, jadi moga terus sukses Ju dalam bidang muzik dan juga terus menghasilkan lagu-lagu yang terbaik seumpama dengan Adih Layem di masa-masa akan datang untuk memeriahkan lagi industri muzik Mahi. Baik, kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik Asyik FM, berhati-hati apabila menerima pautan link ataupun BNMOID no satu-satu kumpulan community chat kumpulan WhatsApp ke Telegram ke macam-macam lagi ya. Jadi elakkan daripada berkongsi sebarang informasi yang depek betul dan juga pek tepat ya. Contohnya pada hari ini berkongsi bersama dengan para pendengar berkaitan dengan berita yang tidak sahih. Jadi kerajaan kononnya kerajaan beri RM500 kepada wanita Malaysia mengandung ataupun baru bersalin. Jadi hasil semakan The BOI adalah tidak benar. Fakta ini tidak benar. Sebenarnya informasi ada adalah tidak tepat sama sekali. Jadi oleh AJ, jangan percaya dengan berita-berita yang tersebar yang mana puncanya bukan daripada My Lemong Authority. Jadi bibual pada ketika dia hanya MOF ataupun Kementerian Kewangan ataupun merusi mai-mai yang de mong kuasa talih yang boleh naik berkongsi informasi Adih ya. Jadi jangan mudah terpedaya, jangan mudah percaya dan juga jangan mudah menyebarkan berita-berita Adih. Mong kemungkinan besar berita-berita begini adalah tidak benar dan juga tidak tepat ya. Jadi mong nanda pusat senti yang dah boleh hibah semakan iaitu sebenarnya.my yang boleh hibah semakan sama ada berita ini betul, sahih, tepat ataupun tidak. Jadi mudah saja ya, boleh hibah semakan. Kalau sampai pasti, tanya mai yang dia memang boleh kikik maklumat. Jadi, berkongsi cerita yang tidak benar, tidak sahih hanya akan mewujudkan suasana yang tidak aman, tidak tenteram dan barangkali mungkin akan menyebabkan kesalahfahaman terhadap sesuatu info sehingga boleh menyebabkan suasana lepek-pekbor ya, berlaku dalam satu-satu situasi. Itu dia kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik Haji KFM. Jom saudara kita berhibur bersama dengan lagu daripada Aqua Arifin dan juga Najwa Latif. Lama tak dengar lagu daripada Najwa, hari ini kita dengar ya. Jom berhibur bersama dengan lagu yang bertajuk Tiga di Asia FM. Moi no moi. Kalau boleh tiga, kenapa empat? Okay, Asia FM, moi no moi.

0: Yeah. This song goes to all si cantik in this world. Girl, I gotta say, just be yourself.
1: Gah, pasti pade.
2: Pandangan ku lah, kalau dengan masyarakat kita di Malaysia memang okey, tak kisah lah selat ke apa. Tapi kalau dengan ansat lain memang bermasalah. Sebab contohnya kalau kahwin dengan macam Enot ni, aduh nak ngamik sijil bersanding pun susah. Hanya di ku rasa kalau dapat ya, kalau dapat kita ialah kita ialah. Biarlah sama kita di Malaysia. Seperti nak ada kahwin sama di Malaysia senang. Yang ambil sijil bertanang senang. Kalau di tempat lain ku dengar memang susah. Jadi kalau dapat kita nak benuk-benuk ni ya. Kalau dapat le, tapi kita pun kita nyata kita 100% kita nak boleh dapat benuk. Tapi kalau dapat, kalau di negara lain memang kita susah nak berurusan.

0: Malik.
1: Itu dia Ayuk Tak Tayuk daripada Pidos dan juga Fizz Allen. Gabungan yang sangat-sangat kena lah ya, Ibu Aliem. Jadi kepada para pendengar semua, Limong dan juga Gertik G, pada ketika ada ucapkan selamat pagi dan juga ya, salam hujung minggu kepada para pendengar semua pada hari ini. Semestinya among di kalangan pendengar-pendengar semua yang akan hadir memenuhi jemputan untuk meraikan Raja Sehari ataupun jemputan nikah kahwin lah ya. Okay. Jadi semoga hari ini bor-bor dan juga diucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin yang pada ketika ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 pasangan sekaligus hari yang sama tapi lokasi yang berbeza. Dan kena pula ya, pada hari ini mungkin ilai nana tapi ke jemputan joy daripada mai ya. Okay, jadi pilih lah ya tempat-tempat yang mungkin untuk memenuhi semua jemputan dalam masa serentak pek dapat, tapi ni hicip lah ya, hicip selagi boleh untuk memenuhi jemputan daripada tuan rumah menyantuni. Jadi hicip lah ya, kerana nana benda yang dia penting pada ketika ada yang dia perlu hipani. Sekiranya mendapat jemputan istimewa daripada tuan rumah untuk hi sama-sama meraihkan Raja Sehari, hari berbahagia mereka, jadi hi adalah di antara orang yang penting dalam kehidupan mereka. Jadi bolehlah hicip ya, hi cuba sedaya upaya untuk memenuhi setiap jemputan, tapi hi aturlah perjalanan hi ya. Mungkin jaraknya pek sama ataupun hi lokasi berbeza. Jadi hicip lah ya, hi cuba untuk memenuhi semua. Kalau mong 2 ataupun 3 jemputan, hi cuba untuk hi memenuhi setiap jemputan aja. Baik, kepada para pendengar semua, pada jam 11 pagi hi akan terus hi bersama dengan berita Dialog Jakun, dan selepas itu hi akan hi bersama dengan segmen berikutnya, iaitu segmen Rentak Mendunia. Jadi untuk aja, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti Kasih FM. Moi no moi, bertemu selepas berita adeh.

My hit Asyik FM. Selamat pergelap pukul 11.13 minit pagi. Jadi terima kasih kepada para pendengar semua lidahi bersama dengan Asyik FM pada ketika ada. Baik, hi mula dengan satu cerita lah ya, yang berkongsi bersama dengan kita semua mengenai mong artikel ataupun mong dawaan bahawa MyCard Pay ataupun MyCard Baharu akan dikeluarkan tanpa gambar dan hanya mempunyai kod QR adalah di sini tidak benar ya. Jadi mong nana cerita berkaitan dengan dawaan bahawa MyCard Baharu akan dikeluarkan tanpa gambar dan hanya mempunyai kod QR adalah tidak benar ya. Jadi menurut JPN ataupun Jabatan Pendaftaran Negara, peraturan pendaftaran negara 1990 ya, telah menetapkan bahawa setiap kad pengenalan adalah mong butiran asas tertentu, antaranya nama, alamat, taraf kewarganegaraan serta gambar pemilik. QR hanyalah salah satu daripada ciri tambahan yang meningkatkan keselamatan dan memudahkan pengesahan digital .j. Jadi majengoi ataupun orang ramai disaran agar sentiasa membaca, teliti dan menyemak kesahihan setiap maklumat sebelum berkongsi, serta joy saluran rasmi JPN sekiranya nak berkep sebarang informasi yang tepat lagi sahih ya. Jangan mudah terpedaya. Contohnya cerita macam ni lah ya. Jangan mudah terpedaya bahawa kononnya dakwaan bahawa MyCard Baharu akan keluar tanpa ada gambar, maknanya kosong. Itu tidak benar dan tidak tepat sama sekali ya. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah percaya, dan yang paling penting, jangan jadi penyebar ya, ejen penyebar kepada berita-berita palsu seperti yang hi pasal jenis je ya. Jadi menyebarkan berita palsu hanya akan mewujudkan kegusaran, keresahan dan juga ketidaktenteraman masyarakat ataupun komuniti di satu-satu situasi ya. Yelah kan, bibual MyCard Baharu tak ada gambar, jadi mestilah risau, oh ini akan perkara-perkara yang tak elok yang akan BOI disalahguna oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan mudah diberikan kepada siapa-siapa, contohlah kan. Jadi itu adalah nana cara ataupun ciri-ciri berita palsu. Jadi untuk hapani orang kita, semua mai jengoi ataupun orang ramai disaran supaya sentiasa membaca, teliti dan faham serta semak kesahihan setiap makluman sebelum berkongsi satu-satu berita, serta mengikuti saluran rasmi ya, agensi ataupun jabatan tertentu untuk mendapatkan informasi yang tepat lagi sahih. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti kat Syekh FM ya. Kita berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Humud Al-Qadir, lagu yang bertajuk Kun Anta. Syekh FM, lagu dini lagu Arab lah ya, berhibur bersama dengan Syekh FM. Moi.

0: Nah, mereka berpantun lagi. Mengatur baik dan rima, mengangkat adat dan budaya dengan bersahaja dan penuh gurau senda.
1: Ikan gelama, dia masak kari.
2: Tak masak lain lah.
0: Bersama penyampai-penyampai anda, Cempaka dari Selangor FM.
1: DJ Cempaka, nama diberi. Yeah.
0: Atika dari Perlis FM.
3: Nyanyi bunga putih mempelam harum manis mari.
4: Oh, panjang je bunga.
0: Farah, Sabah VFM.
5: Farah, Sabah VFM.
0: Min, YFM Iban.
6: Min Meliza, nama saya.
0: Nat, dari Negeri FM.
7: Perkenalkan saya DJ Nat.
0: Dan Ain, Melaka FM.
8: Pergi pasar, membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
0: Dihoskan oleh Anisma Azwati, Radio Klasik dan Nas dari Pahang FM.
9: Adakah di syurga?
2: Yeah, gitu.
10: Semua ada bidadari kan?
2: Woo, seram deh.
0: Dengarkan Rima 80 bahagian kedua 2 Mei 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RT.

Jadi perlu pemantauan ibu bapa. Tak cukup sekadar hibur, safe mode. Jadi perhatian para ibu bapa juga penting untuk mengawal ataupun fungsi kawalan keselamatan hanya adalah satu asas perlindungan sahaja, lapisan perlindungan, dan tidak akan mengganti peranan untuk ibu bapa untuk membimbing, memantau, memahami aktiviti anak-anak di alam maya. Jadi pendekatan adalah penting untuk memastikan keselamatan digital tidak saja bergantung kepada sistem tetapi juga kepada pengawasan dan penglibatan yang BU-ilah ibu bapa secara aktif. Jadi ingat ya, bukan hanya safe mode tetapi perhatian pihak ibu bapa juga penting untuk memastikan keselamatan di alam maya sangat adih terjaga ya, kerana joy perkara-perkara yang sangat-sangat terutama mai 16 tahun keropek memahami tentang trend ataupun cara ya seni media sosial aja bergerak berlaku. Okey, jadi itu dah dia kepada para pendengar semua. Seketika nanti jom berhibur bersama dengan Raja, lagu Zodiac. Tapi sebelum aja bersama dengan sebuah lagu untuk hiburan ini semua ya, lagu daripada Spanyol.

Itu dia saudara, lagu daripada Raja Jenis Jepain Pasali, tajuk untuk hiburan bersama ku belah i hujung minggu adih ya. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik Ji pada ketika adih. Okay, jadi Inha berkongsi bersama dengan ke semua lah ya, Mong memberi cerita yang Inha akan keudarakan untuk perkongsian bersama. Jadi untuk Ajih kepada para pendengar semua ya, leader sedang bersama dengan Ashik FM, teruskan Gertik dan juga bersama dengan Ji ya, kublah hujung minggu ni. Jadi sekali lagi ucapkan salam hujung minggu kepada para pendengar yang depai sangat bersama dengan Ashik FM. Okey, perkongsian lah ya, sepintas lalu yang boleh kongsikan bersama dengan para pendengar semua ya. Antaranya kalau hineng pada ketika adih untuk penanding semua Lidemong dan juga bersama dengan Ashik FM ya. Okey, jangan isip ya kepada para pendengar semua yang mungkin kurang pasti. Klaim ni 1 hari bulan Mei 2026 ya, 1 hari bulan 5, jadi sara bulanan telah pun dikreditkan melalui kad pengenalan ataupun my card. Jadi boleh buat semakan untuk penani semua ya. Jadi semakan kelayakan dan baki terkini melalui aplikasi My Kasih ataupun portal Sara di www.sara.gov.my. Okey, jadi boleh buat semakan dan juga hineng baki yang terkini untuk berbelanja, membeli barang keperluan harian ya, untuk menampung meringankan beban ya, beban kewangan ataupun hi punya belanja lah ya, untuk hi guna ya perkara-perkara yang dia penting. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua, leader Gertik Ji pada ketika adih ini aku udarakan lagu daripada Girls Generation, lagu yang bertajuk Mr. Taxi. Ada ni lagu antarabangsa ya, lagu daripada negara Jepun, Matahari Terbit. Okey, jadi selepas jedah ini akan kudarakan Jok Hi Nu Amerika Selatan. Terus diketik lagu Leon Pola, lagu yang bertajuk Dijalo. Ashik FM, Moi Nu Moi.

Itulah dia saudara, lagu Leon Pola daripada hari ini Selatan Amerika ataupun Amerika Selatan ya. Jadi kepada para pendengar semua, Ali sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini berkongsi mengenai cerita ataupun mong nana perkara yang dia ada hiui pada ketika ini. Boleh hiba semakan fakta ku sebenarnya.my yang dia mana pada ketika ini kejadian nana pusat sehenti untuk menjelaskan tentang satu-satu isu berkaitan dengan berita yang dihikap diterima je ni, adakah berita itu betul ataupun tak ya. Jadi semak fakta hunan ku sebenarnya.my. Yang penting-penting tak pasti jangan kongsi setelah ioi semakan tentang satu fakta, isu dan juga utiliti, pastikan ianya betul baru boleh kongsikan dengan mai-mai lain lah ya. Okey, jadi itulah dia yang Demong dan juga Gertik bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Baik saudara pendengar, hunan pukul 11.45 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada para pendengar semua leader sedang bersama dengan Asyik FM. Ya, tugasan ing lalu istakat adik daripada pukul 8 pagi jenis aje dan juga berakhir pada jam 12 ke ini. Ini akan sudahkan ing punya tugasan adik, tugas konti adik, ku kata segmen rentak mendunia yang mana ing kudarakan lagu-lagu antarabangsa untuk ke semua. Maka tugasan ing berakhir pada. Jadi terima kasih yang ucapkan ungkit semua ada bersama dengan Insya awal jam 8 pagi. Selepas tadi bersama dengan rakan tugas yang lain yang akan terus bersama dengan para pendengar semua sehinggalah 12:30 malam gitu ya. Okey, jadi untuk itu ini akan kudarakan sebuah lagu daripada blok ini daripada Filipina ya, lagu I Love You Babe mengakhiri segmen rentak mendunia dan tugas ini pun berakhir. Jumpa lagi, terima kasih Abor, bye-bye, salam hujung minggu, selamat bersantai dan juga gerti ke Shake FM, moi nu moi.

0: Gah, pasti pade.
1: Masyarakat orang asli haruslah keluar dari kepompong masyarakat yang masih jauh ketinggalan, terutamanya dalam bidang pendidikan. Jadi sama-sama kita ikuti temubual bersama dengan Puan Suwidah Mat yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Post Brook Lodging Gua Musang Kelantan.
2: Nasihat dia untuk semualah warga orang asli lah. Kalau boleh, majukanlah kuat masoi mendadak tu. Sebab tu bukan lagi orang asli yang dulu. Kalau boleh, keluar dari kepompong. Keluar dari tempurung kelapa nak biarlah meluar ke. Tapi janganlah dengan cara keluar atau ekor caring laus. Biar cara yang mej, biar bersopan, biar elok si orang ni. Orang asli dia bermartabat ke lah. Sebagai walaupun ibabuk tapi cendera nak lah. Seluruh bangsa asli tu tak imok lagi yang saya mong benda laus lah. Ekor dan benda laus buang, biar ekor benda yang mej masoi mendadak tu cara yang mej.
1: Puan Subirah Mat yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Post Brook Lodging Gua Musang Kelantan.

0: Ibrah Jakun Yashik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam ukhuwah pada rakan-rakan seperjuangan dalam menegakkan syiar Islam. Dengan tajuk perkongsian kita hari ini, ialah Hati Empat Bahagia. Antara 9 sebab utama menghilangkan bahagia di hati ialah pemarah. Sifat pemarah paling mudah dikesan atau dilihat dengan paling banyak di dalam diri setiap orang. Orang macam Ika jarang mendapat kawan dan hatinya tentunya empat tenang. Pendendam. Sifat dendam tersembunyi iaitu ibarat mengumpul lahar di dalam dada. Orang macam Ika sentiasa mencari peluang untuk membalas dendam dan secara hak kecil sekalipun macam sakitkan hati orang atau menjerit pada orang hak didendaminya itu. Sebab itu orang pendendam mudah kena sakit jantung. Jadi hasad dengki amalannya hangus akibat hasad dengkinya itu dan memiliki sifat ketuhanan. Bakhil sentiasa merasakan orang lain menginginkan harta, kesenangan, pangkat dan lain-lain macam perkara dari dirinya. Contohnya sentiasa beralih mengatakan ia empat benda duit. Rezeki yang diberi oleh Allah elok dikongsi bersama. Allah lebih sayang pada orang hak fasik tetapi pemurah, tetapi benci orang hak abid tetapi bakhil. Kerana walaupun fasik, pemurahnya itu tetap memberi manfaat pada orang lain kerana kadangkala rezeki itu Allah beri melalui manusia. Tamak, orang hak empat puas dengan sedikit, nescaya empat akan puas dengan hak banyak kerana dunia Ika ibarat meminum air laut. Walaupun berapa banyak hak diminum tetapi empat habis juga. Lagipun orang tamak selalu rugi. Ingat tu ya, hak dikatakan ataupun hak diwayatkan harta atau rezeki bila dipakai atau diguna oleh kita. Selagi empat diguna iaitu disimpan, tu belum boleh dikatakan rezeki kita. Mungkin ada hak orang lain di situ, biar rezeki itu sedikit tetapi mendapat keberkatan iaitu dapat dimanfaatkan. Jadi semua kita sentiasa ingat mengingati di antara satu sama lain. Andai kita terleka dengan dunia, buruk padahnya. Kita akan bertemu lagi insyaAllah. Semoga kita akan beroleh manfaat dan sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Esok kita akan sambung lagi untuk tajuk sebab hati empat bahagia. Hak kedua. Kita akan bertemu lagi insyaAllah. Semoga kita akan beroleh manfaat dan sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.
2: Aksi Liga Super kini diteruskan. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 3 Mei, Negeri 9 FC bertemu Melaka FC, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Yang dari ekspedisi entah ya entah tidak ya. Jadi membuka tirai pertemuan kita untuk tengah hari Jadi hai selamat tengah hari. Terima kasih untuk Ajdi Anang masih lagi terus setia dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Untuk hari 2 hari bulan 5 2026. Selama 4 jam bertemankan ku Zainab Akin dari 12 tengah hari sampai 4 petang. Menghiburkan Ajdiak Deluanun. Bikisah Demano Hajar. Rakan-rakan kita 18 kuk kaum dapat dengarkan Aisyah FM untuk tengah hari. Cuaca di seluruh negara dalam keadaan yang baik. Dengar Kota Baharu mencatatkan suhu paling tinggi tengah hari 35 darjah Celsius.

Presentasi nyanyian dari kumpulan Mel. Aiki Aisyah FM, Moi Numoi. 12:18 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk Ajidi Adil Wanun. Rakan-rakan kita di Johor, apa khabar? Rakan-rakan di Pahang, di Perak, Kelantan, Selangor. Mungkin juga nak ada di Kedah, Terengganu, ya? Dan sekitar Kuala Lumpur. Semoga dalam keadaan yang baik-baik. Untuk Ajidi Anang Tengah memandu pada waktu dikisah lebawa kenderaan manok sekalipun. Nang bawa kereta ke, bawa luri, bawa bas, ya. Naik mutu ya, macam ada lah. Tapi biar ramai lah nak akan dengar radio, kan. Tapi kalau dengar apa salahnya, kan. Terima kasih kerana memilih Aisyah FM, Moi Numoi. Selamat berehat, wak-wak, amoi-amoi, tuan-tuan dan puan-puan di luar nun, ya. Selamat berhujung minggu. Jadi hari-hari Sabtu. Aku percaya ramai rakan-rakan kita nang bercuti. Hari dan malam pun sempena hari pekerja, ya. Nang ramai dia pun mengambil cuti. Memang cuti pun. Yang pulang ke kampung halaman, ya, bersama dengan keluarga. Semoga dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan hari kita yang baik juga untuk hari. Cuma macam biasalah, bila cuaca mulai panas lah, ya, pukul 10 dah bahang. Oi, pret dia, ha. Ya, kalau jemur baju pukul 7, pukul 10 dah kering. Apatah lagi kalau tengah hari, ya, dah cerem dia, ha. Tapi apapun, dah jaga kesihatan diri, minum air secukupnya, ya. Dan nak bawa anak mungkin beriada ataupun mungkin ke tempat-tempat yang terbuka, ya. Kawasan-kawasan yang panas, contoh macam ke pantai ke. Pastikan anak pun dalam kesihatan yang baik lah, ya. Okay, jadi apapun tengah hari dalam segmen berjagu hujung minggu. Wah, sami-sami kita dengar radio, dengar-dengar lagu kita berjagu, ya. Yang dah lama berjumpa sedara mara, kan. Hari dan malam mungkin yang buat kenduri. Hari pun ada kenduri lagi. Semoga ada pemudahkan, ya. Dan dalam perjalanan pergi ke kenduri rakan-rakan pun, semoga selamat dalam perjalanan. Aku nahu hari Sabtu. Memang hari untuk ajak bersantai-santai, ya. Jadi banyak nak akan kukongsikan selain daripada info-info semasa, ya. Untuk Ajidi Adil Wanun, nang mungkin nak akan menikmati hujung minggu bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan tenang-tenang haja iki. KSSP Band, apa salahku? Aisyah FM, Moi Numoi.

dengan lagunya Menjaga Jodoh Orang Lain, ya. Jangan selalu oi nyaga jodoh orang lain. Kalau nangis bi kan. Okey, Aisyah FM Moinumai. Jadi antara nak boleh kongsikan ada berita online termasuklah dua kes baharu positif rabies di Sarawak, ya. Menjadikan jumlah kumulatif positif rabies meningkat kepada 14 kes nang de kesan de Sarawak untuk tahun ah. Dan juga berkenaan dengan nang kenek betina nang de tikam 61 kali ya. Nang manok mangsa keluar makan dengan dua suspek sempat muat naik status de WhatsApp ya. Nang manok penuntut college nang de jumpa mati dengan 61 kes tikamon de keterih tengah malam kemari de percaya de bunuh dalam kereta sebelum mayatnya de isi de atas jalan de kampung Simah keterih ya. Juga KPDN Johor tumpas sindiket urus niaga diesel haram di mana rampas 10,300 liter dieselnya. Di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN Negeri Johor berjaya mengalahkan set kegiatan urus niaga diesel haram menerusi serbuan di set permis perindustrian di sekitar Hulu Tiram hari kemarin. Juga bina daya tahan pekerja hadapi cabaran lebih kompleks, ya. Ada mana sambutan hari pekerja hari demalam menghagi set peringatan yang jelas di mana kedudukan pekerja gini hari berdepan dengan cabaran yang jauh lebih kompleks, ya. Ada mana semasa dunia bergelut dengan ketidaktentuan geopolitik di Asia Barat menguncang pasaran tenaga dan juga rantaian bekalan pekerja dan negara juga samut nanggung kesan limpahannya melalui tekanan kos sara hidup, kenaikan harga barang, ketidakpastian pekerjaan dan juga perubahan landscape industri, ya. Jadi kadang mungkin kita terlepas pandang ya, tentang apa yang berlaku berkenaan geopolitik di Asia Barat. Mungkin kesannya kita berasa lagi di Malaysia, tapi selalu untuk aku peringatkan aja dia di luar non. Belanja dengan sebaik-baiknya, utamakan keperluan dahulu sebelum kehendak, ya. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moinumai pada pukul 1:30 hari, berita semai akan disiarkan dan kita akan bersama semula selepas siang ini, selepas berita semai sebentar lagi dalam segmen Berjago Hujung Minggu. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moinumai bersama dengan Secret Band dengan lagu Kanyo Aiki Juk Berjuget. Nak ke mana hari Aiki? Kita nanda pun bercadang. Cengok-cengok keadaan mutu, ya. Anak-anak muda nak naik mutu. Jaga kesihatan diri aja dia. Jaga diri aja dia baik-baik, ya. Jadi apapun, semoga selamat pergi dan selamat pulang lah. Terus dengarkan Aisyah FM Moinumai.

0: banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kiprala Amran dan Jangga berikutnya. Cenadang bihabah nanak Majlis Tahfiz Negara MTN akan BN nukatih mesyuarat jemaah Menteri Minggu Nunggar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zain Hamidi kira cara dia juga penting untuk bihabah pasti. Inisiatif dia juga dapat diperkus sebagai nanak agenda utama ku katih pendidikan nasional. Ngerailai usaha untuk bapa kuat pendidikan tahfiz, Peter Hart nu program disedia mong dan juga perlu kijadi agenda pendidikan nasional leader lebih tersusun. Ngerailai lalai waktu untuk menyelaras institusi pengayaan tinggi awam, swasta serta kolej-kolej lebih bertawar pendidikan tahfiz kukrop nanak kerangka lebih jelas agar pendidikan tahfiz bukan talih perkasa tetapi juga biar melaluan luas kukatih ekosistem pendidikan negara. Pengenalan Elaun Pasca Cuti Perengios EPCB berupaya meningkatkan penyertaan pitak kerdol ku katih persaraan buruh aktif. Ada juga pipejadi Malaysia sama rupiawayan global seperti bipegaris ku katih pertubuhan buruh antarabangsa ILO. Cara ada juga bakal bipekenal pertubuhan keselamatan sosial Perkeso leader guna pendekatan perkongsian liberaliti. Ada juga kepening inisiatif akan kisrap inglek jukos sarsinoi para pekerja semasa cuti tambahan dan juga PKO kesan fiskal langsung no operasi majikan. Perkeso juga turut biurok pendekatan begitu juga biba dan negara maju seperti Spanyol, Portugal, Perancis dan juga China. Ada juga kipasal manfaat dana keselamatan sosial untuk memastikan kelangsungan industri tak pergi korban kebajikan pitak kedur semasa naik perhios. Operasi Biket dan Bipeselaman Nuam Sangat Kerdor lebih berumur 9 tahun lebih kuateri kicilok ku bandar mahkota Ceras Klemne Bipetros Haridih. Fokus keadaan juga lebih perluas ku katih sistem pembentungan propti. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber Penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Muklis Mokhtar kipasal operasi melibatkan keadaan ku katih radius kira-kira 5 km. Meraih antara cabaran utama adalah pemeriksaan pembentungan ku propti Lenumong Incengri 50 kaki dengan diameter kira-kira 2 meter. Ku kata kejadian mangsa bi pergel arus deras telah cuba kikot bola lijer ku kata lungkang. Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia MPPUUM menggerakkan operasi bersepadu pemantauan premis perniagaan ku kampus. Ada juga inglek langkah proaktif naik-naik harga serta kualiti perkhidmatan. Sama ku kata seruan Jabatan Pendidikan Tinggi lima memastikan kebajikan mahasiswa terus dijaga khususnya ku kata isu kos sarasinui. Yang dipertua MPP UUM Muhammad Syahmi Iman Muhammad Rizal kipasal langkah juga kiok tumpuan nu pemantauan berkala harga cana setengenun selain kiok nilai aspek kebersihan kualiti hidangan serta mutu perkhidmatan. Operasi bersepadu juga melibatkan kerjasama pelbagai jabatan universiti dan juga kijadi asas libat urus antara mahasiswa pengusaha serta pentadbiran. Polisnya cap narmam ni suspek membantu siasatan kes biburu mayat kedur lebih berumur 19 tahun dengan 61 kesan bicok ke homra ku kawasan Selai Ba dan ku kampung Simah Keterih Kelantan. Ada juga keseluruhan suspek bicap kesadih adalah 4 mom. Ketua Polis Daerah Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat Kiro, serbuan juga biui kunar lokasi kila iaitu Kutaman Murni, Jalan Abdul Kadir Adabi dan juga Kampung Belukar Luas Keterik. Dan juga hasil serbuan Polis Naicap Nikmom Kral berumur 19 hingga 66 tahun dan dengan Nomom Kedur berumur 60 tahun. Nomom Ame Ruknon Maud ku katilana kemalangan lebih pebabit nar kenderaan ku kilometer 71 Jalan Johor Baru Mersing, Kota Tinggi Klemne. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Yusof Osman kipasal mangsa lebih berumur 51 dan juga 14 tahun titok ku lokasi kejadian akibat kecederaan parah kukui. Manakala main-main ia juga igensir dan juga apa no mangsa cedera parah hunan birawat ku unit rawatan rapi Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Dan juga kejadian berlaku apa bila kereta lenai en leno memkra le berumur 56 tahun hilang kawalan sebelum cerale no laluan bertentangan sebelum bertebuk rundana kenderaan lain. Kes bisiasat kejur Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ku Johor kira-kira 10,000 liter minyak diesel disita. Memberi peralatan kilat termasuk set pam bahan api
serta dokumen urus niaga dengan nilai keseluruhan rampasan lebih RM85,000. Menurut pengarah KPDN Johor, Lilis Saslinda Purnomo, di pasal siasatan awal Bika Pani Prewis juga naik berincim di sebalik perniagaan sebagai pemborong minyak diesel dengan yang berkebekalan jual syarikat pembekal dan telah jadi dijual syarikat pengangkutan tanpa lesen Ledesah dan juga Numam Kral Kukatih umur 60 tahun turut bicap Kukatih kejadian adi. Sekian Gasmai, Jua Asyik FM, Gada Bersunting La Nur Zizah Muhammad. Jumpa saat berita RTM, manakala gastronya akan berpulang tepat pukul 3. Berkesalam sejahtera. Wassalam Malaysia Madani.

Drum. Okay, Alan Walker dengan lagunya The Drum. Ya, okay. 1:18 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk Aji Dia Adelawanan. Selamat menyambut selera. Nang tengah menyambut selera. Okay, makan tengah hari. Makan lauk apa tengah hari. Ada orang nak mudah pergi kedai hajak tunjuk-tunjuknya nak makan apa ikut selera tengah hari kan. Mana nak ingin nak masak lah. Mana nak memasak tengah hari masih lagi memasak. Habis-habis lagi. Selamat memasak lah. Jadi ku temu ni Aji Dia Adelawana ni adik-adik kakak-kakak ama-ama ya. Okay, panas di luar nun, di sekitar Kuala Lumpur. Okay, kalau kita cengok juga keadaan hari kita, ada kebanyakan tempat untuk tengah hari dalam keadaan yang baik. Dan mana Kuala Lumpur mencatatkan 32 darjah Celsius. Bahang terasa walaupun keluar sebentar kan? Masih lagi memandu, selamat memandu. Ada yang memandu dalam keadaan aircon bimulek. Ya. Berpelu-pelu. Kadang-kadang bila ada aircon, okeynya. Bila hujan kan, bila sejuk sangat. Tapi bila ada aircon, ya pun masalah musim panas. Kena ada aircon, ya. Ataupun orang khabar penghawa dingin kenderaan, ya. Okay, jadi apapun atau ke tengah hari, selamat berehat, wak-wak ama-ama, ya. Selamat mengadakan kenduri juga untuk Aji Dia Nang mengadakan kenduri, ya. Selamat menyambut selera, selamat pengantin baharu, selamat bertunang juga. Semoga majlis hari berjalan dengan lancar sampai ke malam kelak, ya. Bawa anak bercuti, berjalan-jalan. Banyak sebenarnya tempat menarik yang ada di dalam negara kita sendiri. Ya? Supaya kita nak pergi keluar pun. Cuma kadang-kadang ada separuh tempat yang kita nak pergi yang mungkin keadaan jalannya agak sesak tengah hari. Tertambah mana nak menuju ke Cameron Highland. Dan mana nak naik ke Genting Highland. Mana nak pergi ke Melaka. Ya? Jadi antara kawasan-kawasan yang ku percaya pada hujung-hujung minggu, pada cuti-cuti am, ya. Jadi antara kawasan-kawasan yang memang sesak lah. Ada orang kadang-kadang boleh hadap jam berjam-jam, yang ada orang bibuli. Sejam pun rasa macam nak pingsan, ya. Apatah lagi ada yang boleh hadap sampai 4-5 jam hajak. Nak sampai ke destinasi walau dekat sekalipun bisa sampai-sampai, ya. Memang berlakulah ada Cameron Highland yang 4 jam pun bisa sampai-sampai. Padahal nyok bi jauh mana pun kan 4 jam bayangkan. Ha, tolong bayangkan, tolong bayangkan di luar non. Nasilah kawasan nyok sejuk-sejuk, ya. Kalau panas-panas macam panas, ha. Cana tu. Hey, kita terus dengarkan Aisyah FM Moinumai. Kita teruskan hiburan bersama dengan Jessica dengan lagu Kanyut Joget malam Sabtu. Menghiburkan Aji Dia Adelawanun dalam berjaguk hujung minggu. Bertemankan ku Zainab Akin ke udara menemani Aji Dia Adelawanun.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sihat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama, tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.

kalau kita cengok hari dan malam ya, okay, syarat baharu MyGPJ nang mano My Digital ID jadi keedah log masuk tunggal bermula hari dan malam ya. Mana-mana capatan pengangkutan jalan JPJ. Mengorak langkah baharu dalam pendigitalan perkhidmatannya dengan melaksanakan sistem log masuk tunggal ataupun single sign on ya untuk aplikasi pintar MyGPJ bermula pada 1 Mei 2026. Dan mana akasnya untuk memperkukuhkan tahap keselamatan cyber di samping memudahkan urusan harian kita dengan menyediakan se-identiti digital yang sah dan juga diiktiraf ya. Nak melalui pendekatan mesra pengguna jadi kita lebih payah lagi pening untuk menghafal pelbagai maklumat log masuk di mana My Digital ID akan bertindak sebagai cara pengesahan utama ya, okay, neng meminimumkan risiko keselamatan data kita di dalam talian. Jadi ya, lebih 14 juta pengguna ya pun dia naik taraf dengan pelbagai ciri tambahan yang sangat praktikal lah. Jadi yang mana menggunakan aplikasi MyGPJ hari ada nak kabar bila dapat nak masuk macam mana kelak kena tahan JPJ macam mana ya, nak dia lah lesen kita ya, secara digital kan. Nak bih mendaftar lagi My Digital ID kena daftar lah supaya aja dia dapat masuk ke sistem baharu MyGPJ. Mana ada je lebih payah lagi membawa IC bukan IC lesen fizikal ya, dan semuanya ada di dalam MyGPJ. Ke laman web JPJ ya, Jabatan Pengangkutan Jalan boleh cengok dia kalau misalnya ada di kalangan aja dia yang dapat nak masuk ataupun login ya, okay, My JPJ aja dia, dan boleh cengok macam mana cara-caranya kalau neng dah pun ada My Digital ID tapi dia dapat nak masuk ke My JPJ ya. Kalau aku terang dengan kelab panjang ceritanya. Jadi sekarang ada semuanya mudah di hujung jarinya, okay? Jadi boleh simak sendiri dah di laman web JPJ ataupun di Facebook Capatan Pengangkutan Jalan. Ya? Okay, terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Selepas ada Jalal Pusaka dengan lagunya Salina. Dan kita juga ada Leon Saling Merindu yang diperbaharui semula pada tahun 2008. Kita juga ada Kajar Agok Hak Sueh. Jangan lupa Kajar ya, malam akan bersama dalam Unplugged Asyik pada pukul 8 malam. Jadi peminat-peminat Kajar boleh tonggailah sebelah malam dalam Unplugged Asyik. Okey, terus dengarkan Asyik FM. Moi Numoi.

0: sinilah, tengoklah kaya Sofia ni.
1: Tak semua dia kat sini. Tak, aku tengok buat ni. Lagi aku settle dia sama dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kaya Sofia.
2: Nak pergi?
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Iki Kajar dengan lagunya Ago Haswe. Ya, iki malam bersama dengan Kajar dem unplugged the asyik pada pukul 8 malam. Jangan lupa ya. Pada pukul 1.55 minit tengah hari. Selamat menyambut selera. Mungkin baru hajak menyambut selera. Ya? Kadang banyak sebenarnya bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat kita. Ya? Dan kalau kita cengok ya, antara jabatan yang memainkan peranan termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Nahuk biadia, ya, banyak sebenarnya bantuan JKM untuk rakyat Malaysia daripada segi bantuan kewangan bulanan. Ya. Jadi antara golongan-golongan mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, jadi termasuklah bantuan kanak-kanak. Ya. Anak-anak kas untuk keluarga B40 dan ada anak beweh 18 tahun. Ya? Dan anak syarat utama mestilah warga negara Malaysia berpendapatan isi rumah dan beweh garis kemiskinan PGK anak berumur beweh 18 tahun tinggal bersama dalam set alamat. Ya? Dan anak kadar bantuan adalah RM150 sampai RM250 untuk seorang anak. Manok maksimum adalah 1,000 untuk sekeluarga. Tapi akasnya untuk pendapatan isi rumah, dia beweh garis kemiskinan. Ya? Dan ada sampai juga ada juga bantuan warga emos. Ya? Dan manok akasnya untuk warga emos berumur 60 tahun ke atas dan biada pendapatan sendiri ataupun pendapatan sangat rendah lah. Dan diadak sumber pendapatan yang tetap. Ya, dan manuk kadar bantuan adalah RM500 sampai RM600 sebulan. Manakala untuk bantuan yang ketiga adalah bantuan OKU bi berupaya bekerja. Ya. Kasnya untuk individu OKU yang bi boleh nak bekerja atau bi ada pendapatan. Dan juga berada ada beweh garis kemiskinan ya, berumur 18 sampai 59 tahun. Manok kadar bantuan RM200.50 sampai RM300 sebulan. Di sampingnya juga ada allowance pekerja OKU. Jadi mungkin ramai yang minahuknya. Ada manok syarat utama mestilah warga negara Malaysia dan ada kad OKU JKM. Tapi boleh bekerja. Ya? Dan ada pendapatan. Tapi pendapatan yang ada beweh garis kemiskinan. Dan manok kadar bantuan adalah RM450 sebulan. Manakala bantuan yang kelima termasuklah bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun pesakit kronik. Dan manok penjaga kepada pesakit kronik merupakan ahli keluarga boleh mendapat bantuan. Manok pesakit OKU desahkan oleh pengamal perubatan dan juga pendapatan de beweh PGK ya, ataupun de beweh pendapatan garis kemiskinan. Dan manok akas untuk penjaga neng menjaga OKU terlantar atau pesakit kronik neng kena penjagaan rapi. Ya. Dan manok kadar bantuan RM500 sebulan. Manakala bantuan yang keenam adalah bantuan am persekutuan. Ya. Untuk individu ataupun keluarga miskin tegar neng bih layak de beweh manok-manok skim bantuan neng lain. Dan mungkin juga keperluan mendesak de manok kadar bantuan adalah RM150 sampai RM500 sebulan. Dan sampingnya juga bantuan anak pelihara. Ya, neng manok untuk penjaga neng mengambil anak angkat atau anak pelihara secara sah. Neng manok anak adalah anak angkat dan pelihara neng sah neng de pendapatan aja dia de beweh garis kemiskinan tinggal bersama dalam set alamat. Ya. Dan juga bantuan yang akan dahagi RM250 sebulan.
Dana bantuan untuk ibu tunggal ataupun siri rumah B40 ya. Untuk jadi anak B ada pendapatan tetap atau bergantung kepada orang lain. Anak mana aja dia warga negara Malaysia, ibu tunggal atau siri rumah, pendapatan debeweh paras garis kemiskinan dan anak debeweh tanggungan ya. Nang mana kada bantuan RM200 sampai RM500 sebulan. Dan bantuan yang ketiga adalah bantuan pesakit kronik. Iaitu untuk pesakit kronik yang boleh bekerja dan hendakkan bantuan untuk kegunaan harian. Yang mana desakan menghidap penyakit kronik oleh pengamal perubatan. Dan boleh nak bekerja lagi. Di mana kadar bantuan adalah RM500 sebulan. Ya? Bantuan-bantuan yang ku kabarkan ti, di mana aja dia boleh mohon di Jabatan Kebajikan Masyarakat ya. Di mana aja dia boleh datang sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah berdekatan ataupun secara online boleh mohon ya DI Bantuan JKM. Di portal rasmi www.jkm.gov.my. Jadi antara dokumen yang diperlukan kalau ajdia memerlukan antara bantuan-bantuan untuk kabarkan ti, okay, termasuklah salinan kad pengenalan pemohon dan juga pasangan, slip pendapatan, pengesahan pendapatan ajdia, bil utiliti, sijil pengesahan alamat, dokumen sokongan lain contoh kalau OKU ya, okay, sijil lahir anak, laporan perubatan dan sebagainya ya. Tapi apapun semua bantuan adalah tertakluk kepada siasatan dan juga kelayakan. Dan jumlah bantuan boleh berubah mengikut dasar semasa kerajaan. Ya? Jadi seandainya adik layak, adik akan dapat lah. Tapi seandainya adik bilayak, adik akan dapat. Ya? Berdasarkan siasatan yang dibuat oleh pegawai-pegawai JKM. Ya? Jadi nak mana mengenali okay, antara rakan-rakan kita ya, yang mungkin memerlukan bantuan untuk kena meneruskan kehidupan awak-awak batin ya, okay, ambil maklum mungkin ada di kalangan anak-anak buah haji dia yang memerlukan senarai bantuan JKM yang kukabarkan ti, termasuklah warga emas ya, seandainya mungkin nyok pun biar ada anak, biar ada siapa nak jaga berumur 60 tahun ke atas, boleh bawa ya, ke JKM untuk nyok mendapat bantuan warga emas. Serupa juga anang mungkin ada penyakit kronik, anang bi ada sapak-sapak jaga. Mungkin juga ibu-ibu tunggal, anang bi ada tanggung oleh sesapak ya. Ataupun aja dia anang memiliki anak-anak OKU juga pun sama. Jadi antara anang ku boleh kongsikan untuk aja dia ada luanan. Semoga ada pemudahkan segala urusan aja dia ya. Mudah-mudahan ya, kita mengharapkan di kalangan kita lagi sama kita prihatin, sama kita pemudahkan urusan orang lain ya. Okay, kita terus dengarkan Aisyah FM Moinumoy Adira Suhaimi, lagu yang semakin mendapat tempat dah hati pendengar-pendengar lagi. Okay? Sayang orang sama. Terus dengarkan Aisyah FM Moinumoy.

je mete-mete kawe orang kapung. Oh, gitu bunyinya lain betul daripada bunyi orang Kelate. Okay, untuk hiburan aja dia ada luana ni. Kadang mentang-mentang lah kita orang kampungnya. Kadang-kadang orang cengok sebelah mata. Ajak giat ha. Tapi sebenarnya beda beza hidup kita kan. Biar ada lah bezanya. Kalau ada toreh tangan kita anak keluarnya darah merah juga kan. Kecuali rambut. Rambut beza-bezanya. Ada kala merah, ada kala uren, ada kala putih. Yang putih semula jadi. Dan putih the color ya. Aiki depan dah pukul 2:16 minit petang. Mana lah jantan warga asing mau terjun dari aras 3 KLIA 2 ya. Ada mana seorang jantan warga asing maut selepas dipercaya terjun dari aras 3 Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur malam ti. Dan mana insidennya berlaku kurang 7 jam selepas insiden pertama ya. Melibatkan seorang betina warga asing juga dan mana turun maut cangkis jatuh di padak bangunan di lokasi berdekatan. Dan mana untuk kes yang kedua ada laporkan berlaku pada pukul 9.10 minit malam. Dan mana seorang saksi awam Majid Nahu melihat jantan yang memuka beg sandang sebelum berlari dan melompat pagar penghadang di kawasan luar balkoni terminal yang sebelum terjun dari bangunannya. Pasukan perubatan sampai di lokasi sempat menghagi rawatan kecemasan sebelum mangsa dihantar ke Hospital Cyberjaya untuk rawatan lanjut. Tapi walau macam mana pun mangsa desakan meninggal dunia kira-kira pukul 2.55 minit pagi. Dan mana hasil semakan mendapati mangsa merupakan seorang warga Algeria berumur 30 tahun. Mano 7 jam sebelum ya seorang warga Cina berumur 27 tahun ya maut selepas jatuh dari aras 3 terminal KLIA petang hari demalam pada pukul 2:20 minit petangnya. Dan mano mangsa dilaporkan ada di kawasan luar balkoni aras 3 sebelum jatuh ke kawasan ruang pemunggahan terminal. Ada kalau kita tengok itulah di media sosialnya. Mana kejadian berlaku dalam tempoh kurang 7 jam ada KLIA 2 ya. Jadi seandainya aja dia berdepan dengan situasi nang mana beberapa tips sedahagi nahuknya kalau aja dia mungkin cengok ada seseorang yang ada di tebing tinggi ke ataupun di tempat yang tinggi untuk membuat perkara nang bidik ingini ya. Yang paling penting aja dia hubungi 999 dengan cepat. Okey, adik pun kena tenang juga sebenarnya. Jaga jarak, jangan kepung mangsanya. Dan tonggoy sampai bantuan tiba di lokasi lah. Dan kalau adik juga antara mungkin menghadapi tekanan perasaan dan memerlukan sokongan emosinya, jadi boleh hubungi talian Hil, ada talian 15555 ya. Okey, ha, jangan buat sebarang perkara yang mungkin merugikan diri Ajdia ya, yang mungkin meninggalkan kesan kepada keluarga dan orang-orang terdekat ya. Jadi apapun hari okey, khabar pada diri Ajdia sendiri, apa yang paling utama sayang diri sendiri terlebih dahulu ya. Jadi Abi mampu untuk menyayangi orang lain kalau Ajdi Abi pernah sayang diri Ajdi sendiri ya. Kita terus dengarkan Aisyah FM Moy Numoy pukul 2:30 dalam segmen Khazanah Seni Asyik.

0: Aku dah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia? Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

Okay, Aisyah FM, Moi Numoi. Jadi petikan kerapnya gitar tabung ataupun sitar tali dua. Bawa kita ke pukul 2:32 minit petang. Terima kasih untuk Ajidik Anang Mas lagi terus dengarkan Aisyah FM. Kita beralih selama setengah jam dalam Khazanah Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang sebelum kita dengarkan berita temuan tepat pukul 3 petang nanti. Sekitar Kuala Lumpur, hujan lebat pada waktu. Dan kalau kita cengok juga antara tempat-tempat yang hujan termasuklah Putrajaya. Rakan-rakan di Kedah, di Padang Terap, Sit dan juga Baling, di Perak, Hulu Perak, Kuala

Bangsa Kinta, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, The Hulu Terengganu, Dungon dan juga Kemaman Terengganu, The Pahang, The Tanah Tinggi, Cameron, Raub, Jerantut, Temeloh, Maran, Kuantan, Pekan dan juga Rumpin, The Selangor, The Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan, The Seremban dan juga Port Dickson, ada seluruh negeri Johor ya. Ada juga rakan-rakan The Sarawak, The Kuching, Betong, Serike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Dan juga ada Sabah, ada pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan ada Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud. Ya? Sampai pukul 4 petang untuk hari 2 Mei 2026. Jadi kita dengarkan koleksi lagu-lagu tradisional untuk persembahan yang pertama dari suku kaum Jahai dari Kampung Ria, RPS Banun, Gerik Perak. Dan selepas ia dari Kampung Simoi Lama, RPS Betau, nyanyian daripada Bah Jong ya. Iki ataupun Beg Telangkoh. Dan kita juga dengarkan nyanyian dari Along Alang dari Kampung Tendrik Pos Bihai. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Moi Numoi.

Iki nyanyian dari Along Alang ya, iki kampung Tendrik, Pos Bihai, Kelantan. Iki kurang 9 minit lagi ke pukul 3 petang. 3 petang berita temuan akan disiarkan. Dan selepas siap bersama dalam segmen Suara 34, untuk minggu kita bawakan ulangan ya, iki berkenaan dengan perahi ikan bersama dengan tetamu yang datang ke konti sebelum iaitu Rita, anak perempuan Lajah ya, selepas berita temuan sebentar lagi. Jadi apapun semoga aja dia terus dengarkan Nasi FM, dan aku akan tinggalkan dengan dua lagu terakhir dalam koleksi Khazanah Seni Asyik petang. Nyanyian dari suku kaum Jakun ya, Kampung Gemar Kelundang, dengan lagu Segindai, dan juga lagu dari suku kaum Mahmeri, Kampung Jooh, Sungai Bumbun, okay, dengan lagu Kanyok, Pera Gonteng. Jadi kita terus dengarkan Nasi FM, Moi Numoi.

0: 3 petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bitak temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Pengenalan Allowance Pasca Cuti Bersalin EPCB boleh bagi tingkat penyertaan wang betina dalam pasaran buruh aktif. Selain menjadi Malaysia seiring dengan piawaian global macam yang digarih Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Faedah baru yang bakal diperkenal Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso itu menggunakan pendekatan perkongsian liability. Meningong inisiatif tu akan serap sebahagian beban kos sara hidup pekerja masa cuti tambahan dan tak beri kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. Perkeso khabar pendekatan macam tu dibuat dekat bermacam negara maju antara Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Ini beri pidah dana keselamatan sosial untuk bagi pasti kelangsungan industri dengan mengorban kebajikan wang betina pasca bersalin. Peruntukan untuk perkhidmatan terakhir, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan adalah perkara yang tak boleh dirunding. Gitu tegas Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Biar khabar Kementerian Timat Cadangan Penyelarasan Bajet daripada Pembendaharaan, tapi aspek penting yang melibati nyawa rakyat dan kelangsungan liputan kesihatan sejagat tak sepatutnya terjejas. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Zulkifli turut mengumum penubuhan pasukan petugas HAI antara kementerian untuk mengusai isu kekurangan doktor secara sistematik. Langkah itu termasuk bagi kokoh latihan kepakaran menerusi paralel pathway, juga bagi keutamaan penempatan anak jati di hospital tempatan. Usaha itu untuk pasti pengagihan sumber manusia kesihatan lebih sama rata dekat seluruh negara. Majlis Bandaraya Seberang Perai mengarah sebuah kelab malam dekat Bertam, Kepala Batai ditutup terus sebab melanggar syarat lesen. Tindakan tu diambil lepas 3 siri pemeriksaan meningok kelab malam tu menjual minuman air mabuk dengan hap kelulusan, memasang iklan dengan hap lesen dan buat pengubah suaian dengan tak minta kebenaran. Datuk Bandar MBSP Badrul Amin Abdul Hamid biar khabar. Tuhan punya kelab malam tu diberi timpoh 7 hari untuk beri penjelasan sebelum tindakan lebih tegas diami, termasuk pembatalan lesen. Sebelum ni operasi kelab malam tu tular dekat media sosial dan mencetus bantahan penduduk setempat sebab dikhabar beroperasi sampai awal pagi dan mengganggu ketenteraman awam. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 dijangka diumum minggu depan dalam usaha kerajaan negeri kurangi beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi biar khabar inisiatif itu antara langkah kerajaan negeri menjamin kebajikan dan kesejahteraan rakyat. BKJ adalah inisiatif berterusan kerajaan negeri Johor sebagai usaha bagi ringan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Setakat ini lebih 500,000 rakyat negeri itu dah mendapat pidah dengan kekira RM150 juta diperuntuk dalam Belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ. Polis menahan 2 lagi suspek untuk tolong siasatan berhubung kes bunuh Norfisha Zulkifli, 19 tahun, yang dijumpa dengan 61 kesan tikaman berdekatan kawasan sawah dekat Keterih awal pagi malam dan menjadi kemuhak suspek yang ditahan seramai 4 orang. Ketua Polis Kelantan, Dato' Mamat Yusof Mamat biar khabar, polis melancar serbuan dekat 2 tempat berasingan iaitu dekat Taman Murni, Jalan Abdul Kadir Adabi dan Kampung Beluka Luai, Keterih. Hasil serbuan, Puli menahan 3 orang jantan berumur antara 19 sampai 66 tahun dan seorang betina berumur 60 tahun. Kemohak tangkapan ditingok hap rekod jenayah Mahareh dan ujian saingan air kencing menengok kemohak negatif dada. Dalam operasi itu, polis turut merampas sebilah pisau yang dipercaya diguna dalam kejadian itu. Kes itu disiasat ke bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan sebab membunuh. Sementara itu, ahli keluarga arwah memohon ruang untuk bertenang sebab masih terkejut dengan perkara itu. Bapa yang sedara mangsa khabar kian masih dalam keadaan trauma dan belum bersedia berkongsi sebarang maklumat seterusnya. Tinjauan RTM dekat Kampung Batu Jarau meningok keadaan dekat rumah keluarga diselubungi rasa sedih. Terdahulu jenazah Nur Fisha selamat dikebumi dekat tanah perkuburan Kampung Periang Karai pagi entoi. Seorang warga asing meninggal sebab terjatuh di lapor berlaku dekat Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kelumpur 2 KLIA T2 malam entui. Ketua Polis Daerah KLIA ACP M. Brabi biar khabar kejadian itu melibati seorang wan jantan warga Algeria berumur 30 tahun. Mangsa dipercaya terjatuh dari kawasan luar balkoni terminal tu. Pasukan perubatan dah beri rawatan kecemasan dekat tempat kejadian tapi dek disah meninggal di Hospital Cyberjaya. Kes diklasifikasi sebagai laporan kematian mengejut dan cenai kejadian masih disiasat. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediakan oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita ATM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
1: FM, my number one, saluran pilihan anda.
2: My number one, Asyik FM.

Ya, siap tinggal rumpak ke kawal telah. Kita ada ayah menemun-menemun. Senara gilun, katun-tun. Siap rumpak ke kawal leh. Ke kawal pun tu. Kita pun tu dah lebar. Ya, siap rumpak ke kawal. Lalahi, siap rumpak ke kawal. Ini, siap rumpak ke kawal. Tantung bulu ke rumpak ke kawal.

0: RM.
1: Suara 34, puncak prestasi.
2: Suara 34, puncak prestasi.
3: Suara 34, puncak prestasi.
0: Suara 34, puncak prestasi. RM. Monumai. Kira.
4: Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam imbah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Selamat petang Bordui kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Seperti nyanyi ya saudara, I bersama dengan umum tetamu yang telah pun bersiap sedia di Kati Konti ini untuk ke udara bersama-sama untuk segmen Suara 34. Dengan topik yang dah sangat menarik ya IJ peraih hasil laut bersama dengan hi punya tetamu iaitu Puan Rita anak perempuan Lajah, betul ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Puan boleh dengar suara saya?
5: Dengar?
4: Dengan jelas ya.
5: Okey,
4: suara sendiri boleh dengar?
5: Boleh.
4: Okey, selesa ya.
5: Selesai.
4: Okey, itu dia. Jadi hari ini kita bersama dengan ni tetamu kita iaitu Puan Rita, seperti yang saya kongsikan sebentar tadi, di mana topik yang sangat menarik iaitu peraih hasil laut. Jadi untuk permulaan ni kita berkenalan dahulu secara ringkas, asalnya daripada mana dan suka kamu apa. Silakan.
5: Okey, selamat petang. Nama saya Rita anak perempuan Lajah. Saya berasal daripada kampung orang asli Sungai Judah, Pulau Keri. Okey, saya berumur 56 tahun lah. Saya seorang perais jual hasil laut.
4: Ya, itu dia. Jadi, kalau kita bercerita mengenai perais hasil laut, jadi kita nak tahu, jadi di awal mula cerita, jadi bagaimana boleh terlibat dengan peluang perniagaan ini, dan juga jadi boleh terlibat secara langsung, dan siapa yang menjadi sumber inspirasi kepada Puan sendiri, jadi macam mana tu?
5: Okey, saya sebelum jual hasil laut pada 2016, saya bermula jual nasi lemak dulu lah, dengan hanya modal 100.
4: Ya.
5: Macam tu cara dia, ada dua orang budak lah datang kat rumah. Dia cakap, nenek-nenek ada jual nasi lemak ke? Saya kata, saya tak ada jual nasi lemak. Dia kata, nenek, saya besok nak beli nasi lemak lah nenek, saya nak makan nasi lemak. Okey, saya kata, besok saya jual nasi lemak. Saya ajak suami pergi kedai beli barang nasi lemak walaupun modal 100. Tapi saya terus menjaga. 2016, saya menjaga nasi lemak pagi sebelah pukul 2, budak-budak balik sekolah. Saya jual goreng-goreng lah seperti nugget, hotdog, keropok dan juga oren-oren. Sampai 2017, saya terus menjaga. 2018, masa MCO tu, saya tak tahu nak buat apa. So, saya bercadang ingin menjual hasil laut. Saya berbincang dengan suami lah. Sebab saya pun ada, saya adalah kategori seorang ahli nelayan juga di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia.
4: Oh, LKIM.
5: LKIM.
4: Okay, jadi itulah dia serba sedikit sejarah macam mana keterlibatan Puan Rita. Okay, jadi hasil laut ni dia banyak kategori, banyak-banyak jenis, maksudnya banyak jenis. Jadi adakah ikan saja ataupun lain-lain, macam mana?
5: Okey, kategori hasil laut ni berbagai-bagai jenis spesies ikan. Selain daripada ikan, siput sedut, kepah, kerang, katep yang besar tu, kata orang tu siput buluh lah.
4: Yeah.
5: Siput buluh. Dan juga lain-lain lah, macam apa tu, macam apa tu, macam kijing.
4: Kijing.
5: Kijing tu macam, kita panggil kijing tapi tak tahulah, Melayu pun panggil kijing, tak salah saya lah.
4: Oh ya.
5: Yeah. Saya berbagai-bagai jenis ikan lah, ikan merah ke, jenaha ke, karapu ke, siakap ke, udang, semua ada.
4: Oh, biasa yang paling banyak ikan apa ya hasil dia?
5: Yang paling banyak sekarang adalah berbagai-bagai jenis ikan, gelama.
4: Semua ada ya?
5: Semua ada, apa jenis-jenis. Yang gelama tu saya kira jenis anak ikan lah.
4: Oh, ya.
5: Saya jual pun dengan harga berpatutan lah.
4: Jadi bila Puan Rita sebagai seorang apa peraih hasil laut, jadi semestinya ada pelanggan-pelanggannya yang tersendiri. Jadi boleh tak kalau kongsikan Puan mengambil stok ataupun bekalan ini daripada mana sebenarnya? Daripada siapa? Adakah daripada penduduk setempat ataupun di luar kawasan ke ataupun mana? Dan di mana dia punya bekalan tu diambil? Adakah di kampung itu saja ataupun termasuk di tempat luar?
5: Okey, saya ambil bekalan stok ni. Kita memang ada nelayan. Nelayan setempat di kampung Orang Sungai Judah. Kita ada dua kategori nelayan lah. Satu nelayan pukat hanyut yang menggunakan sampan.
4: Okay.
5: Dan satu lagi kategori nelayan tepi. Oh. Nelayan tepi contohnya dia mencari kepah, siput buluh, kerang dan juga lain-lain lah. Yang pukat hanyut ni adalah kategori ikan. Contoh macam ikan siakap, ikan tenggiri, ikan cencaru, ikan merah, ikan jenaha, udang, ikan bawal dan juga lain-lain.
4: Maknanya pelbagai jenis ikan yang ada, yang kita boleh dapat di pasar-pasar, memang semua kategori ikan tu memang ada, ya?
5: Ya, ada. Itu ikan segar semua. Saya bukan ambil daripada luar-luar. Saya memang ambil penempatan di dalam sebab kita adalah kategori nelayan.
4: Okey, bercerita mengenai kesegaran, tahap segarnya ikan yang Puan Rita dapat daripada penjual-penjual ataupun para pelaut nelayan kita, ya? Jadi bagaimana pula daripada sudut ataupun daripada pihak Puan Rita sendiri memastikan hasil langit laut diambil itu setiap hari dia dalam segar? Mungkin ada kaedah penyimpanan ke ataupun mungkin memang ambil, memang dah dapat pun memang segar? Macam mana?
5: Saya ambil itu memang segar lah. Hari ini contoh hari ini dia dah balik. Dia terus timbang hantar ke rumah. Lepas tu saya letak dekat air batu lah. Saya tak akan letak dekat peti beku lah. Saya letak dekat peti batu. Lepas tu price sentiasa macam customer sentiasa ada.
4: Sentiasa ada, ya?
5: Sentiasa ada. Sebab customer tu selalunya datang ke rumah. Dia selalu ambil nombor phone. Tak ada nombor phone, dia tengok dekat map. Saya dah letak dekat map. Adalah di situ letak map Rita Hasil Laut.
4: Kita punya landmark Rita Hasil Laut.
5: Ya. Yeah.
4: Yeah, tapi memang sekarang ni memang nama Puan Rita dalam map tu memang dah memang cukup dikenali, ya.
5: Memang dikenali.
4: Okey. Ya, yeah, itulah dia. Jadi bukan mudah untuk kita membina rangkaian dan kepercayaan orang, ya. Tapi Puan Rita sendiri dah pun berjaya untuk boleh dikatakan berjaya untuk mencari prospek dalam untuk memasarkan hasil-hasil laut daripada nelayan-nelayan kita, kan? Okey, jadi kita nak tahu, sebelum kita berhenti rehat seketika, kita nak tahu juga mungkin ada satu ketika dia, saya tak pasti, tapi kita andaikanlah, kalaulah ada hasil laut yang tidak terjual habis, contohnya hari ini tak habis dijual, ya, dan didapati tidak segar. Jadi untuk bagaimana cara untuk mengelakkan ianya mengalami kerugian daripada pihak Puan Rita sendiri. Jadi kita dah beli ni semua daripada nelayan-nelayan kita, pelaut-pelaut kita, tapi tak terjual, contohlah, kan. Jadi macam mana nak pastikan kesegaran itu masih lagi kekal dan untuk mengelakkan kerugian besar berlaku?
5: Okey, masalah yang kalau saya jual terhabis, saya takkan rasa rugi sebab kata orang saya simpan tempat yang baik lah sebab saya gunakan ada tong air batu lah. Saya letak air batu, kemas betul-betul, tapi saya tak pernah kerugian. Buat masa ni, tak pernah lagi kerugian sebab price saya memang, saya punya customer memang banyak.
4: Ya.
5: Yeah. Memang banyak. Ataupun kalau contoh kalau anak-anak ikan pun, kita memang ada customer ambil yang banyak burung. Dia ada pun burung. Ada 100 kilo ke 200 kilo ke, tetap dia ambil. Kita telefon je, okay, you datang sekarang, ikan sudah banyak, okay, dia datang.
4: Okay.
5: Nah, saya tak ada pernah buang.
4: Tak pernah lagi lah, ya?
5: Tak pernah. Kadang-kadang ada yang daripada guna baja organik tu, dia pun telefon lah, kak, ada anak-anak ikan tak? Saya kata ada. Kadang-kadang dia order 200 kilo, 300 kilo. Dia buat baja organik melalui ikan.
4: Anak ikan dia?
5: Daripada ni apa? Daripada Wil Asia.
4: Okey. Maksudnya sekarang ini tak ada istilah kerugian lagi lah, ya?
5: Tak. Maksudnya tak ada.
4: Okey, itulah dia. Wow. Dia bukan mudah, ya, saudara. Kita nak telah boleh kita punya pelanggan-pelanggan nak membeli sehingga 200 kg, ya, dalam satu-satu masa. Tapi itulah dia, berkat usaha. Dan Puan Rita, Kejap lagi kita nak tahu juga ya. Kita nak tahu untuk pada ketika ini kita nak tahu mengenai mengatur strategi. Dia setiap apa yang kita buat dalam kita mengusahakan sesuatu, dia mesti ada cara dan strategi yang tersendiri ya, untuk mendapatkan bekalan yang tetap. Kadang-kadang kita faham dia ada masa dia, seperti yang kita sembang tadi tu, dia ada masa hasil dia banyak, ada masa tak seperti yang kita tetapkan hasil dia. Jadi kita nak tahu juga nanti selepas ini, jangan ke mana-mana. Asyik FM, moi-moi.
6: Perhatian, perhatian. Jangan lupakan frekuensi Radio

0: Moi. I should care for moi no more.
1: Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama dengan tetamu kita, Puan Rita Lajah, yang berasal daripada Kampung Orang Asli Sungai Judah, Pulau Keri, Banting, Selangor, dengan topik yang sangat menarik dan juga sungguh berinspirasi, iaitu peraih hasil laut. Jadi, Puan, kita nak tahu ya, mengenai kalau tadi tu kita sebelum kita berhenti seketika tadi tu, kita nak tahu jugalah ya, selaku orang tengah yang mana di antara nelayan dan juga pembeli, macam mana Puan memastikan strategi untuk menetapkan harga hasil laut yang diambil ya, supaya tidak berlaku satu kerugian di satu-satu pihak. Maknanya yang ini dapat keuntungan, yang itu pun dapat keuntungan, dan kita dalam bahasa yang mudah, win-win situation lah kan. Jadi macam mana pada perkiraan Puan sendiri, macam mana?
2: Okey, contoh kalau saya ambil hasil daripada nelayan, mm-hmm, yang balik timbang apa semualah. Contoh kalau saya ambil 100 lah. Mm-hmm. 100, lepas tu saya jual lah. 100 pun kita tengok pada pasaran ikan juga. Mm-hmm. Ha, macam udang, ketam tu harga lain. Yeah. Dia lagi tinggi lah.
1: Yeah.
2: So kalau saya contoh saya ambil nelayan tu 100. So saya jual dalam 130 lah.
1: Mm-hmm.
2: RM130 tu bukan untung saya semua. Mm-hmm. RM30 tu adalah kita tolak air batu.
1: Okay.
2: Air batu kalau satu beg, kalau kita kalau tak daftar ahli, dia bawa SSM, mm-hmm, daripada syarikat air batu, kita akan kena bayar dalam RM4.
1: Mm-hmm.
2: Kalau kita dah daftar melalui SSM dengan ais batu, mm-hmm, dia ambil kita RM3.50.
1: RM3.50.
2: Satu kali turun saya ambil air batu dalam 10 beg macam itulah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi 10 beg RM35 lah.
1: Yeah.
2: Jadi saya ambil untung RM30 dalam satu orang lah.
1: Mm-hmm.
2: Di situ kita tolak air batu.
1: Yeah.
2: Kalau 10 orang tu kita dapatlah harga macam tu lah. Tapi saya memang tak ambil untung begitu banyak lah.
1: Yeah.
2: Kita tahu nelayan ni bukannya senang.
1: Betul.
2: Susah. Dia betul, pergi balik, dia pergi turun laut pun 8 jam.
1: Mm-hmm.
2: Pergi pagi, tunggu air pasang, baru dia balik.
1: Yeah.
2: Kita kena fikir, kita jangan untung yang banyak sebab kita pun kena apa kata tu, berfikir untuk masyarakat sendiri.
1: Iya, yeah, betul.
2: Kita ni membantu masyarakat sendiri supaya mereka tidak menjual ikan di benda-benda lah.
1: Mm-hmm.
2: Sebab kita kan ketua pangkalan nelayan.
1: Betul.
2: Jadi kita support kita punya nelayan. Jadi kata orang mudah dan senang untuk yeah, masyarakat setempat.
1: Iyalah, maknanya kita punya apa ni, nelayan atau juga pelaut-pelaut kita pun rasa senang hatilah untuk menjual hasilnya kepada Puan sendiri kan.
2: Yeah.
1: Sebabnya Puan sendiri memang sangat menitik beratkan tentang keuntungan sama rata.
2: Betul.
1: Jadi sesuai dengan titik peluh yang yang telah pun mereka lakukan, mereka buat. Jadi hasilnya mestilah kita nak yang menguntungkan ya.
2: Okay. Yeah, betul.
1: Baik, kita nak tahu juga ya. Ini tadi tu kita nak tahu mengenai, sebenarnya sebelum saya tanya, Puan sendiri dah jawab ya, mengenai macam mana menjaga pelanggan ini sendiri. Ya, okey. Jadi kita nak tahu juga ya, cabaran yang mungkin Puan sendiri hadapi selaku peraih hasil laut ni. Dia dalam setiap perkara yang kita buat, yang kita lakukan, dia mesti ada cabaran, kesukaran, suka duka dia yang tersendiri. Jadi bagi Puan Rita, mm-hmm, selaku peraih hasil laut, dia mesti ada cerita yang tersendiri yang mungkin kami tak nampak di sini.
2: Okay. Ya, betul. Okey, cabaran saya adalah macam ni. Mm-hmm. Contoh, dulu saya ramai juga nelayan-nelayan yang saya bantulah. Contoh, mm-hmm, dia tak ada mesin dan enjin. Saya support.
1: Yeah.
2: Saya support beli enjin 2 biji dan saya bincang dengan suamilah. Share lah duit tu.
1: Mm-hmm.
2: Saya dapat, lepas tu masih MCO lah. Itu memang cantik lah. Saya menjualan memang cantik. Satu hari itu, kata orang tu tolak modal gitu ni, adalah satu hari 300.
1: Untung dia?
2: Keuntungan dia lah.
1: Wow.
2: Memang cantik masa MCO. Lepas tu, tak macam mana saya bagi mesin begitu cantik. Lepas tu, cabaran saya, dia orang lari. Lepas lari, saya menanggung hutang.
1: Mm-hmm.
2: Saya menanggung hutang, bukan saya berhutang dengan orang tak. Hutang dari saya sendirilah.
1: Yeah.
2: Tapi, saya jenisnya kesabaran.
1: Mm-hmm.
2: Lepas tu, saya jenis kesabaran, buat kata berpaksa.

0: patah, kita kalau kita dah jatuh, kita usah bangunkan semula.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi sampai hari ini, kata orang tu, kata berpatah Melayu, insyaAllah, mm-hmm, saya akan terus maju ke hadapan. Saya tak akan pandang ke belakang. Mm-hmm. Yang sudah saya akan buangkan, saya terus ke maju hadapan. Jadi sekarang saya masih jual hasil laut dan juga saya ada jual kraft tangan di mana-mana karnival.
1: Oh, ada juga terlibat ya?
0: Ada, saya terlibat di bawah karnival.
1: Jika boleh saya tahu, ada terlibat dengan karnival macam mana tu?
0: Karnival di bawah KUD.
1: KUD.
0: KUD dan KKD di Bayu.
1: Uh-huh.
0: Di bawah kementerian.
1: Uh-huh.
0: Dan juga di bawah JAKUA.
1: Oh, maknanya setiap kali ada penganjuran karnival usahawan, jadi Puan Rita sendiri pun akan turut sama, ya?
0: Ya, saya ada terlibat.
1: Wow, itu dia. Biasanya kalau di karnival, ini kita beralih lain sikit, ya?
0: Okay.
1: Supaya kita tahu, selain daripada menjadi peraih hasil laut, jadi Puan Rita juga membuat benda lain. Ya,
0: betul.
1: Jadi, kita kena tahu, bila penganjuran karnival usahawan ni, Puan memasarkan apa?
0: Saya pasaran anyaman mengkuang lah. Contohnya penanda buku,
1: yeah,
0: berjam handset, durian Belanda,
1: uh-huh,
0: dan juga aksesori daripada cenggerang.
1: Yeah.
0: Cenggerang tu dibuat oleh dua orang anak saya perempuan lah. Masih MCO tu, dia tak tahu nak buat apa. So, dia buat cenggerang. So, saya sebagai pemasaran. Sebab anak saya tak nak pergi, saya jadi pemasaran lah.
1: Yeah.
0: Sampai sehari ni, saya dua-dua projek tu memang jalan lah.
1: Oh.
0: Lagi satu projek adalah saya perkebun sawit.
1: Oh, ya. Yeah. Itu dia. Ini persendirian ke bawah projek?
0: Ini 3K di bawah JAKUA lah, masa tahun berapa saya tak ingat lah.
1: Mm-hmm.
0: Sekarang saya buat projek sendirilah. Saya bawah MPOB dan juga sekarang di bawah RSPO.
1: Mm-hmm.
0: Saya adalah memang kelompok pekebun kecil lah di bawah saya lah.
1: Ya, yeah. Oh, itu dia. Okey, itu dia. Sangat aktif ya?
0: Saya masih aktif lagi.
1: Okey, terbaik. Jadi, seperti yang saya katakan di awal bicara kita tadi, Puan Nim, jadi temubual kita pada petang ini bukan sekadar ingin berkongsi pengalaman ataupun cerita kisah peraih hasil laut, tetapi juga sungguh memberi inspirasi. Maknanya telahan saya tidak tersasar lah. Maksudnya memang tepat. Jadi untuk berjaya, kita jangan fokus kepada satu perkara. Jadi kita kena ada backup plan ataupun ada perancangan yang lain demi untuk kita mendapat hasil yang konsisten.
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi itu dia. Kita nak tahu juga, pada pendapat Puan sendiri, sejauh mana sebagai seorang peraih, Puan dapat membantu nelayan kecil dalam hal yang tak mampu dilakukan oleh nelayan itu sendiri. Jadi yang jelas kita lihat di sini ceritanya mengenai kesukaran nelayan-nelayan itu untuk memasarkan hasil. Dia kadang-kadang hasil yang mereka dapat tu mungkin banyak. Jadi Puan sebagai peraih, jadi bagaimana Puan membantu kita punya nelayan-nelayan yang berstatus nelayan kecil ini?
0: Okey, nelayan kecil, contoh macam Pokok Hanyut, dia tak jadi masalah. Kita adalah ada subsidi minyak petrol kan di bawah kerajaan LKM dan juga PNK.
1: Yeah.
0: Jadi kadang-kadang dia nelayan ni, kadang-kadang dia tak bawah pun RM80, paling bawah.
1: Mm-hmm.
0: Maksima dapat hasil tangkapan dah.
1: Yeah.
0: Jadi daripada situ tak ada jadi masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Tak ada masalah. Mereka pun dapat subsidi daripada kerajaan sebulan RM300.
1: Wah.
0: Yang berdaftar.
1: Mm-hmm.
0: Dia satu sampan tu dua orang. Saya cakap terus terang dua orang.
1: Baik.
0: Satu tekong dan satu awak-awak.
1: Baik.
0: Tekong dibayar subsidi RM300 dan awak-awak akan dibayar
1: RM300.
0: Oh. Setiap bulan dia akan bayar.
1: Oh.
0: Ikut kategori lesen sampan.
1: Baik.
0: Jadi nelayan ni tak macam susah lah. Kalau minyak subsidi tu rasa sekarang 1 liter RM1.99. Di situ dia jimat. Jadi kalau mereka memerlukan, contoh kalau memerlukan dia tak ada duit minyak pun semua, saya ambil dululah.
1: Oh,
0: saya akan beli dulu minyak. So dapat hasil saya akan tolak lah berapa dia cakap. Contoh saya ambil minyak dalam RM30. Dia dapat hasil berapa, nak tolak berapa. Kalau dia kata tolak RM10, saya tolak RM10 lah, ikut kadar customer nelayan.
1: Yeah.
0: Kita tak boleh paksa sebab dia pun nak gunakan duit kan.
1: Betul, betul.
0: Itu jadi masalah. Lepas tu duit air batu pun saya tolak.
1: Yeah.
0: Duit air batu saya tolak. Saya ambil keuntungan 5%.
1: Oh.
0: Saya ambil RM4 lah.
1: Yeah.
0: Saya semua tolak. Kalau saya tak tolak, saya makan modal lah.
1: Betul, betul, betul. Hmm. Betul. Jadi itu asas kira-kira berniaga.
0: Yeah, betul.
1: Jadi itu maksud saya tadi mengenai apa yang Puan boleh bantu kepada nelayan-nelayan kita, terutama nelayan kecil. Maknanya mendahului apa, mendahulukan lah ya, yeah, mendahulukan untuk memastikan kelangsungan hidup kepada para nelayan kita. Ya, yeah. Okay, itulah dia. Jadi setiap usaha yang kita buat dengan minat, dia mesti ada cara untuk menyelesaikan masalah.
0: Betul.
1: Ya? Jadi itulah dia. Jadi kita nak tahu juga, sebagai seorang peraih laut dan juga sebagai seorang wanita, jadi mungkin Puan sendiri ada sedikit nasihat, pesanan dan juga saranan sekiranya mereka yang ingin terlibat di dalam bidang peraih hasil laut ini, terutama pada golongan wanita sendirilah, macam mana? Silakan.
0: Okey, saya sasaran dan juga pada wanita-wanita, tak kira apa-apa usahawan dan juga tak kira apa-apa usahawan, saya nasihatkan, kalau kita hari ini kita jatuh tersungkur, tapi janganlah putus asa. Kita akan cuba terus berusaha sampai, kata orang, taklah sampai menari gading, sampai separuh pun kira okey lah. Jadi harap bersabar. Saya dulu pun macam tu juga. Saya dulu macam tu juga, banyak juga berhutang, tapi saya tak fikir benda tu semua. Saya ambil remeh-temeh aja, tak tahu aja benda tu sampai sehari ni. Sekarang pun ada dia orang hutang, ambil ikan tak bayar, tapi saya tak, saya kata orang tu, saya buang aja benda tu. Kata bawa-bawa tu ada tiba sebaliknya. Itu yang kita nak lah. Cabaran memang ada. Lepas tu sekarang pula, contoh saya beritahu cabaran sekarang. Sekarang nelayan Pukat Anyut memang susah lah, sebab mengalami banyak kapal-kapal berlabuhan di Sungai Etam sampai ke Tanjung Ruh lah.
1: Itu antara cabaran utama lah.
0: Itu acara cabaran utama. Kata kategori nelayan di Pulau Kiri adalah seramai 133 orang nelayan. Nelayan Pukat Anyut dan juga nelayan tepi, itu masyarakat orang asli di lima buah kampung lah.
1: Itu jumlah nelayan orang asli sahaja.
0: Ya, 133 orang yang jadi ahli nelayan. Jadi sekarang cabaran dia itulah, Pukat Anyut, bila nak buang jaring tersangkut dekat kapal. Sebab situ memang tempat cari ikan tenggiri dan bawal, senangin segalanya. Lepas tu pula lagi satu cabaran untuk nelayan tepi pula. Hakisan di tepi pantai tu adalah daripada kapal seduk pasir lah. Di situ macam kepah, siput siput buluh, kerang dan lain-lain juga, memang kata orang tu memang kekurangan lah. Itu pun mereka pun cari juga seorang. Kalau kepah tu kadang-kadang 1.5 kilo, 2 kilo, 3 kilo kan.
1: Itu yang paling banyak ya?
0: Itu yang paling banyak. Kalau tidak, dia selalu dapat banyak. Sebelum ada labuhan kapal dulu, ikan pun banyak, udang pun banyak. Tapi buat masa ni, memang tak ada ikan. Lagi satu cabaran, yang masa akan datang, Pulau Kiri kena ambil buat port yang ketiga. Itu pun jadi satu cabaran pada masyarakat orang asli di Pulau Kiri, nelayan. Besok ke mana arah nak dituju sebagai kategori nelayan ni?
1: Itulah dia antara cabaran dan juga kekangan. Tapi saya percaya, setiap permasalahan yang timbul itu pasti ada caranya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Rita kerana berkongsi cerita. Sedar tak sedar Puan, dah habis rupanya. Saya nak tahu apa pun, semua dah Puan bagi tahu dah.
0: Tak apalah, siapa nak azab. Contohnya kalau nak ikan, ambil nombor telefon saya.
1: Oh, boleh ikan,
0: boleh.
1: Okey, jadi mungkin Puan sendiri boleh sebut ke udara supaya orang tahu. Dan saya nak tanya juga, sebelum Puan berkongsi nombor telefon yang boleh dihubungi. Jadi contoh, andai kata ada orang yang pada ketika ini sedang mendengar, tapi mereka nak ambil dalam jumlah yang sedikit, boleh ke?
0: Jumlah sebulan dah.
1: Jumlah yang sedikit, maksudnya dia nak beli untuk buat makan tengah hari ke?
0: Boleh. Tak jadi masalah.
1: Boleh ya?
0: Boleh, sebab ramai je daripada Cina mana pun dia ambil jugalah. Daripada KL, daripada Kajang.
1: Boleh. Saya ingatkan jual secara pukal.
0: Tak, boleh.
1: Boleh je.
0: Boleh, kalau nak ambil 1 kilo, 2 kilo boleh, untuk nak makan boleh. Sebab kita ikan segar, bukannya fresh kata orang kan. Boleh. Dia alu-alukan.
1: Itu dia. Ini Puan Rita dah bagi lampu hijau untuk siapa yang nak datang untuk beli untuk kita makan keluarga-keluarga semua, kawan-kawan semua ya. Okey, silakan dengan nombor telefonnya boleh dihubungi.
0: Okey, nombor yang boleh dihubungi adalah 013-208-6168. Nama saya Rita, boleh WhatsApp kalau nak ikan, ketam, apa-apa jenis lah, spesies hasil apa, hasil laut. Boleh WhatsApp saya dan saya boleh simpan. Sebelum datang tu WhatsApp saya dulu dan call saya dulu. Lepas tu saya simpan.
1: Sekurang-kurangnya berapa lama tu untuk buat pre-order tu?
0: Dia pre-order, tengok stok macam ni, dia pergi ke laut ni hanyalah dia ada 30 hari ataupun 31 hari. So dia orang pergi ke laut ni sebanyak 20 hari.
1: Okey.
0: Yang 10 hari tu tolak air dia tak berapa cantik lah.
1: Baik.
0: Awas tak ada kan? Di situ, tapi boleh saja kontak, saya boleh simpan. Kita takkan diletak dekat frozen, kita memang bagi yang fresh lah.
1: Okey.
0: Ini banyak juga tempahan untuk raya ni.
1: Iya.
0: Ada juga tempahan untuk raya.
1: Oh, tak menang tangan lah dia.
0: Kata orang tu alhamdulillah lah rezeki. Rezeki.
1: Okey, baik, itu dia. Terima kasih Puan Rita Lajah di atas perkongsian dan semoga memberi inspirasi dan juga manfaat lah kepada kita, dan juga sekurang-kurangnya mungkin kita tak tahu nak buat apa. Jadi kita dengar tercetuslah satu idea. Kalau kita bukan buat bisnes menjadi peraih laut, sekurang-kurangnya kita dengar mungkin tercetus ada idea lain untuk kita mulakan perniagaan untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Puan Rita. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gertik Asyik FM. Moi, no moi.
0: Terima kasih juga pada Radio Asyik FM yang jemput saya ke sini.
1: Ya, itu dia. Okey, jadi beribu bersama dengan Asyik FM. Moi, no moi.

Riki lain daripada nang lain. Jadi hati suara 34 puncak prestasi bersama dengan Amran dan juga Puan Rita, anak perempuan Lajah. Ya? Tetamu yang kita jemput pada 15 Mac yang lepas dan kita ulangkan untuk minggu ya, dalam segmen suara 34 puncak prestasi. Dan aku pun dah sampai ke penghujung tugasku untuk apa tangga. Jadi apapun terima kasih untuk Jedia nang terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Dan selepas nak kelak bersama rakan setugas Ina Alam akan temani Jedia sampai ke pukul 8 malam. Jadi ku Zainab Akin mengundurkan diri. Hari Isa kita jumpa lagi pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Ya? Jadi apapun dah selamat berhujung minggu. Selamat bercuti. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Hajat dulu Anun. Ya? Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Mohlah kita karok. Segmen Moh Karok kini kembali. Hantarkan rakaman nyanyian karaoke anda melalui talian WhatsApp kami 013-315-1600. Mohon hantar rakaman voice note nyanyian ke talian WhatsApp kami 013-315-1600.
1: Ibra, temuan di Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini adalah cinta yang terlarang. Contoh-contoh cinta yang terlarang dalam Islam adalah, yang pertama, homoseksual atau gay ataupun liwat. Oh, kan? Liwat, homoseksual atau gay adalah sebuah orang kata perhubungan yang dilakukan lelaki dengan lelaki. Lelaki pencinta dengan lelaki. Lelaki nak kahwin dengan lelaki. Perkara ni sangat dibenci dalam agama kita. Kerana perbuatan ni pun tidak dibuat oleh binatang dan menyalahi sifat semula jadi manusia. Manusia yang bernafsu lelaki dengan lelaki ni lebih hina daripada seekor binatang. Dan perbuatan ni adalah sangat berdosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT, dan ingatlah ketika Lut mengabar kepada kaum, sesungguhnya Ong Sumha benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat hina yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun daripada umat-umat sebelum Ong. Surah Al-Ankabut ayat 28. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta terlarang juga adalah lesbian, iaitu perhubungan di antara wanita dengan wanita. Percintaan antara wanita dengan wanita. Ini adalah juga benda yang dilarang. Dan yang ketiga juga ialah kes yang disebut sebagai bersekedudukan. Ini juga cinta terlarang. Duduk sebuah rumah, berkeluarga, berenek pinak tanpa ikatan perkahwinan. Ini juga adalah cinta yang terlarang. Sidang pendengar sekalian, dan cinta terlarang membawa cinta kita ke neraka. Moga berjumpa lagi di lain kesempatan. Buat baik selalu. Kita akan disayangi Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jati.
3: Asyik FM. Moina Moina.

Baik, jam kita dah 47 minit petang. Selamat petang, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saya akan setugas Zainab Akin dalam dalam jakut mana-mana yang akan pendengar dari jam 12 tengah hari tengah sampai ke pukul 4 petang ni. Dan dari ini sampai ke pukul 8 malam ni kelak akan ditemani Queen Alam ke sini dalam dalam temuan mana-mana rakan pendengar untuk 4 jam nang seterus Senin. Untuk hari ni Sabtu 2 hari bulan 5 2026. 2 hari dah kita ada dalam bulan 5. Ya, sedar tak sedar ada bulan 5.

Terima kasih kepada kawan dengan kita yang Kelingai Asyik FM. Mungkin dari siaran pembukaan jam 8 pagi itu. Dan kalau boleh terus kekal Kelingai Asyik FM sampai ke tamat siaran jam 12 tengah malam. Nin kelak. Persiaran selama 16 jam sehari. Menurunkan 4 dialek semai, Temia Jakun dan Temuan.

Jadi masa ni kita bersama dalam segmen macam di kelingan awal teh ada dah dia punya pengenalan Moh Karok ya. Jadi kepada kawan dengan kita yang gemar berkarok tu, bolehlah hantar di sini voice karok. Okey, 0133151600. Akan ku cuba siar ya. Ha, kalau ada di sini kelah. Hantar untuk bagi kelingai kau dengan kita suara yang merdu-merdu. Kan dah selalu karok mestilah orang khabar kan suara suai-suai ni. Jadi selamat bekerja, mana nang tengah bekerja sama macam kau dekat sini tengah kerja baru masuk kerja ni. Entui dah teh ya. Dah baca berita pukul 3 teh. Ha, ni sambung lagi konti sampai 8 malam ni kelah. Mana kawan dengan kita yang dah untel bercuti bukan hari ni, dari malam kan. Jadi selamat hari pekerja lah. Sehari ni. Hari ni balik kerja ya. Selamat hari pekerja ya. Ada juga hari pekerja nak kena kita ingat ya. Yalah, untuk menghargai kan kekawan dengan kita. Kita semua lah mana yang bekerja. Tak kisah sebenarnya kerja apa pun. Janji bekerja. Orang khabar kerja kampung pun kerja nama dia. Ha, bukan nak orang khabar making gaji ni baru nak kena khabar bekerja kan. Kerja sendiri pun kerja. Jadi bila dah hari pekerja tu, ambillah kesempatan untuk kita rehat. Bagi diri kita rehat sehari pun jadi lah ya. Kerja sendiri ke kadang tu payah kan nak cuti-cuti ni. Oh, fahamlah ya mana kawan dengan kita yang kerja sendiri ni. Mana kawan dengan kita yang kerja makin gaji, kenalah ikut aturan kan. Yang tengah memadu masa ni, berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Mudah-mudahan selamat mana perjalanan yang nak ni mana nak pergi mana tempat tu selamat sampai. Mudah-mudahan macam tu lah kita minta ya. Siahi benar-benar tak elok dalam masa perjalanan tu. Itu bagi modeh perjalanan di siahi benar tak elok macam tu lah. Hari kita luar tu hujan lebat, tak tahulah dah berhenti kota ya. Kalau mandu sampai tak tahuilah jalan ya. Jangan boy kereta laju-laju kalau dah tak tahu dah. Nah, sebab bahaya kan. Jadi kita guna lorong paling kiri. Nah, itu kiri paling perlahannya. Nah, untuk selamat perjalanan kita ya. Sampailah pemandangan kita dah boleh tahu jauh ke depan, barulah boleh kita laju second ikut kelajuan yang dah ditetap. Baik, kejap lagi kita akan kelingai suara-suara kekawan dengan kita ya. Yang akan karok. Karok dalam karok masa ni. Semesti dia di ruang udara Asyik FM Moy Numai. Lain daripada nang lain.

Baik, jam kita dah 4.19 minit petang untuk kita bersama dengan semestinya kan pendengar ataupun akan yang paling wang kabar selalu bersama dalam Muh Karuk. Selamat petang DJ, selamat petang Rita 78 dari Kerubung Jaya, Melaka. Macam mana cuaca dekat Melaka, Rita? Dekat Kelumpur ni teh hujan tapi tak tahulah berhenti kota kan. Dan juga pasangan dari Semesti dan Nazri dari Kampung Hulu Bekor, Manung Pera. Ya. Lagu kian kali ni nak berduet lagu Joget Si Pinang Muda. Dekat bahasa, semoga pendengar Asyik FM terhibur. Joget Si Pinang Muda, ya. Kelan ai lah Pinang Muda pai. Kelat-kelat tak, tak apalah kelat kan. Alang-alang dapat yang muda Pinang, kelat pun boleh lah kan. Dah rahut nak makan Pinang. duet ni yang ni berduet, lepas tu kak kita kelingan solo Rita. Hari ni half solo daripada Enazri. Selalu kan ada solo. Baik, kita keringat lagu duet ya, Rita 78 dari Kerubung Jaya Melaka dan Enazri dari Kampung Hulu Bekor, Manung Perak. Dengan lagu kian yang bertajuk Joget Si Pinang Muda. Joget Si Pinang Muda. Khabar di Rita 78, panas kedengkang. Kedengkang khabar. Dekat Melaka, panas kedengkang. Ya. Panas betul lo. Nah, panas benar, kena minum air banyak lah ya, air kosong. Jangan minum air manis. Nak minum air kosong banyak, air putih banyak ya. Jadi moh kita kelingai bersama lagu duet kian berdua dalam Moh Karuk Masanin.

0: Ya, itu dia lagu Joget Si Pinang Muda. Ahahai. Haha. Rita 78 dari Kerubung Jaya Melaka ya. Dan Nazri dari Kampung Hulu Bekor, pasangan dek yang selalu lah ya. Manung Perak. Ya, kawan dengan kita mana yang nak hantar lagu karaoke, bolehlah hantar voice karaoke ya. Ke 0133151600. Dalam Moh Karok, masa ni menemani akan pendengar sampai ke pukul 5 petang. 5 petang utama 5 akan dapat kita kelingai. Lepas tu kepada penggemar-penggemar lagu Hindustan, jangan ke mana-mana. Kita akan berBollywood pula lepas utama 5 petang lah ya. Sampai ke 7 malam. 7 malam sampai ke 8 malam bersama segmen Asyik Berpihoy. Segmen akan menemani rakan pendengar 4 jam ni. Di teman Kina Alam ke sini menemani rakan pendengar. Ramai kawan dengan kita yang ambil kesempatan ni balik ke kampung halaman masing-masing sebab bercuti dari malam sampailah esok. 3 hari lama ya. Selalu 2 hari ni Sabtu Ahad. 3 hari ramai kawan dengan kita adalah ke lapang sakit Kelumpu ni. Jalan-jalan dia nak ke balapang benar pun tak yolah kan. Ada yang tanya lagu apa ya, dia nyanyi lagu apa, Joget Si Pinang Muda tajuk dia. Joget Si Pinang Muda. Rita 78 dari Kerubung Jaya Melaka bersama pasangan dia N. Nazri dari Kampung Hulu Bekor Manung Perak eh. Pasangan duet serasi ni ha. Dan pasangan yang selalu bersama dalam Moh Karok. Tapi sayang dia tak main yang sama dalam Moh Karok ni kan ha. Itulah kita tertiba kena tutup Moh Karok. Kesian Rita 78 dengan N. Nazri kan. Dah tak dapat nak karaoke lagi dah dalam Moh Karok. Apa-apa kita berhibur dulu dengan lagu-lagu rakaman karaoke kita tahun-tahun yang sebelum ni ya. Sampai selepas ni kita kelingai solo pula dari Rita 78. Solo Nazri ha? Selalu ada solo Rita, lepas tu solo and Nazri pula kan. Ya ni siapa hantar kita siar ha? Tak ada masalah ya. Kalau nak hantar, boleh hantar ke 0133151600. Hantar voice sekarang cepat-cepat. Derih-derih. Kalau temuan tu, derih nak waktu. Lenet menang. Nak mana-mana pun Lenet. Gitu nak ya.
1: Okey, selepas ni kita dengar Mas daripada Hulu Yam. Mas daripada Hulu Yam yang akan menyanyikan lagu daripada kumpulan Leon eh. Siapa nak ni ada penyokong, dia bawa penyokong Mas ni daripada Hulu Yam. Jadi apa kata kita bersama dengan Mas untuk lagu Nang Seterusnya. Okey, selepas ni kita dengar Mas.

Ya, semestinya Asyik FM lain daripada nang lain ya. Masih lagi dalam Moh Karok, masa ni menemani rakan pendengar sampai ke pukul 5 petang. Untuk hari ni ni Sabtu 2 hari bulan 5 2026 ya. Kawan dengan kita yang bercuti hari ini mungkin bawa keluarga ya, pergi mana-mana tempat-tempat rekreasi kau kan, kalau macam tu lah ya. Dan ada juga yang pergi ke tempat pusat membeli belah, bawa enek-enek jalan-jalan, beli baju, beli kasut, bawa pergi meken-meken bagai kan, lama dah tak bawa jalan-jalan enek-enek kan. Inilah berkesempatan cuti 3 hari. Apa ini jalan pergi zoo negara kau. Wah. Pergi tiang tape zoo negara. Tape kan. Tape tu kalau kita garu ke lah kan. Kalau mana ada yang boleh payung tu boleh lah garu kan. Kita nak masuk dalam tak boleh. Garu dia sampai dia terbaring eh. Suai dia kena garuk tu gatal apa apa lah kan. Dia kekurak gegasi ha, kekurak gegasi kan, macam-macam lah dekat zoo tu. Kalau kita jalan tu tak sedar sebenarnya kita dah jalan lama ha. Kalau kita nak brisk walk elok lah pergi ke zoo negara. Kalau kita tak sedar, brisk walk kita tu dah lebih daripada 1 jam. Kita jaga kesihatan lah kan. Sambil-sambil brisk walk, sambil kita tengok neteng. Badak air bagai, gajah ada, zirafah ada, beruang ada. Macam-macam lah, nama pun dah zoo negara kan. Nak tahu kesempatan ni buat enek-enek pergi tengok neteng kan. Nak pergi masuk dalam hutan, tak yom pula kan. Ada yang dekat, neteng dah dikumpul tu. Ya, pergi ni lah kan. Itulah kena bayar kan. Tak apa, tak selalu ya. Sekali-sekala. Baik, untuk itu kita berhibur lagi dengan lagu nyanyian Rita 78 dari Kerubung Jaya Melaka. Kita masa tu masa live pergi Melaka masa hari Malaysia. Rita ada pergi tak? Tahun bila? Tahun lepas kok. Tapi kerja lah. Itulah masa tu dia lah pergi Melaka. Tak pergi mana-mana pun sebab kerja ni tak boleh pergi mana-mana. Ada program dekat situ kena buat, kita hontok dekat situ. Buat lintas langsung ke konti ni masa tu. Sempena hari Malaysia. Dan bawa ada persembahan bah bola masa tu ya. Dengan dia punya tim sewang dia. Meriah masa tu. Macam-macam persembahan lah. Nama pun hari Malaysia kan. Jadi macam-macam persembahan lah dari suku kaum dekat negara kita ni. Tahu-tahu ni hari Malaysia buat dekat mana pula. Dia ada buat kota sebab perjimatan ni jam kan, kita digalakkan berjimat disebabkan perang ya. Dan gegak minyak pun mahal ni jam, kalau tak subsidi kita kena bayar berapa gegak ikut 1 liter tu ya. Untuk rasa bagi rasa aku lega ataupun lega lah hati, kita kedengar sorak Rita 78 kan. Lagu dia nak nyanyi masa ni, Shalalalala, Shalalalala. Rita nak nyanyi lagu solo dek bertajuk Shalalalala. Jadi mau kita bersama berhibur petang ni dalam Moh Karok bersama dengan Rita 78 dengan lagu dia

Itu dia suara Rita 78. Lagu Sha-la-la-la-la yang dipopularkan oleh Venga Boys. Dinyanyi oleh Rita 78 dari Kerubung Jaya, Melaka. Terima kasih Rita. Terima kasih Nae Nazri. Memiyahi moh karuk kita untuk petang ni.

jam 5 petang semacam nangku khabar nanti kita akan beri laluan kepada Utama 5. Berita itu penting ya untuk kita kelingai. Perkembangan semasa lah, terutama dengan keadaan negara kita ni jam ya. Negara-negara yang tengah perang masa ni, kita kena ambil maklum lah setiap berita-berita yang disampai menerusi berita kalau dekat Asyik Utama 5 ya. Akhir sekali jam 9 malam kelak jam berita jam 9 ya. Rumah penggemar lagu-lagu Hindustan, jangan ke mana-mana. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu Hindustan dalam segmen Asyiknya Bollywood. Jam 5, 10 minit petang kelas selepas Utama 5. Sampai ke 7 malam. 7 malam kita akan beralih pula segmen dalam Asyik Berpihoy sampai ke pukul 8 malam. Boleh terusi kesetiaan rakan pendengar Kelingai Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada Nang Lain.

Bollywood pula dah. Ha, kan tak sabar nak Bollywood. Ha, apa pun kita akan berhibur lagi dengan suara nyanyian duet ya. Rita 78 bersama dengan Ain Nazri. Petang ni dalam moh karuk dah hujung-hujung ni nah. Kesempatan sempat lagi. Ya. Sempat lagi kita karok lagi ya. Ha, selagi sampai tu kita karok. Ha, mestilah dalam segmen moh karok. Jangan segmen lain enggak, salah dah kelah. Untuk petang ni dengan lagu kian. Aci, aci buka pintu. Ha, aci, aci buka pintu ya. Ha, mau kita berhibur bersama dalam moh karok.

Ya, itu dah suara duet Rita 78 bersama dengan Nazri untuk dah hujung-hujung dalam moh karo kita belah petang ni. Terima kasih Rita, terima kasih Nazri yang menghiburkan segmen moh karo petang ni. Boleh bersama lagi minggu depan hari dan masa yang sama. Kalau tak bersama aku, akan bersama rakan tugas yang lain yang akan menemani arahkan pendengar dalam segmen moh karo. Jadi terus kekal lepas ni, kita akan kelingan utama 5 dan selepas itu kita akan beralih segmen dalam asyiknya Bollywood, lagu-lagu koleksi Hindustan kita sampai ke 7 malam ni kelak. Asyik FM, moi numoi, lain daripada nang lain.

0: नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा नाम इना है, तुम्हारा नाम क्या है? Jadi masa ni kita bersama dalam segmen Asyiknya Bollywood. Itu tadi lagu pembukaan kita, Teranam, Udit Narayan dan Alka Yagnik. Ini bukan kita adalah Asyiknya Bollywood. Jangan ke mana-mana penggemar-penggemar lagu Hindustan, terus kekal kelingan Asyik FM sampai ke 7 malam ni kelak untuk segmen Asyiknya Bollywood. Sambil kita bimbang dengan lagu-lagu Hindustan, akan cuba aku kongsi gosip aktor dan aktris Bollywood yang ada kelak ya. Apapun sebelum tu nak aku khabar tentang hari kita untuk hari ni. Dia keluar Mad Malaysia, amaran ribut peti hujan lebat sampai jam 6 petang ni. Untuk hari ni ya, akan kena dekat negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dekat Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintah, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim. Kelantan kena dekat Pasir Mai, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu dekat Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Pahang dekat Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan Rompin, termasuk Negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kelumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Belas Reman, Port Dickson dan Remau, termasuk Melaka, Johor, Johor dekat Segamat, Batu Pahat, Keluang, Pontian dengan Kulai, Sarawak dekat Kuching, Samarahan, Betung dekat Saratok ya. Sarike, Sibu, Mukah, Mukah dekat Tanjung Manis dan Mukah. Kapit dekat Song, Kapit dan Bukit Mabung, Bintulu, Miri dekat Subis, Beluru, Telan, Usan ya, dan Marudi dan juga Limang. Sabah dekat pedalaman, pedalaman Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, Pantai Barat dekat Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud dan Kuda dekat Kota Marudu juga Pitas termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Itu dia amat ribu peti dan hujan lebat sampai jam 6 petang ni. Dikeluari Mad Malaysia jam 3.35 minit petang tu. Kongsikan bersama masa ni dalam segmen Asyiknya Bollywood. Sambil kita berhibur, sambil info-info akan cuba aku kongsikan bersama. Dan gosip-gosip aktor dan juga aktres Bollywood. Ada kelak. Jadi keringat Asyik FM, why no more? Lain daripada nang lain.
1: Asyik FM!
2: Asyiknya Bollywood.
0: Bersama dengan Kishore Kumar dengan lagu Chalte Chalte.

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

Itu lagu yang bertajuk Chicken Kududu. Nyanyian Muhir Chauhan dan Palak Muchhal. Lagu tu petikan dari filem Bajrangi Bhaijaan dengan Salman Khan, ya, sama dengan seorang bodek yang tak bercakap. Sebab dari negara yang berlainan, ya. Jam kita dah 5.36 minit petang. Masih lagi jam 6 pertama dalam Asyiknya Bollywood. Baik, mungkin ramai yang dah tahu, tapi aku khabar lagi lah, kan. Jadi dia rakam 12,000 lagu. Jadi penyanyi legenda Bollywood meninggal, ya. Mungkin ramai dah tahu lah penyanyi legenda Bollywood Aisha Bhosle, 92 tahun umur dia. Dia menghembus nafas terakhir dekat sebuah hospital dekat Mumbai, India, ya, sebab masalah jangkitan paru-paru.

dan keletihan berpanjangan ya. Nyawa dia letih benar ya. Jadi pemergian penyanyi yang cukup legend lah kita khabar ya. Sebagai kehilangan besar untuk seluruh industri perfilman Bollywood. Dan disifat sebagai salah seorang penyanyi ikonik di India, Aisha pernah merakam lebih 12,000 buah lagu sepanjang karier dia sebagai penyanyi dari 7 dekad maritnya. Di antara lagu popular nyanyian dia, Churaliya Hai Tumne dari filem Yadun Kibarat, dan Le Gai, lagu dalam filem Dil Tu Pagal Hai. Jadi tinggal suara dia ni lah ya, yang boleh kita kelingai masa ni ya.

dengan julukan suara Mai dia ni ya. Dan diabadikan dalam Guinness Book of Record pada tahun 2012 sebagai penyanyi yang ada lagu terbanyak dekat dunia ya. Nama sebenar dia, kalau ramai yang tak tahu kan, kita sebut Aisha Bushli kan. Nama sebenar dia Aisha Lata Dinanath Mangeshkar Bushli. Dan dia disemadikan di Shivaji Park ya, pada 13 bulan 4 lepas. Ribuan peminat berkumpul ke sepanjang jalan untuk mengiringi dan memberi penghormatan terakhir kepada dia ya. Antara berita aku kongsikan bersama pada peminat-peminat Bollywood, terutama dia kita kenal dengan pelakon-pelakon hero dan heroin filem Bollywood, di sebalik suara-suara nyanyian tu sebenar ha? Ada dan suara penyanyi-penyanyi antara dia Aisha Bhosle ya, Lata Mangeshkar, Mama Rafi,

0: Eh, Harmi dari Tadum, Selangor. Apa khabar ada Ina teh? Ada sihat kau? Sihat. Lagu Hindustan, okay, suka. Khabar dengar. Best-best didengar khabar di GE. Selalu ikut rancangan asyiknya Bollywood. Baik, terima kasih GE Harmi dari Tadum ya. GE pun sihat-sihat selalu. Terima kasih temanku Petangin. Yang asyiknya Bollywood, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM!

0: Baik, jam kita ada 6.15 minit petang. Itu jam 6 kedua jam terakhir untuk kita bersama berhibur dalam asyiknya Bollywood. Lepas lagi ditemani Kuina Alam ke sini dalam dalam temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam yang kelak. Itu tadi Nasono Nigam dengan Sheria Ghoshal ya. Sheria Ghoshal dengan lagu Kian bertajuk Mehuna. Lagi gosip aktor dan aktris Bollywood ya. Bila pelakon lelaki diburu peminat lelaki. Gitu pula ya. Jadi pelakon yang makin mendapat perhatian ramai, Avinash Tiwari ya. Dia akulah dia terima lebih banyak mesej daripada peminat jantan berbanding peminat betina. Dan menurut Avinash, dia mula dapat banyak mesej daripada peminat jantan dari dia melakon babak tak berbaju dalam beberapa buah filem dia sebelum ni lah. Dan dia dapat mesej ataupun DM daripada dalam media sosial daripada jantan berbanding peminat jantan berbanding peminat wang betina. Kebanyakan dia abang-abang sado yang komen nice body bro. Ha, gitu. Jadi peminat betina pula lebih bersopan ni khabar. Ha, Kian lebih tertarik bila aku berlakon dalam filem romantik macam Laila Majnu. Ada masa tu tubuhku ada khabar atau badan dia masih belum berotot dia khabar. Gitu nah cerita ya. Jadi transformasi fizikal Avinash ni menjadi bualan hangat dekat Bollywood ni jam ya. Sebelum ni dia dikenali dengan watak jantan romantik, tapi ni jam dia mula dikenali dengan watak antagonis dan ranggi. Ha gitu nah ya. Dengan pelakon baru filem Bollywood Avinash Tiwari ya. Diminati peminat jantan daripada peminat betina. Terbalik pula ya. Jadi kena pandai lah macam mana nak mengurus dengan baik ya. Dah jadi pelakon ni tahu-tahu ni lah kan. Pelakon fanatik ni kita tak boleh nak buat apa kan. Jadi harap dia dapat lah kan mengimbangi semua tu. Tuan tangga gosip nak aku kongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam asyiknya Bollywood. Asyik FM Moi No Moi. Lain daripada nang lain.
1: Ah! Asyik. Asyiknya Bollywood. Asyik FM Moi No Moi. Lain daripada yang lain.
0: Bersama dengan Al Kayang Nik dan Kumar Sanu. Ek Jawani Teri Ek Jawani.

Yang itu Iklim dengan lagu Air Mata Kasih. Jam kita dah 7.31, dekat ke 7.32 minit malam ya.

0: Baik, Amang Agi Bupati dan hujan lebat sampai jam 9 malam ni di Klimat Malaysia jam 5.55 minit petang teh. Akan kena dekat Perlis, dekat Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, dekat Kerian, Larut, dekat Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung Perak, Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, ya, Kelantan dekat Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang, Terengganu dekat Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, Pahang dekat Lipis, Raub, Jerantut, Bentung, Temeluh, Maran dengan Kuantan, Selangor dekat Sabak Bernam, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang termasuk wilayah Persekutuan Kelumpur, wilayah Persekutuan Pelajaya. Negeri Sembilan dekat Jelebuk, Suruman, Port Dickson, Pilah dengan Rumau, Melaka dekat Alu Gajah dan Melaka Tengah, Sarawak dekat Kuching, Kuching dekat Bau dan Lundu, Sibu dekat Selangau, ya. Mukah Kapit dekat Bukit Mabung, Miri dan Limang, Sabah dekat Pantai Barat iaitu dekat Ranau dan Kota Belud, juga Kudat dekat Kota Marudu. Kita antara ribu amaran ribu petir dan hujan lebat ya sampai jam 9 malam ni dan dikeluari Met Malaysia jam 5.55 minit petang tu. Kerusikan bersama masa ni dalam Asyik Berpihak, Asyik FM Moin Moin, lain daripada nang lain.
1: Bayi Berpihak.
2: Terus layan Asyik FM Moin Moin.
0: Berhibur bersama dengan KSSP Band, Apa Salahku. Kita dari suku kaum Jakun, Johor, ya.

0: Bayi Berpihak.
1: Terus layan Asyik FM Moi Numoi.
2: Baik, kita dah sampai hujung-hujung dalam Asyik Berpihak. Macam tu ya tugasanku dari jam 4 petang tadi ke 8 malam ni, cukup sampai ke sini dulu. Terima kasih kepada kawan dengan kita yang terus menemani ku dan tu sampailah ke Nin. Dan selepas ni nah, macam aku khabar nanti kita akan bersama artis Kajar ya. Dan kita ada suku Kamtmer dalam amplak Asyik lah. Jam 8 malam sampai ke 9 malam akan bersama rakan tugas bersama DJ Mizi. Mana-mana akan berdengar 4 jam nang terakhir malam ni ya. Tugasanku cukup sampai ke sini dulu bersama aku Ina Alam ke sini dalam dialek temuan. Mana-mana arahkan pendengar. Terlebih terkurang daripada aku minta maaf banyak-banyak ya. Dalam sedar tak sedar kan ada sebutan yang salah. Ada. Salah ni nyebut dia. Your eye lah. Jadi selamat berhujung minggu kepada kawan dengan kita. Berhati-hati dekat jalan raya. Terutama yang malam ni ada panggilan-panggilan. Tak dipanggil pun datang. Itulah masalah tu kan. Jadi hati-hati baik bawa motor, bawa kita ya. Hati-hati. Macam tu yo bila balik lah. Ha, ya. Kita kena hormat tuan rumah kalau kita datang ya. Sebab kedatangan kita pun tak dijemput ya. Ha, jadi kita kena hormat tuan rumah. Tuan rumah dah bagi hiburan. Jadi kita kena hormat tuan rumah ya. Jadi sebelum kau mengundur diri, sambutlah salam ceria, salam sati jiwa, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Selamat malam dari aku Ina Alam ke sini menemani rakan pendengar dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Temyan Yashik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah isduh bersama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juju. Isduh sama-sama ekyok jajih bertasbih dan bertahmid. Eh kenapa sebenarnya maknai amalan tentang keluar Islam doh yang hanyo yang kadang-kadang ekso Islam pun tu etl epra kadang-kadang ewel mak amalan nak te. Kalau ek doh ene kemun sebenarnya unaklah naik amalan yang nani paling mek no Allah sama malaikat eh. Ilokkah amalan nak te? Unaklah sebenarnya amalan zikir. Zikir able ma Allah Taala. Elentak edo ede bismillah. Bil emoktel ilu ilu. Unak ialah contoh-contoh. Mau jadi lagi. Alhamdulillah bil dapat ilu saja benda mek. Edi astagfirullah bil mu NTL salah silap. InsyaAllah bil emok prehut mana sama. La hawla wala quwata illa billah bil edo tak mampu MTL ilu-ilu dan la ilaha illallah bil emok termik iman e engkulat dada e. Uduh ilah amalan-amalan yang hanyo yang edo boleh MTL nong lentak edo. Selain nak te, mok gadeh zikir-zikir mo yang boleh MTL terutama bil edo jap lepas solat nak. Boleh edi subhanallah alhamdulillah sama Allahu akbar. Nong nak te sebagai seorang Islam, juklah sama-sama ekhamba ekeraat lentak edoh dengan zikrullah. Mudah-mudahan hidup ekhamba edoh dapat diamalkan tentang keluar Nesgos ek sebagai sen orang Islam. Semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati. Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

0: Ya, jadi moy nong moy lain daripada yang lain. Jadi nak tek seng mong lagu Nong Kiang Gerhana nak tek ke lagu bertajuk Naru Najib Mayik ke Udara. Jadi kepuduh masih lagi bertemankan kandir enclosed segment amplak di Asyik bersama tetamu yang special atek malau yang tak kelal atek ketika puduh hanya kenal lah cowok yang bernama Kajar. Atek sebelum ni saya mong nak punya lagu eh lah. Jadi tuan badan itu yang kenal.
1: Ya, betul.
0: Jadi macam-macam komen kalau TikTok doh bertanya Kajar sehingga lagi ke Kajar lucu nak ane tu kenal tiba-tiba tak hidro kenal mula tak kenal tapi sekarang duk kenal balik. Jadi yang kena boleh yang channel ni engkau live TikTok Asyik FM ataupun annual live TikTok ri Kajar sendiri kita puduh nak bersiaran langsung ke udara. Okey, jadi Kajar terus well berceritakanlah Amis Umrona sebagai ni artis lah Umrona Erona artis tempatan Sen Oi lah. Penulis lagu yang pertama sekali elok yang Kajar fikirkan untuk menghasilkan ni lagu lagu nak atik adakah perlu berdekri ataupun mod cara yang perlu Kajar hasilkan, boleh ceritakan anak?
1: Ya, tentang apa ni elok umbal nak dapat ni ilham lah, ilham pencipta lagu. Kalau cara dia tu tak lama tapi memang perlu keadaan yang tenang lah. Tenang. Lepas tu yang paling kalau bagi ialah pencipta lagu tu yang penting benda nak berdasarkan pengalaman. Yang paling dapat lah feel dengan jalan cerita lagu nak. Gak lah kalau bagi nak tell lah, kalau ilham je lah memang gak nak cari ketenangan. Pernah berdasarkan pengalaman yang pernah saya lalui ya, and hidup itu.
0: Jadi mencipta lagu tu bukan senang sebenarnya. Tapi sebenarnya Barbara nak mungkin ikut individu kadang-kadang. Mok yang setengah macam kayak Kajar tak nak cara Kajar. Mok yang setengah tak harut tak pasal kehidupan. Mungkin masalah daripada masalah kehidupan boleh menciptakan lagu. Seperti komposer-komposer pencipta lirik yang menurut berjaya dalam bidang muzik tu. Dan unak lah mungkin cara untuk menghasilkan ni lagu. Macam gig lagu Hak Senaya gig Dr. Brelo, idea hadapan dalam ciptakan lagu nak.
1: Okey, lagu tu sebenarnya dia cipta ni layak nak. Girl and anak tu. Ni pondok lah, ni pondok mana depan pondok nak diknyo sama be ye be girl. Anak layak nak kan keadaan dik mana kan dia dia rene kan. Rengka buka pernah tengah gegel hijau hitam sana terpandang lah situasi masa nak Amir dan apa ye web bergurau web cerita pasal kicam mana he kan nung nak ini terdiam sekejap lah nung nak ini weh dia macam boleh tell ni ilham dan ni lagu
0: ni lagu pula
1: tak lah cerita lagu Hasnai ke nung nak lepas nung gambaran nak te ini berdanyo je
0: macam kayak lagu dah terilu maksud sebenarnya mungkin maksud dalam percintaan kehidupan ke mungkin dia hanya mak ambil mak apa nanti. Mungkin baik bercerita pasal umur zaman umur kenai malam tu ni laptop. Jadi terhasil lah.
1: Apa ye web bergurau web cerita pasal kisah mana kan.

0: Derek, nak tanya maksud dia. Ini get apa sama Amir tu cerita. Mm-hmm. Ia nak bayangkan situasi lagu nak boy lah nak cerita mana. Mm-hmm. Tiap beli ke ti ni isi jumpa mahal tu.
1: Aduh, sweet betul lah. Ini air queen sebagai queen air enak ini berbo yang bahagia. Tak ke dapat ni ilham rena ke harun ate. Okey, jadi lagu yang hasilkan Yud berjaya dan menjadi trending di media sosial. Macam ge hak senaya ge dengan lagu yang terus akal mungkin mok trending guna ke media sosial sebelum tu
0: mok trending sangat nak mok lah, tapi tak lah cakap viral sangat dah lah,
1: tak viral lagi lah
0: mok lah umlek yang soi
1: mungkin pelayan separuh tu tak umlek
0: betul.
1: Jadi kadang mok yang tak berminat media sosial teh hoi. Jadi tak umlek leg oh dah. Jadi sebagai umru nak artis, elok cabaran yang hadapi daripada seorang tempatan, daripada luar, contoh media sosial ke. Jadi boleh ceritakan anak amis-amis lah.
0: Ya, untuk keadaan sekarang tu, ye dalam yang berkarya tu, cabaran je waktu lah. Masa dengan tugas hakiki je lah. Nak salah satu, lepas nak, satunya ye berkarya independent lah sendiri. Dia bergerak sendiri, dia tak ada seorang yang bantu kan hai. Dia memang 1% nungtek sendirilah. Ike seorang yang pandai bab muzik. Macam sebelum dia berhubung dengan Abang Lan Jenrai. Nung tak lah ajar nung panak jumpa aku Jitam panak Gerson Roy. Nung tak lah cerita kan pengalaman yang pernah tempuh sebelum tu. Cerita nung duk gedus yang paling lebih informasi depan nung aku Jitam lah.
1: Okay, betul-betul bagaimana kalau Encik berjaya dalam bidang muzik tu pun bukan memerlukan berkumpulan. Berdiri pun boleh, tapi kena mencabar diri lah. Kena berani diri untuk berjumpa dengan seorang yang telah berjaya di bidang-bidang Rena. Okey, jadi Kajar, seterusnya boleh dengarkan lagu yang seterusnya, lagu yang kedua lah. Mungkin lagu tu biasa Kajar je, tapi mungkin tak lebih seorang Kajar. Jadi jom sama dengan yang Kajar nanti dengan lagu Agok Hasweh. Rena ke tajuk?
0: Ya, betul-betul.
1: Jadi dipersilakan.

0: Satu pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini, dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan Kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya, dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini secara khususnya di Sabah.
0: Menurut beliau, pasukan itu turut meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk allowan perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Ini pula usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan prima dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. KKM menyasarkan penubuhan 81 lagi wellness hub di seluruh negara.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary health care, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menggesa Ahli Parlimen memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Terdahulu, beliau merasmikan wellness hub Sandakan dan melancarkan kios kesihatan sihat ekspres berteknologi satelit hasil kerjasama dengan Myiasat yang membolehkan penduduk luar bandar melakukan saringan kesihatan kendiri dengan lebih mudah. Pendekatan perkongsian liability menerusi allowan pasca cuti bersalin EPCB dilihat mampu mengurangkan beban kos sara hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan berkata faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur pula berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 langkah strategik bagi mengelakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
2: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Pemberian allowan berkenaan yang diumum Perdana Menteri semalam bersempena Hari Pekerja adalah bantuan kewangan sekali beri pada kadar 80% gaji bagi cuti tambahan sehingga 30 hari selepas tamat 98 hari cuti bersalin. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF mencerminkan kekuatan asas ekonomi negara dan keyakinan pelabur terhadap hala tuju Malaysia. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata ringgit meningkat kira-kira 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga akhir April lalu, sekaligus muncul antara mata wang terbaik Asia. Menurutnya, prestasi itu didorong faktor pertumbuhan ekonomi mampan, aliran masuk pelaburan asing, kestabilan politik serta keyakinan terhadap dasar kerajaan dan Bank Negara Malaysia. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersemena Tahun Melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif persidangan dan pameran MICE, Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
3: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai. Dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Kebebasan akhbar terus berdepan tekanan dan campur tangan pihak luar sekaligus menuntut mekanisme perlindungan lebih kukuh. Penubuhan Majlis Media Malaysia dilihat tepat pada masanya bagi memastikan suara wartawan kekal bebas tanpa sekatan tidak wajar. Bersempena Hari Kebebasan Akhbar Sedunia pada 3 Mei, ikuti laporan Nur Ain Abdul Talib.
4: Menurut pengarang Sinar Harian Jun Hairi Aliasa, pengamal media di negara ini masih bebas dalam membuat laporan asalkan tidak melanggar etika kewartawanan. Beliau bagaimanapun akui pengamal media masih berdepan dengan cabaran tekanan, ugutan serta campur tangan pihak berkepentingan yang boleh menjejaskan tugas mereka. Justeru, penubuhan Majlis Media Malaysia MMM dianggap mekanisme terbaik dalam melindungi hak wartawan serta menjaga profesionalisme kerjaya itu.
5: Kalau ada mana-mana pihak cuba untuk mungkin mengganggu tugas wartawan ataupun mungkin untuk cuba menyekat suara media Malaysia, sekurang-kurangnya Majlis Media Malaysia ini dia akan menjadi satu badan khas, satu organisasi khas yang boleh menjadi wakil kita atau boleh menjadi suara kepada media ini untuk memberi keadilan kepada wartawan.
4: Dalam usaha memperkukuh kebebasan akhbar, setiausaha MMM Razi Razak berkata pihaknya kini sedang memperhalusi beberapa perkara.
6: Kita ada persefahaman dengan MCMC, kita ada kerjasama dengan Content Forum. Content Forum dia buat pasal content media. So kita ada persefahaman dengan rakan-rakan itu dan sedang benda itu sedang diperhalusi. Kalau boleh tindakan terhadap ahli MMM, refer kepada kami dulu. Jangan terus direct tu je. Isu media kebanyakannya adalah isu media. Dia berkaitan dengan wartawanan, berkaitan dengan cakap kalau wartawan tu menulis, dianggap benda tu adalah salah etika. Benda tu bukan kesalahan jenayah.
4: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pelibatan berterusan dan berkesan antara pengamal media dan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan kebebasan akhbar benar-benar dijulang secara menyeluruh.
7: Pada zaman sekarang, kita tahu era teknologi, era kecerdasan buatan, era artificial super intelligence yang ada sisi yang sedikit sebenarnya mencabar aspek kepercayaan dan keyakinan terhadap industri kandungan secara keseluruhannya.
8: Ain Talib, RTM.
0: Luar negara, satu gempa bumi bermagnitud awal 5.7 melanda wilayah Nara di barat Jepun pada Sabtu. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, kekaran berlaku pukul 6.28 petang waktu tempatan pada kedalaman 70 km. Setakat ini tiada laporan mengenai kecederaan atau kerosakan. Pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Jerman disifatkan sebagai langkah yang telah dijangka. Tegas Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, situasi itu perlu dimanfaatkan Eropah untuk memperkukuh keupayaan keselamatan serantau. Pentagon pada Jumaat mengumumkan pengunduran 5,000 anggota tentera dari Jerman dalam tempoh setahun akan datang. Langkah itu berlaku ketika Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sehingga 25% ke atas import kenderaan dari Kesatuan Eropah. Atlet lontar peluru negara Jonah Jang Regan memecahkan rekod kebangsaan miliknya pada Kejohanan Melontar Asia 2026 di Mokpo, Korea Selatan. Lontaran sejauh 18.81 meter mengatasi rekod terdahulu 18.78 meter yang dicatatkan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Allow pasca cuti bersalin lindungi kebajikan tanpa jejas majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moi Nong Moi.
1: Ya, jadi benda saya mong lagu Nong Iklim, nenek lagu bertajuk Bukan Aku Tak Sudi, aku dara enkloj segmen memori dan lagu. Ya, jadi terima kasih ucapkan makna berakan pendengar Radio Asyik FM yang masih setia lagi bersemong bersama Kandik Ketika Bodoh bersama Ayik Mizi ke udara yang bertemankan Enklo Radio Asyik FM. Terima kasih Mayu Kenember. Jadi lepun Mayu Kenember, selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Mandiri, selamat kembali bersama Kandik, selamat berpihoi dan yang memandu dan selamat memandu, yang bekerja selamat bekerja, yang berpihoi dan selamat berpihoi. Lepun berhati-hati memandu untuk rakan-rakan yang bekerja yang memandu, dan berhati-hati je untuk rakan-rakan yang bekerja. Untuk amok aku memang baik tu pun, selamat bersantai, selamat berpihoi. Jadi lu pun iwa lah tip saya magah yang kenember. Jadi lu gah makenember min amok min aku lelto menelih min keman-keman min sinir-sinir min tuk batin yang kenember marakan-rakan perantau yang senang kek-kek rezeki matak sen oi teh. Jadi harapkan ni min kenember semoga dipermudahkan segala urusan, semoga punya punya kesihatan meji. Okey, lagi neighbor, nanti jam 9 teh masih lagi keluar segmen memori dan lagu. Jadi anu mokne, iaitu peserta yang pertama nak kongsikan lagu keluar segmen memori dan lagu, iaitu beliau bernama Lupakan Aku. Nama lain macam tapi lagunya agak asyik. Nama lain macam dah, Lupakan Aku. Nak kongsikan ataupun permintaan lagu Mainan Cinta daripada Nana dan Acik Spin. Jadi Nana punya memori nak kongsikan ialah lagu ni ada memori bersama kawan-kawan masa duduk asrama dulu. Manalah kawan-kawan tu sekarang? Rindu diorang. Ada mungkinlah Lupakan Aku, mereka ada yang dah berkahwin, ada yang masih bujang, ada yang orang kata bekerja jauh nun di sana. Semoga persahabatan antara rakan-rakan semua dipertemukan kembali suatu hari nanti. Amin, amin, amin. Jadi jom saya mohon yang lagu permintaan yang pertama ataupun perkongsian yang pertama daripada rakan kelas TikTok, iaitu Lupakan Aku, Mainan Cinta dan Acik Spin, Nana, hanya di segmen Memori dan Lagu.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penyampai kita di Asyik FM. Kita bersua kembali Salam FM ke udara seperti biasa setiap hari dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Dan anda bersama dengan saya, Anak Bakar, untuk Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Hari ini 15 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Ahad 3 Mei 2026 Masihi. InsyaAllah 4 jam ke udara akan menemani anda dengan pelbagai pengongsian dan juga pengisian untuk anda. Selamat hujung minggu kepada semua sahabat pendengar Salam FM. Alhamdulillah, untuk hari ini hujung minggu, apa jua aktiviti anda, apa jua ke mana saja anda berada, dengarkan kami Salam FM di Jerantut 89.3, di Cameron Highlands 105.1, dan untuk lebih mudah dengarkan kami melalui aplikasi RTM Click ataupun saluran MyTV 706. Baik, sejujurnya lagi kita ada bersama daripada Mawi dan juga Heliza, doa dalam lagu. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
4: Buat apa tu?
0: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
5: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyiaranJakim.

0: 3 Mei 2011, ke mana dinobatkan sebagai sastrawan negara ke-11. Pada hari ini, dalam tahun 2011, yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Kamal bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Kamala, dinobatkan sebagai penerima anugerah sastra negara ke-11. Kamala dipilih sebagai penerima ke-11 anugerah berprestij ini kerana sumbangan besar dalam perkembangan kesusasteraan tanah air. Beliau turut menerima wang tunai RM60,000, watikah penghormatan negara, kemudahan kelas pertama di Hospital Kerajaan dan RM50,000 naskah karya beliau diedarkan di perpustakaan di seluruh negara. Sepanjang penglibatan dalam dunia kesusasteraan, Kamala telah menghasilkan 11 kumpulan puisi, 25 antologi puisi, 10 kajian sastra, 4 kumpulan cerpen, 8 antologi cerpen, 4 drama, 3 cerita kanak-kanak dan 50 esei kritikan sastra.
1: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada 3 benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham 3 psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
0: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
2: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Kau ni apa hal?
5: Awak okey tak?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua mantu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
12: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
5: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
13: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
5: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
13: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
14: Encik, nak plastik?
15: Tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
4: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
14: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
4: Oh.
14: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
15: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
16: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
17: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Anak Bakar, untuk Salam Santai edisi hari ini, 15 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Ahad, 3 Mei 2026. Selamat berhujung minggu kepada semua sahabat pendengar Salam FM. Alhamdulillah, yang tengah bercuti, tak kurang juga yang sedang bekerja. Apa juga aktiviti anda untuk ketika ini, waktu ini, 12:22 minit tengah malam. Apapun, semoga anda berada dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah. Baik, sedikit imbasan saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan Majlis Tilawah Hafazan Quran Peringkat Kebangsaan tempoh hari MTHQK untuk tahun ini 2026 yang telah pun berlangsung 13 hingga 18 April 2026, dan untuk 2027 nanti insyaAllah Sarawak bakal menjadi tuan rumah bagi tilawah MTHQK 2027. Jadi sahabat-sahabat ataupun peserta-peserta yang ada di Semenanjung akan terbang ke sana, berjalanlah sedikit kan. Apapun, insyaAllah semoga terdoakan, semoga dipermudahkan MTHQK 2027 yang akan berlangsung di Sarawak. Sarawak menjadi tuan rumah pada tahun depan, insyaAllah kita doakan semoga yang terbaik. Dan nantikan MTHQA, Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang akan berlangsung pada tahun ini, dijangka pada bulan Oktober, tak silap saya. Jadi sama-sama kita ikuti perkembangan dan juga perjalanan MTHQK. Tinggal beberapa bulan lagi lah, dan kita akan nantikanlah. Kita berikan sokongan kepada Johan, Kori dan juga Koriah, dan juga Hafiz dan Hafizah kita akan bertanding di peringkat antarabangsa nanti, insyaAllah. Terus dengarkan Salam FM. Salam tu semua.

0: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: hanya di Salam FM.
2: Salam FM, seiring menjana minda.

0: Subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
5: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.
6: Tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
7: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
8: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
9: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial. Sampai keluarga saya dihina.
10: Saya pernah diejek, gemuk dan hitam.
7: Menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan.

0: pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
1: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
5: Amboi, banyaknya kirim barang kat kawan tu ya. Taulah kawan tu nak pergi bercuti dekat luar negara. Minta kawan beli barang macam-macam yang kita nak tu. Duitnya ada kirim ke tak? Kawan-kawan juga. Tapi jangan sampai kawan kita pula yang susah. Pesanan kirim-mengirim ini dari saya Nurul Ashikin untuk Salam FM Menjana Minda. Hege, nak keluar orang nak cepat nak masuk lift ni.
6: Astaghfirullahalazim. Nak ke mana cepat-cepat sangat ni?
7: Excuse me, puan. Adjust lah sikit minda tu. Bagilah orang dalam lift ni keluar dulu. Kalau nak masuk, masuklah lepas tu.
6: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Salam Santai 12.04 pagi. Masih lagi bersama dengan saya Anam Makan untuk edisi hari ini 15 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Ahad 3 Mei 2026. Terima kasih sahabat pendengar kita yang berada di Cameron Highland. Boleh kekalkan frekuensi anda menerusi 105.1. Ini saya nak kongsikan kepada anda sahabat pendengar. Siapa sangka di tengah kota suci Mekah ni, jemaah Malaysia boleh menikmati nasi lemak, nasi kerabu dan nasi dagang serta pelbagai hidangan tempatan yang rasanya seakan-akan dimasak di kampung sendiri, sekaligus menjadi penawar rindu sepanjang menunaikan ibadah haji. Di sebalik sajian ni yang membangkitkan selera itu, terselit usaha bekas pemain bola sepak kebangsaan Hairuddin Omar yang kini beralih ke dunia perniagaan makanan di Mekah demi membawa citarasa Malaysia lebih dekat kepada jemaah tanah air. Masya Allah, tabarakallah. Daripada bola ke dapur Mekah, Hairuddin Omar saja ikan rasa Malaysia untuk jemaah. Masya Allah kan. Ini orang kata satu anjakan paradigma lah kan. Satu perubahan yang percubaan lah buat bekas pemain bola sepak kebangsaan kita, Hairuddin Omar, mencuburi dalam bidang perniagaan. Insya Allah kita doakan semoga dipermudahkan urusan beliau, insya Allah. Dan juga kepada jemaah-jemaah haji kita, duit furama kita yang berada di sana, mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang berada di sana, kita doakan bersama, insya Allah. Semoga mereka diberikan kekuatan, kesihatan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini 2026, 1447 Hijri, insyaAllah. Dan kepada anda juga yang mengikuti program Salam Baitullah kita kembali untuk musim ke-18 ini, seperti biasa menerusi siaran RTM TV1 dengan menampilkan pelbagai pengisian yang lebih menyentuh aspek rohani dan spiritual jemaah haji selaras dengan tema jihad yang terindah. Jadi kepada anda yang mengikuti program ini, pastinya pelbagai pengisian ilmu yang kita dapat menerusi program ini, rancangan ini yang diberikan tausiahnya, perkongsiannya oleh panel-panel yang berpengalaman, imun-imun kita yang kongsikan berkenaan dengan program ini, insyaAllah akan menemui anda pada 13 hingga 27 Mei 2026 jam 9 malam hingga 10.30 minit malam, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, seketika nanti seperti biasa untuk hari ini, hari Ahad, kita bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita nak teruskan lagi dengan topik kita pada episod kali ini. Kita dah masuk ke episod yang ke berapa episod yang ke 17. Ya, episod yang ke 17. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dengan tajuk yang akan dikupas ataupun yang dikongsikan, dunia sementara akhirat selamanya. Jadi kepada anda yang dengarkan melalui siaran National FM dan juga Salam FM, kalau ada sebarang persoalan, boleh ajukanlah persoalan anda melalui WhatsApp kami 011-1317-2911, insyaAllah. Seketika nanti pada jam 1 pagi nanti. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

Di sebalik bangunan pencakar langit, Menara Merdeka 118, tersemat satu penceritaan tentang liku-liku perjuangan yang ditempuh oleh pejuang kemerdekaan. Struktur binaan kedua tertinggi di dunia ini juga dilengkapi dengan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Sultan Abdullah. Masjid dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 10 Januari 2024. Dan kemudiannya, Tuanku berkenan menamakan Masjid Menara Merdeka 118 dengan nama baginda. Dari sudut rekaan bangunan, Masjid Al-Sultan Abdullah tampil dengan reka bentuk yang lebih moden dan kontemporari. Simbol aspirasi Malaysia dapat dilihat menerusi corak geometri, menara, skrin dan juga seni kaligrafi yang menyerlahkan lagi keindahan Masjid Al-Sultan Abdullah. Paling menarik, masjid yang mempunyai 84 pilih air untuk berwuduk adalah Masjid Mesra OKU dan memiliki keluasan yang cukup untuk menampung jemaah seramai 3,000 orang dalam satu masa. Terdapat 3 ruang solat, iaitu ruang utama, ruang bahagian luar dan ruang solat Dewan Serbaguna yang memberi keselesaan kepada penyewa premis dan pelawat yang datang ke Menara Merdeka 118 untuk beribadah. Dengan solat Jumaat yang pertama pada 12 Januari 2024, maka bermulalah peranan Masjid Al-Sultan Abdullah sebagai salah satu alternatif untuk menampung jumlah jemaah yang semakin ramai di beberapa buah masjid di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, terutamanya semasa solat Jumaat. Semoga masjid yang serba moden ini terus menjadi simbol keagungan Islam di

0: Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12:15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Jantungku berdegup cepat.
4: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata untuk episod yang ke-17, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Tajuk kita minggu ini. Kembali lagi bersama-sama dengan saya dan juga Anaf menerusi Nasional FM dan juga Salam FM. Dan minggu ini juga kita akan mengupas perkara-perkara mengenai akhirat. Apa itu kiamat, macam mana tiupan sangkakala. Bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Mat Awi bin Mat Yusof, iaitu pensyarah akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Anaf, okey Anaf ya?
2: Ya, alhamdulillah sihat. Malam ni kita nak bercerita tentang dunia.
1: Ini dunia lain tau. Bukan dunia kita yang kita hadapi sekarang ni, yang kita lalui. Jadi apa yang kita lalui ni hanya sementara je. Di sana nanti baru kekal selama-lamanya. Di talian pada waktu ini Doktor, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya doktor, suara tu nampak macam kata orang tu segar, memang sihat lah ya.
2: Geng buruh hantu dah doktor ni.
1: Dia dah jadi geng buruh hantu dah. Dah berapa episod dah? Tiap-tiap minggu memang dia jadi geng buruh hantu. Dia akan berjaga malam je. Silap-silap lepas ni dia tak tidur, terus tahajud dan sebagainya kan. Terus sambung pagi sampai pagi. Terus dengarkan Nasional FM. Betul, doktor pun layan lagu-lagu menangis tepi puji katil. Baik doktor, kita nak bercerita minggu ini dunia sementara akhirat selamanya. Kita nak cerita pasal hari kiamat dululah doktor ya. Cerita di alam akhirat ni pastinya akan berkait dengan hari kiamat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat tu? Soalan yang pertama.
2: Silakan doktor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Baik, apabila kita berbicara tentang hari kiamat, ialah hari selesai kehidupan manusia di dunia ini. Kiamat bermaksud berdiri sebenarnya. Maka bermulalah hari akhirat yang kita katakan hari yang akan kekal abadi, menjadi destinasi terakhir bagi manusia bagi menerima balasan atas amal perbuatan semasa mereka hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dapat syurga insyaAllah dan jauh daripada neraka. Itu secara ringkasnya. Ia merangkumi, selepas berlakunya kiamat ini akan merangkumi fasa kebangkitan. Itulah datangnya kiamat. Kiamat datang daripada kataan qama yaqumu qiyamatan, berdiri, bangkit manusia. Dan manusia akan digerakkan kepada mahsyar. Di situ manusia akan menanti hari hisab amalan mereka. Dan di situlah adanya mizan. Mizan ni adalah timbangan sama ada amalan baik, amalan jahat, sejauh mana pahala dan dosa mereka. Ini bagi menetapkan atau menentukan masa depan mereka ke syurga atau ke neraka, ke jalan kanan ataupun ke haluan kiri. Beriman kepada hari kiamat ataupun kita kata hari akhirat ini adalah merupakan rukun iman, dan mengingkarinya boleh membawa kepada kekufuran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatu wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masaki wal misbil was sa'ilin wa fil riqab, sehinggalah ke akhir ayat. Di sini atau dalam ayat ini menjelaskan kepada kita kebaikan itu bukan hanya sekadar kita solat dan berwajah terus menghadap ke arah kiblat, namun kebaikan itu juga merangkumi keimanan kita kepada Allah, termasuklah juga kepada hari akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW, ini ada dalam kitab Sahih Muslim, dan juga menceritakan bagaimana Sayyidina Umar menceritakan bagaimana bainama nahnu jalisuna inda Rasulillah iztala alayna rajulun syadidu siyab syadidu bayadu siyab syadidu sawadi syab la yura alayhi atharu safar. Ini hadis ni panjang Puan DJ. Dia cerita bagaimana seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi, berlutut, lutut bertemu lutut, tangan di atas pohon, ada di atas pohon Nabi atau ada yang mengatakan di atas pohonnya. Lantas dia bertanya, dan para sahabat keliling ramai termasuklah Sayyidina Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Maka orang lelaki itu bertanya, ceritakan kepada aku wahai Muhammad, apa itu Islam? Maka Rasul bagi tahu, Islam itu, kau mengucap dua kalimat syahadat, solat dan sebagainya, maka orang itu membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Maka para sahabat begitu hairan, bagaimana dia bertanya, tiba-tiba dia pula yang beritahu betul apa yang kamu cakap. Masuklah soalan kedua, ceritakan kepada kami tentang iman. Maka Nabi pun beritahu iman itu ialah beriman kepada Allah, pada Rasul dan sebagainya. Maka di akhir dia akan berkata, ya betul, ceritakan kepada kami tentang ihsan, iaitu beradab baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak mampu nampak Allah, maka Allah Taala tetap melihat kamu. Dan soalan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ceritakan kepada aku bilakah berlakunya hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang bertanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Maka orang tersebut bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku apakah tanda-tandanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antali dan amatu rabbataha antara al-hufat al-urata ahla tari'a asya yatatawaluna fil bunyan, iaitu apabila orang yang tidak berkaki, orang yang berkaki ayam, orang yang mengembala kambing dan sebagainya boleh membina bangunan mencakar langit, itulah tanda bahawasanya kita hampir kepada kiamat. Ini tanda-tanda kiamatlah. Jadi dalam hadis yang panjang ini, Nabi SAW bertanya, ditanya bilakah berlakunya kiamat, dan Nabi sendiri pun tidak tahu bila berlaku kiamat tersebut. Hanya Allah sahaja atau ilmu kiamat ini hanya berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita balik ke cerita asal kita, bahawa sebenarnya kiamat itu adalah penyudah kepada kematian atau kehidupan kita di dunia ini. Tapi bukan bermakna mati. Kita perbahasan yang lepas, kita cerita tentang alam barzah. Maksudnya bukan bermakna mati itu adalah tamatlah episod kehidupan. Tidak. Sebenarnya mati itu kita berpindah daripada alam fana yang kita ada sekarang kepada alam baqa yang kekal abadi. Itulah nama dia, alam akhirat yang akan menyambut kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Di sini ni lah, ya. Akhir kita ya, kehidupan abadi setelah dunia yang sementara ini berakhirlah sudah. Dan di situlah, di akhirat nanti, tempat manusia menerima keadilan dari Allah atas segala perbuatan kita, sama ada baik dibalas dan jarang baik diburuk, maka menerimalah padah, iaitu akan dihumbat dalam api neraka mengikut kadar buruk yang dia atau mereka lakukan. Maka hari akhirat itulah sebenarnya dipanggil kehidupan. Dunia ni bukan kehidupan sangat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sebenarnya hayawan, satu penghidupan yang mana yang baik betul-betul mempunyai kebaikan, yang buat jahat akan betul-betul didendakan dengan satu kejahatan. Wa jazaa usayyi'atin sayyi'atun misluha. Maksudnya Allah Taala balas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kerana di dunia ini, DJ, kita tak nampak sangat orang baik. Macam orang baik tu macam siapa yang jadi baik, dia sentiasa rugi, nampak macam tu. Rugilah kau jadi baik, kau tak dapat buat itu, tak dapat buat ini. Orang baik sentiasa dibuli kalau tempat kerja, itulah kau baik sangat. Asyik dibuli orang, itulah kau. Tak ada di dunia ni macam, tak adil lah. Orang baik selalu terkena, orang jahat selalu bertuah. Allah macam tu. Oleh sebab itu, dunia ini bukan kehidupan sebenarnya. Kehidupan sebenarnya kita berada di alam akhirat nanti atau setelah berlakunya kiamat, yang mana melalui alam barzah, iaitu alam perhentian, kita bahas dari yang lepas. Lepas itu datang hari kebangkitan, iaitu hari manusia akan bertemu dengan Allah setelah sangkakala, akan kita bahaskan nanti. Dan di situlah manusia akan berhimpun di pada mahsyar, berkumpul untuk diadili, dan di situlah adanya hisab dan mizan, perhitungan dan penimbangan amalan yang telah manusia lakukan di dunia ini, dan akhirnya mereka akan bergerak ke syurga mudah-mudahan, dan ataupun bergerak ke neraka na'udzubillah. Ringkasnya DJ, alam akhirat adalah lawan kepada alam dunia yang kita berada sekarang ini. Oleh sebab itu, alam akhirat kita panggil juga dinamakan dunia kerana dekat dengan kita, dan alam akhirat itu dinamakan akhirat kerana dia penghujung atau jauh daripada kita. Itu rekaplah tentang soalan pertama ini.
1: Tadi doktor ada sebut orang yang baik selalu kena buli. Sekarang saya baru saya faham tau, doktor. Kenapa saya selalu kena buli? Rupanya saya orang baik.
2: Faham.
3: Ya, itu. Saya baru terfikir kata-kata tu. Ada untung ke kata-kata
1: itu? Itulah saya duduk terfikir tadi. Oh, patutlah saya selalu kena buli. Rupanya saya dalam golongan orang yang baik agaknya. Agaknya.
2: Insya-Allah.
1: Baik, kita baik doktor, kita tahu hari kiamat ni merupakan salah satu rukun iman kita lah, yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Iaitu rukun iman yang kelima. Persoalannya, ramai yang bertanya dekat sini, mengapa umat Islam wajib beriman dengan hari kiamat?
2: Dan juga tadi doktor ada sedikit kongsi tentang tanda hari kiamat ni. Mungkin sedikit perincian tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar hari kiamat ni, doktor. Silakan.
3: Baik, insyaAllah. Baik, berkaitan dengan soalan kedua ini, kenapa kita wajib beriman dengan hari akhirat? Beriman dengan hari akhirat, kita kata wajib kerana ia merupakan salah satu daripada rukun iman yang asas dalam Islam. Tanpa mempercayainya, iman seorang itu tidak sempurna. Kalau boleh ya, DJ, saya bagi ibarat hari akhirat ni macam kita ada skru dan ada nut dia. Seolah-olah kalau kita masukkan satu skru tanpa ada nut, dia longgar. Kita berjalan kereta, baik motor, nut dia tu tak ada, nanti dia berjalan, dia kena ketatkan betul-betul dengan nut dia tu, baru dia lengkap. Oleh sebab itulah orang yang percaya pada hari akhirat, kehidupan mereka tidak bergoyah. Orang yang tak percaya hidup dengan hari akhirat, dia hidup dia macam tak terumbang ambing, macam pelajar-pelajar yang belajar tanpa ada peperiksaan. Saya terlibat dengan ni, pelajar-pelajar ya. Dia ada dua, satu subjek ada exam, satu subjek tak ada exam, dia ada tugasan saja. Lain penumpuan pelajar. Kalau subjek ada exam, dia belajar betul-betul kerana satu hari nanti dia akan dibawa masuk dalam dewan peperiksaan. Di situlah mereka akan menjawab apa yang telah mereka study. Manakala tugasan ni mereka tak ada masalah, boleh rujuk-rujuk dan sebagainya. Oleh sebab itu, bayangkan kalau kita tak ada hari akhirat, manusia boleh buat semena-menangnya. Yang baik boleh buat baik, yang jahat boleh buat jahat, dan boleh kianat orang, boleh buat apa saja kerana tidak ada polis. Bayangkan kalau dunia ini tidak ada polis, semua protek pun tak bayar, motor pun tak bayar botak, apa lampu pun tak ada. Sebab dia kata nak buat apa aku bayar protek, buat motor dan sebagainya. Polis bukannya ada. Dekat kampung-kampung kan, motor-motor dekat kampung, mana ada, pakai helmet pun tidak. Kerana tidak ada polis. Once dah ada polis, oh tak boleh, saya kena buat itu dan ini. Inilah antara hikmah kenapa perlu adanya hari akhirat. Kerana hari akhirat itu ialah tempat penyelesaian sebenar bagi segala kezaliman dan perbuatan manusia di dunia yang tidak sempat diadili oleh hakim dan sebagainya. Dan ia merupakan, saya percaya pada hari kiamat atau hari akhirat ini, dia merupakan motivasi untuk kita berbuat baik. Ini mendorong seorang itu taat kepada Allah, berbuat kebaikan dan membersiapkan diri dengan bekalan pahala. Kerana mereka yakin setiap yang baik itu dibalas dengan baik, setiap yang jahat itu dibalas dengan jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarah ni yang dia terlalu kecil. Anak-anak yang belajar sains, Rasulullah dah sebut, Al-Quran dah sebut, dalam keadaan manusia tak faham itu sains apa. Zarah tu adalah sebesar kepala semut, lebih kecil daripada itu. Barulah datang para saintis, oh mana dia zarah, mana dia nukleus dan sebagainya. Oh, dia terlalu kecil daripada sel-sel. Walaupun kecil macam itu sekalipun ditimbang untuk tengok ni buat baik ke dia buat jahat. Dan sebenarnya hari kiamat ini juga atau hari akhirat ini, percaya dengannya, ia memberikan ketenangan kepada mereka yang dizalimi. Kita selalu cakap Tuan Leje, ada, kau boleh buat aku, tapi hari akhirat tunggu orang yang pinjam hutang, kita dah tak mau bayar hutang. Dia kata apa, akhirat nanti kau tunggu lah. Itu, ini memberikan satu kegerunan dan ketenangan kepada kita yang sentiasa dizalimi. Kerana mereka yakin pada Allah akan membalas perbuatan orang yang mengambil hak mereka itu secara tidak benar. Kita yakin, tak apa, di hadapan kau tengoklah. Kita kata al-yawma nudawiluha bainan nas, hari tilka wa tilkal ayyamu nudaw bilu hak benarnya. Hari manusia ini berputar, berpusing. Hari ini untuk kamu, mungkin besok untuk aku. Ha, itu apa? Jadi memberi ketenangan kepada orang yang sentiasa menjadi mangsa buli tadi. Ha, menyedari, yang seterusnya menyedari dunia ini hanya tajuk kita hari ini lah. Sementara, sementara. Ha, kita macam mana sakit sekalipun dia sementara. Berakhir dengan kematian. Jadi keimanan ini membantu manusia menyedari bahawa kekayaan, pangkat, kedudukan di dunia hanyalah sementara. Jangan nak melagak sangat. Kita bukan pegang untuk menjunjung dunia. Mentang-mentang dia dapat pegang kerusi itu, nak pegang kerusi sampai buat lari kerusi ke hulu hilir, dia ingat dia boleh hidup dengan kerusinya itu. Tidak, eh, kita hanya sekadar sementara. Itu soalan pertama, DJ. Kita pindah kepada soalan yang kedua tadi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, eh, kecil ataupun besar. Kan, sempat lagi?
1: Sempat.
3: Kita buruk hantu tak apa. Tanda kiamat terbagi dua lah, ringkas macam tu. Satu tanda kecil, satu lagi ialah tanda besar. Tanda ketanda kecil ini ulama menyebut atau dah hadis mereka petik dan buat kesimpulan. Yang pertama ialah dengan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berlakulah tanda kecil hari kiamat. Rasulullah berkata, "Bu'aitu wal kiamah hakaza." Rasulullah tunjukkan dua jari. Satu jari telunjuk, satu jari hantu. Bukan buruk hantu, jari hantu. Jadi dua jari, jari telunjuk dengan jari hantu ni agak-agak ada space ke di situ yang begitu luas. Rasulullah kata, aku dibangkit di antara ini dan ini, iaitu jari telunjuk dan jari hantu. Dan Rasulullah duduk tengah-tengah. Bermana lepas Rasulullah dibangkitkan, maka tidak ada laluan lain kecuali berlakunya hari kiamat. Dan satu sisi ialah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah wafat, lagi hampir tanda awal kiamat, berleluasa perkara zina, termaksiat, minum arak. Kita tengoklah arak berleluasa. Arak ini sebenarnya kalau orang faham betul-betul, dia tidak saya semalam bagi kuliah, arak dia tidak mendatangkan kelazatan pun kepada peminum. Kalau Tuan DJ ada masa bertemu dengan kawan-kawan yang minum arak, cuba tanya dia, awak minum arak tu sedap ke? Dia sebenarnya tak sedap, kerana lepas dia minum dia mabuk. Bila dia mabuk, dia hilang deria rasa. Kita mabuk, kita tidur, kita tidak ada deria rasa. Pada masa itu dia minum pun tak mendatangkan apa-apa. Oleh sebab itulah, atas dasar itu Allah Ta'ala ganjarkan di akhirat nanti, ya kamu dapat meminum arak, lazzatan lisyaribin wa anharum min khamrin lazzatan lisyaribin, iaitu mereka diberikan satu sungai yang dipenuhi dengan arak, di situ mereka akan minum dengan memperolehi kenikmatan arak senikmat-nikmatnya. Nah, itu sebenarnya kalau mereka faham. Dan seterusnya akan berlaku penaklukan yang kita tengok sekarang, bagaimana Zionis menyerang, memetu dan sebagainya. Daripada kecil kita tengok peta Palestin, sekarang kita dah boleh nampak penguasaan Zionis kepada Palestin itu makin mendominasi. Akhirnya orang Palestin makin kecil, makin kecil. Itu sebenarnya tanda berlakunya inilah hari kiamat, konflik dan peperangan. Tengoklah peperangan di antara yang terbaru ini pula, Iran dengan Amerika. Satu lagi kita tak tahulah, peperangan melibatkan China, Rusia. Semuanya ini membawa kepada tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Seterusnya ialah kita tengok orang yang inilah alat-alat muzik yang hiburan lah kita cakap. Bukan salah berhibur, tapi melampau. Melampau 24 jam dengan hiburan. Lepas tu ramai ada yang mati mengejut, tiba-tiba saja mati. Kawan kita minum air, dapat mesej kawan kita dah mati. Masa terasa begitu cepat, kan kita bangun pagi, dah asar. Cepat sangat masa berlalu. Dan ramai yang kebodohan dalam ilmu agama. Tak ramai yang nak belajar agama. Banyak belajar yang lain ramai, tapi belajar ilmu agama ni tak ramai. Kita pergi kepada ringkas sikit, kita pergi kepada tanda-tanda besar pula. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, terdapat 10 tanda besar yang akan berlaku berturutan seperti manik yang terputus dari talinya. Bermaksud satu persatu peristiwa itu akan berlaku. Yang pertama, ini tanda-tanda besar lah, kalau ibarat orang yang mengandung, ini dah lama lagi nak bersalin lah ini, macam turun apa pecah air ketuban. Itu tak lama dah tu, dalam setengah hari bersalin lah perempuan tersebut. Jadi bila berlaku ini makna kiamat dah memang begitu dekat. Yang pertama ialah keluarnya asap menutup bumi, menyesakkan nafas. Ini asap keluar daripada bumi. Biasa asap awan ini datang daripada udara atas. Tiba-tiba yang ini keluar daripada bumi. Fitnah Dajjal yang terbesar mengaku sebagai Tuhan. Ini munculnya Dajjal. Ada kita baca tepat dalam tayat akhir kita. Kita minta berlindung daripada Dajjal. Dajjal pun dipanggil Al-Masih. Kalau Tuan DJ perasan, Nabi Isa pun dipanggil Al-Masih. Dajjal pun dipanggil Al-Masih. Kerana Dajjal ini, kehebatan dia, Allah Ta'ala bagi kat dia, dia boleh, hujan tu dia boleh gerakkan. Hari ni hujan jangan turun, berhenti hujan. Dia pergi mana-mana, dia sapu muka orang, sembuh kalau orang tu sakit dan sebagainya. Sampai orang kata, wah, kau dah menduduki tahta sebagai Tuhan. Akhirnya, mereka mempertuhankan Dajjal ini. Itu tanda-tanda bersalah. Akidah takwa, mereka akan ambil Dajjal sebagai Tuhan mereka. Adabah akan keluarnya satu binatang yang besar melata keluar bercakap dengan manusia. Adabah tentu kalimunas. Bagaimana binatang itu keluar daripada ruang-ruang yang ada di bumi, tiba-tiba berbicara dengan manusia. Berbicara di sini ada banyaklah ceritanya, bagaimana dia berbicara atau simbolik kepada tubuh badan dia tu membawa kita sesuatu makna yang tersembunyi. Seterusnya ya, yang keempat, terbitnya matahari daripada barat. Kita tengok dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim. Bagaimana matahari itu dia bukan bergerak tau, dia berlari. Tajri ini berlari sampai ke stesennya, limustaqarrin laha, bagaimana Allah Taala tentukan. Dan selepas itu matahari akan patah balik macam orang naik bas ya. Naik bas Melaka, Kajang umpamanya. Bila sampai ke Kajang daripada Melaka, dia akan patah balik pergi ke Melaka. Begitulah kita nampak sekarang matahari naik sebelah timur. Sampai satu masa matahari itu U-turn balik, maka kita akan nampak matahari naik sebelah barat. Itu tanda-tanda turunnya Nabi Isa AS. Nabi Isa ni akan turun di Palestin pada hari Jumaat di pagi subuh. Dia turun dengan baju jubah yang macam antara putih dengan kuning macam tu putih. Dia tak pakai kopiah tapi rambut dia terburai macam orang baru lepas mandi, baru lepas ambil wuduk. Jadi dia berjalan masuk ke tempat solat itu beramai-ramai dengan orang ramai. Di kala itu Imam Mahdi telah berada di Palestin dan Imam Mahdi mengimamkan solat subuh. Nabi Isa pada masa azan itu, Nabi Isa turun dan dia bergerak pergi masuk dalam saf. Dan Imam Mahdi ini dia kenal, itu Nabi Isa. Maka dipersilakan Nabi Isa mengimamkan solat subuh. Tetapi Nabi Isa kata, tidak, kamu imamkan solat subuh. Ini orang Kristian, dia kena faham. Dia kata, hebatnya Nabi Muhammad, hebat lagi Nabi Isa. Kerana Nabi Isa ini, dia turun di akhir zaman menutup Nabi SAW yang dah terakhir. Dia kata, Nabi Isa itu lagi akhir. Dia turun dan menutupkan segala kenabian. Sebenarnya Nabi Isa turun kerana Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Dia bersolat di belakang Imam Mahdi itu memberi isyarat bahawa dia bukan membawa isyarat, dia hanya menyempurnakan. Kerana Nabi Isa belum wafat lagi, Allah Ta'ala angkat dia, dia turun tu untuk diwafatkan. Maka di situlah Imam Mahdi ini, cerita panjang pak ini. Imam Mahdi tadi selepas solat lantas dia menyerahkan panji umat Islam kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun bermulalah memerintah bumi ini dengan penuh keamanan, kebaikan dan sebagainya selama 40 tahun. Dan selepas itu Nabi Isa pun meninggal wafat. Dan selepas itulah manusia hidup dengan penuh dengan tunggang langgang, tak ada sistem, balik kepada sistem rimba. Dan akhirnya yang baik itu tidak ada lagi, yang tinggal hanyalah orang-orang jahat. Di situlah keluarnya pada masa yang sama juga keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ini pada masa yang sama, dia sebenarnya cerita ni dia macam Ya'juj Ma'juj keluar katanya lah daripada sebelah Uzbekistan ke mana Ya'juj Ma'juj ni. Kerana pada masa dia dilahirkan, Rasulullah terjaga daripada tidur. Tertidur tu Rasulullah terkejut, dia kata, ya wailah halil Arab. Jadi dia macam, ya celakalah orang Arab, celakalah orang Arab. Saya di tengah Aisyah, kenapa ni Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, kenapa? Apa yang berlaku ya Rasulullah? Dia kata, Ya'juj Ma'juj ni lubang yang telah ditutup oleh Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi ni. Tuan DJ, cerita dia macam berkait-kait sikit. Kita ni ada dalam surah Kahfi, bila mana Ya'juj Ma'juj itu telah dibentengkan oleh Zulkarnain. benteng itu, Zubar al-Hadid, Zubar al-Hadid ni adalah besi tulen, besi padu lah. Tapi mereka tu tebuk. Akhirnya berlubang. Sampai Rasulullah kata, ya wailahil arak, itu lubang dia. Rasulullah buatkan ibu jari dan jari telunjuk. Itulah besar lubang yang telah dilubangkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Daripada lubang itulah mereka akan keluar. Kerana laluan mereka keluar, apa saja mereka lalu semua habis. Kalau air-air habis, kalau pokok-pokok habis, kalau ada bangunan-bangunan habis. Itu kehebatan yang ada pada Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka terlalu ramai. Terlalu ramai. Kerana ini, apa, itu mungkin masa lain cerita Ya'juj dan Ma'juj. Kan larut malam sampai pagi kita ni. Jadi sampai dia bawa cerita macam ni, dia berkait dengan Nabi Isa. Bila dia pergi ke Palestin, dia kata, kita paling tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Akhirnya dia ni lah memanah, dia nak kalahkan tentera di langit pula. Dia panah, akhirnya panah tu jatuh atas kepala mereka dan mereka mati bergelimpangan. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya hancurkanlah Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Ya'juj Ma'juj pun habis. Ini cerita dah hujung-hujung sangat dah, dah kiamat dah. Lepas tu beratulah gerhana matahari di tanah Arab dan api keluar daripada Yaman. Dan akhirnya semua ini ada 10 yang disebut dalam hadis ini. Hadis Muslim ini adalah gambaran yang terlalu dekat sangat untuk berlakunya kiamat. Jadi ringkasnya Tuan DJ, sebagai umat Islam, tanda-tanda ini adalah peringatan untuk kita. Agar kita lebih mengukuhkan keimanan, persiapan diri dengan amal soleh. Bukan sekadar benda ini hanya khayalan, bukan. Dia pasti akan berlaku. Sekadar sebut itu, orang yang tak percaya pada hari kiamat, dia menafikan adanya hari kiamat, mereka ini tidak berhak untuk bercakap sedemikian. Kerana mereka sendiri pun belum sampai hari kiamat lagi, mereka dah mati. Tunggu, Allah Ta'ala kata hujung dunia kiamat itu berlaku. Macam mana kamu di awal dunia, kamu dia cakap, mana ada, tak ada pun. Ya, kerana kamu mati awal. Kalau dipanjangkan umur kamu, kamu akan dapat satu station last. Di situlah akan berlakunya hari kiamat. Itulah sebagai kupasan saya pada persoalan yang kedua itu.
1: Baik, kita nak beri laluan pada doktor dulu. Minum-minum air, doktor.
3: Okay,
1: panjang penjelasan tu. Jadi kita nak berhibur dahulu melalui lagu ini. Nasrul FM dan juga
2: Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: 1.34 minit pagi, kita masih lagi berada dalam Misteri Malam di Sebelah Mata, Nasional FM dan juga Salam FM.
2: Untuk episod yang ke-17 ni, kita nak kongsikan kepada anda tentang dunia sementara, akhirat selamanya. Masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mak Yusof. Kita lihat
1: Doktor, okey lagi Doktor? Dah minum air belum?
3: Sudah.
1: Oh, mantap. Jadi Doktor, kita nak sambung lagi soalannya. Kita berkisahkan hari kiamat ni. Tentunya kita dah tahu dah, ataupun mungkin ada yang belum tahu, ataupun mungkin ada yang buat-buat tak tahu mengenai tiupan sangkakala. Kita selama ni diceritakan oleh alim ulama, selama ni kita dengar ceramah-ceramah tiupan sangkakala. Jadi kita nak tahulah Doktor, bagaimana pula tiupan sangkakala ni. Jadi saya nak rangkumkan soalan ni sebenarnya Doktor, boleh ya?
3: Boleh.
1: Tiupan sangkakala ni, dia ada dua tiupan sangkakala. Sangkakala yang pertama, lepas tu yang kedua kan, yang sebagaimana yang sering kita diberitahu oleh alim ulama kita. Jadi berapa lama jarak antara dua tiupan sangkakala, dan siapa pula malaikat yang meniup tiupan sangkakala tu? Ni dua soalan yang penting sangat ni untuk kita sama-sama pendengarkan ataupun sama-sama Doktor kupaskan.
3: Baik, insyaAllah. Baik, peniup sangkakala ni adalah malaikat Israfil. Kita mula daripada belakang dulu. Jadi soalan pertama, berapa lamakah jarak antara dua tiupan sangkakala? Dan memang kita akan ada dua tiupan sangkakala. Yang berdasarkan hadis, kita ni tengok pada hadis lah. Satu hadis sahih, jarak antara dua tiupan sangkakala ini adalah selama 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut 40 tu 40 hari ke
1: 40 tahun ke
3: 40 bulan ke atau 40 tahun. Nabi biarkan macam tu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak dapat memastikan masanya secara tepat, namun riwayat popular cenderung menyebut 40 itu adalah 40 tahun. Tiupan pertama mematikan semua makhluk, dan tiupan kedua itu membangkitkan semua makhluk yang mati. Ini kita tengok matan hadis ya. Dia kata macam mana? Ma baina nafqatain 40. Qala 40 yawman, qala abais. Qala 40 shahran, qala abais. Qala 40 sanatan, qala abais. Qala thumma yunzilu Allah minas sama' ma'an fayambutuna kama yambutul baql laysa minal insani shay'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'ajbuz zanab wa minhu yurattabu al-khalqu yawmal qiyamah. Maksudnya lebih kurang, antara dua tiupan sangkakala ini adalah 40. Di situlah yang kita kata 40 tu 40 apa? Tahun ke, hari ke, minggu ke? Maka ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, adakah 40 hari? Abu Hurairah terdiam, aku enggan menjawab. Adakah 40 bulan? Beliau berkata, aku enggan menjawab juga. Adakah 40 tahun, wahai Abu Hurairah? Aku juga enggan menjawab. Kemudian Abu Hurairah berkata, lalu selepas itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang lebat. Kemudian mayat-mayat akan tumbuh hidup kembali seperti tumbuhnya sayuran al-bakul. Tiadalah pada manusia itu sesuatu melainkan repuk semuanya, kecuali satu bahagian saja tulang, iaitu tulang punggung. Yang kita panggil tulang sulbi ni. Daripada tulang inilah akan bercantum semula manusia itu pada hari kiamat. Baik, Imam Nawawi, apa Imam Nawawi kata? Mengatakan bahawa sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengulangi pendirian enggan menjawab,

0: soalan yang ditanyakan itu, kerana 40 itu hanyalah sebagai ringkasan kepada perkhabaran. 40 saja. Dia biarkan 40. Ini perkara ghaibiat. Bagi kita, walaupun 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 minggu ke, sebenarnya satu hari di akhirat menyamai al-fatanati mimma ta'udun, menyamai seribu tahun. Satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Bayangkan berapa lama kita akan hidup di akhirat nanti. Selesai. Yang pertama, jarak antara dua tiupan sangkakala. Baik, kita patah balik kepada apa tujuan sebenarnya sangkakala itu ditiupkan. Kalau boleh saya upaskan sikit, sangkakala, dua perkataan ini sebenarnya asalnya adalah daripada bahasa Sanskrit. Kita Islam di tanah Melayu ini banyak terkesan dengan agama Hindu, kerana Hindu datang dulu ke tanah Melayu, selepas itu datanglah Islam, dan akhirnya banyak unsur-unsur perkataan daripada Sanskrit telah dimuat masuk ke dalam bahasa-bahasa penggunaan kita. Contohnya inilah sangkakala. Dia dua perkataan, sangka satu, kahala satu. Sangka itu adalah cengkerang yang daripada itu digunakan untuk meniup sesuatu. Kahala bermaksud alat muzik tiupan atau trompet atau gendang. Secara itunya, sangkakala membawa maksud trompet yang dibuat daripada cengkerang. Dibuat daripada cengkerang besar. Kalau saya tengok dalam gambar tu besar, di situlah mereka gunakan untuk meniup sangkakala tadi bagi mengisyaratkan sesuatu majlis keagamaan dalam agama Hindu. Dan macam itulah maksudnya. Tapi itu tak salah, kerana kita ambil perkataan itu untuk kita terapkan, muatkan, samakan makna dia dengan sangkakala yang ada pada Israfil yang menyebutkan itu. Kerana Israfil itu dalam bahasa Arab dia menyebut buk. Buk ni adalah macam tanduk lembu yang panjang itu, di hujungnya kecil, di luarnya besar, dan di situlah malaikat Israfil meletakkan di bibirnya. Itu kerja dia. Dia tak ada kerja lain. Dia tak pergi makan, tak pergi minum, tak pergi apa healing-healing, tak ada. Dia pegang sangkakala itu, dia letakkan di bibir dan matanya memerhatikan, menyenyikkan mata daripada Allah. Ini bukan makna sebenar ya, tajasim pula nanti. Jadi dia tengok, perhati pada Allah. Allah Ta'ala kata bagi green light, dia terus akan tiup. Dan tiupan pertama itu, dia tengok bagaimana ini akan menghancurkan segala-galanya yang ada. Akan kita kupaskan nantilah apa yang akan berlaku selepas tiupan sangkakala itu. Itulah ringkasnya, tiupan pertama itu wa nufikha fi suri fa fa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surah Az-Zumar. Demikianlah tiupan pertama, sa'iqa, tersungkur jatuh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi terbungkas keluar. Maka lepas itu tempohnya 40 tadi, 40 tahun ke, 40 hari ke, semua kita serah kepada Allah yang maha adil, maha mengetahui segalanya. Kemudian selepas itu ditiupkan sangkakala yang kedua, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Pada masa itu manusia akan berdiri untuk menunggu apakah yang akan berlaku selepas itu. Itulah cara ringkas untuk perihal tentang sangkakala ini, Tuan DJ.
1: Menarik, Doktor. Doktor sebutkan tadi sangkakala ini bahasa yang kita pinjam, bahasa Sanskrit Doktor, Sanskrit, kita pinjam. Tapi kalau dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, apa yang disebut Doktor? Tiupan Israfil ke macam mana?
0: Buk. Al-Buk ni Alif, Lam, Ba, Wal, Qaf. Ataupun dia panggil juga Sur. Alif, Lam, Sad, Waw, Ra. Al-Buk. Al-Buk. Sur tadi. Ayat Quran yang saya baca surah Zumar tadi. Wanu fi qafis sur alif lam sad waw ra sa. Sur itu pun dipanggil juga, buk pun dipanggil juga. Tapi Quran dia guna sur. Sur ni dia macam tanduk kerbau lah, macam itu untuk kita. Dia memang tentu benda ghaibiat ni dalam Al-Quran. Kalau Ta'ala akan bagi perumpamaan tu yang ada depan mata kita. Sebenarnya yang hakikat sebenarnya Allah Maha Kaya tahu. Kita tak tahu, cuma diberi gambaran macam pokok zakum. Pokok zakum tu macam mana? Oh, dia bagikan gambaran semacam pokok berduri. Oh, kita pun ingat, oh macam buah durian agaknya. Bila telan, ahli neraka telan, dia melekat dekat leher. nak pergi ke perut tak turun, nak keluar balik tak turun, dia tercap macam tu. Jadi dia gambaran dia macam macam tu. Dia sengaja Allah Ta'ala buat macam tu supaya kita faham, oh ini perkara zahir. Perkara yang sebenar terperinci kita tak tahu. Tapi gambaran dia begitu, contohnya seumpama macam itulah. Dan itulah apa tadi, sangkakala tadi.
1: Baik Doktor, tiupan yang pertama, yang kedua ni ada perbezaan. Ini tiupan untuk mematikan hidupan di bumi ke macam mana Doktor?
0: Okey, tiupan pertama eh. Tiupan pertama membinasakan seluruh makhluk. Oh, dia punya ayat dia ni, tiupan pertama. Kita tak tahu bunyi dia macam mana. Kalau kita dah terdengar bunyi tu, mati dah kita. apa wanu fi surah Zumar, saya ulang balik. Wanu fi khafis suri fasa'it wa man fis samawati wa man fil ardh. Fa'iqa ni macam benda tu yang terikat, terputus, dia jatuh, tersungkur, itu maknanya. Itu kita baca idza sama'un fatarat wa idza al-kawatib intasarat, bila mana langit terbelah dan bila mana bintang bulan berguguran jatuh. Itu maksudnya sa'iqa, sa'uq, jatuh. Yang di langit jatuh, yang di bumi ni terbang. Bukit yang terpasak itu pun akan tercabut. Wa taral jibala tahtabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Kamu nampak bukit yang pegun, kukuh itu rupanya dia tercabut dan akhirnya bertukar menjadi debu berterbangan, bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Itu bagi tiupan pertama. Manakala tiupan kedua pula, ini tiupan untuk menghidupkan manusia. Kuatnya tiupan itu, orang yang tidur boleh terjaga, ibarat macam itu. Maka bangunlah manusia dari kuburan untuk bergerak menghadapi pengadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu.
2: Masa ditiup tu, ada yang ada yang berkata lah keadaan bumi dan juga langit ketika itu akan digulung macam permaidan ni, kita gulung permaidan ni kat rumah kita tu, kita gulung, lepas tu kita hamparkan semula macam tu ke Doktor, macam mana penjelasannya tu?
0: Okey. Keadaan langit dan bumi ketika kiamat digambarkan dalam Al-Quran yang kita sebut tadi, huru-hara yang begitu hebat, langit terbelah, digulung seperti lembaran kertas, gulung lah macam benda tu, dia ialah macam orang hampa barang, lepas tu dia gulung. Apa mana gulung, bermakna habislah cerita, tamat lah. Jadi perihal pertama kita kata tadi, langit dan Al-Quran akan terbelah, dan kita pergi satu-satu tengok dia punya step dia, dan Al-Quran lah supaya kita jelas. Yang pertama, langit ini akan terbelah dan koyak. Koyak, bumbung akan koyak. Langit yang kukuh akan koyak dan terbelah. Ini dalam surah Insyiqaq. Wan syaqqatis samaa fa hiya yauma idzin wa hiya, hancur terbelah. Dalam sebenarnya dalam surah Ar-Rahman pada sebut perkataan itu, fa idzan syaqqatis samaa fa kanat wardatan kadhihan. Kita tak pernah tengok langit macam mana. Kita nampak langit tu biru kerana itu infinity. Anak-anak yang belajar fizik, jarak kita bila jauh sangat, dia akan bertukar menjadi biru. Itu infinity. Jadi bila tengok langit atas, kenapa warna biru? Sebenarnya langit sebenar warna pun kita tak tahu warna apa. Tapi kerana biru tu adalah infinity mata kita. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Ar-Rahman, فَإِذَا شَرْقَةِ السَّمَا, bila langit itu terbelah, maka akan keluarlah satu pecah. Sampailah langit ketujuh pecah itu, Allah Ta'ala gambarkan bagaikan wardatan kardihan. Wardah ni bunga ros yang diminyakkan. Maksudnya merah menyala, merah dan dia berminyak, dia punya merah itu. Itu gambaran langit ni. Itu yang pertama. Perihal langit lagi ialah kita petik daripada satu surah lagi, surah Zumar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cerita pasal gulung tadi, Allah Ta'ala akan menggulung langit seperti mana gulungnya kertas yang itu Surah Al-Anbiya ada, Surah Zumar ada. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini dia. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Allah Ta'ala gambarkan semua langit dan bumi ini dalam genggaman Allah. Yaumul qiyamah. Was samawat, manakala langit pula, samawat, langit-langit yang berlapis-lapis itu, matwiyatin biyamini, digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan tidak boleh disyirikkan lagi. Itu yang cerita pasal langit tadi bergulung, langit tadi pecah dan langit juga bertukar warna menjadi yang kita sebut tadi bagaikan bunga ros yang berminyak. Dan satu lagi, bila berlakunya hari kiamat ini, bintang akan berguguran. Ini yang disebut dalam surah Infitar, Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idza al-kawakibu tasarat. Bila mana langit terbelah, bintang akan berguguran. Itu DJ ya, kita berlaku di langit. Manakala di bumi pula, itu yang dikata tadi, di langit satu hal, di bumi bila berlaku bumbung pecah, bayangkan orang yang duduk dalam rumah tu macam mana berlaku, lantai itulah akan pecah bergoyang. Maka Allah Ta'ala gambarkan bumi pula goncangan yang begitu dahsyat, bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya seperti surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila mana bumi itu digoncang dengan goncangan yang begitu. Zilzal ini bukannya goncang sekali tau, dia bahasa Arab ni zilzal, digoncang-goncang-goncang-goncang tak berhenti. Itu makna goncangan. Kalau sekali goncang okey lah, tapi ini macam kita kata berlakunya gempa bumi. Berapa lama berlaku gempa bumi? Mungkin 5 minit. Tapi ini sekarang berlaku gempa bumi tidak berhenti-henti. Lepas tu pula lokasinya bukan lokasi lokal, dia berlaku secara overall. Semua di Amerika ada, di Arab ada, di Tanah Melayu ada. Semua akan bergegar semua. Bayangkan pada masa itu manusia, kamu nampak manusia macam mabuk, sebenarnya dia bukan mabuk. Walakin azab Allah syadid, kerana azab Allah itu terlalu kuat sangat. Itu yang pertama, bumi, dunia akan bergoncang. Dan seterusnya gunung akan hancur, gunungan tercabut bertaburan dan menjadi debu yang berterbangan seperti bulu yang dibusuk, sebagaimana disebut dalam surah Al-Qari'ah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita ada bantal daripada kekabu, bila dibukanya bantal tu koyak sikit, ditariknya kekabu dan cuba kita tiupkan kekabu itu, atau dengan kita letakkan pada angin yang kuat, maka kekabu itu akan berterbangan. Macam itulah gambaran bukit tadi yang kita sebut, wa taral jibala tahtabuha jamilatan wa hiya tamurru marras sahab. Bukit yang kamu nampak pegun itu, dia tercabut daripada pasaknya dan berterbangan bagaikan debu-debu atau daun ataupun bulu-bulu yang ditiup kuat tadi. Di sini kita boleh nampak bumi akan digoncang hebat, gunung galang akan dihancurkan menjadi debu yang berterbangan, dan lautan pula, lautan pun berfungsi juga, meluap dan kering, terbakar penuh menyala. Allahu Akbar. Seluruh alam semesta hancur dan digantikan dengan langit dan bumi yang baharu. Itu sebenarnya kita tak nak dah rumah ni, kita nak pecah, nak hancurkan lantai bumbung. Kenapa? Kita nak bina satu bangunan baru di atas tapak yang sama. Itulah dia lebih kurang kita tentang bumi digulung, apa, langit digulung dan bumi hancur ini.
2: Baik, kita berehat seketika, Doktor. Okay. Boleh? Balik. Boleh ya? Okey, menerusi lagu ini, lagu daripada kumpulan Search dengan Meniti Titian Usang, sebab kita nak meniti juga Titian ni. Titian ni, Titian apa dia? Titian Silaturahim. Kan? Siratul Mustaqim. Titian Sirat. Sebagaimana yang digambarkan menerusi lagu ini, Search Meniti Titian Usang, Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di Misteri Tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Baik, kita dah berada di penghujung rancangan kita Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Sebenarnya ada beberapa soalan sebenarnya kita nak tanya, tapi kita terpaksa tangguhkan.
2: Kita simpan. Bukan tangguhkan, kita nak memang nak simpan untuk minggu depan.
1: Ya.
2: Sebab soalan-soalan ni berkisahkan dengan tajuk minggu depan, Himpunan Mahsyar.
1: Yeah.
2: Jadi biarlah soalan ni kita simpan.
1: Kita simpan dulu.
2: Biar bagi Ustaz rehat. Kalau kita nak bagi soalan ni, nanti Ustaz bercakap sampai pukul 4 pagi.
1: Sebab macam kita sejam je, Doktor. Baik, Doktor. Untuk penutup ni, secara kesimpulan lah berkenaan dengan tajuk yang kita kongsikan untuk kali ini, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Silakan, Doktor.
3: Baik, sebenarnya bila kita mengetahui tentang akan berlakunya satu hari yang maha hebat, maka kita perlu buat persiapan diri kepada kita. Itulah, oleh sebab itu Sayyidina Ali kata, orang yang terbaik, orang yang membuatkan persiapan untuk hari tirhal. Tirhal ni maksudnya hari kita akan bergerak ke sana. Atas dasar itulah Islam mewajibkan kepada umatnya percaya akan hari akhirat ini, kerana itu adalah hari yang paling teruk bagi kami. Sehingga kalau nanti akan kita bahaskan juga, cuma saya nak sebut di sini bagaimana manusia berkumpul dan bertemu dengan Nabi Adam sebagai Abil Bashar, sebagai datuk kita. Wahai Nabi Adam, kamulah datuk kami, mintalah dengan Allah supaya percepatkan hari pembalasan. Maka apa kata Nabi Adam AS, aku tak mahu bercakap dengan Allah kerana hari ini Allah terlalu marah. Lam yaghdab, Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana dia marahnya pada hari ini. Jadi atas dasar itu, kita akan bertemu bersua dengan Allah yang pemilik segala-galanya. Sekarang kita bertemu orang besar pun kita dah gemetar, apatah lagi untuk bertemu dengan Malikul Mulk, raja kepada segala raja, dan dia pula terlalu serius pada hari itu, tidak ada bagi ruang lagi untuk timbang rasa dan sebagainya. Maka kita perlulah khaufan wa tama'an, rasa takut dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan situasi itu. Dan kita tamak. Tamak ni maksudnya mengharapkan sangat kasihan belas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas itulah yang kita bahaskan pada malam ini, dan insyaAllah akan ada lagi siri-siri malam berikutnya nak memberikan gambaran kepada kita akan datang rasa gerun bila sebut tentang hari akhirat. Oleh sebab itu, kalau perbahasan lepas, kalau boleh saya petik sikit, bagaimana Sayyidina Uthman bila bercerita tentang syurga neraka, Sayyidina Uthman bertenang saja. Tapi bila dia lalu tepi kubur, dia menangis sampai membasahi janggut. Para sahabat bertanya, wahai Sayyidina Uthman, kenapa janggut kamu basah bila kamu lalu tepi kubur? Inilah session yang pertama untuk menentukan haluan kita berikutnya, sama ada ke syurga atau ke neraka. Oleh sebab itu, saya dan DJ dan semua pendengar, marilah kita bersiap liyaumil ghad, untuk hari besok, iaitu hari bertemu dengan Rabbul Jalil, Tuhan pemilik segala-galanya. Moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita haul, kehidupan, ketakutan, kegerunan hari kiamat itu. Allah Ta'ala berikan kepada kita sedikit ketenangan untuk kita berhadapan dengan hari tersebut. Itu saja yang dapat saya kupaskan sebagai kesimpulan kepada perbincangan pada malam ini.
2: Ya, kalau cerita mengenai hari kiamat ni, bumi digulung, bumi
1: langit dibedah,
2: gunung jadi hancur, jadi debu. Kalau boleh kita jangan menghadapnya lah, Ustaz. Ini doktor.
3: Ya, mudah-mudahan.
2: Kalau boleh jangan kita menghadapnya.
3: Pastikan sebelum itu berhenti.
2: Kalau boleh jangan kita lah menghadapinya.
3: Kalau jangan sampai ke situ kita.
2: Kalau boleh lah, kalau boleh kita tak apalah, tak menghadapinya pun tak apalah. Biarlah mereka yang kata orang tu yang sentiasa menjadikan diri mereka besar, seolah-olah macam dunia ini milik mereka, biarlah mereka yang menghadapinya.
3: Betul.
2: Baik, terima kasih doktor.
1: Yeah.
2: Atas persekongsian untuk minggu ini, untuk sejam yang ini, ya, untuk kita bincangkan di episod 17 Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dan insyaAllah doktor, kalau panjang usia kita, minggu depan kita berjumpa lagi dengan tajuknya yang lebih dalam lagi, selepas hari kiamat ataupun selepas tiupan sang kekala, kita akan dibangkitkan, dihimpunkan di padang mahsyar pula. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Naf. Habis dah cerita kita.
1: Ya.
2: Takut kita cerita pasal hari kiamat ni, takut sebenarnya.
1: Ya, betul.
2: minggu lepas alam
1: dia takut-takut, tapi lebih kepada menginsafkan lah.
2: Cerita alam kubur pun kita dah takut.
1: Ya, yeah. Kan? Macam saya normal tadi lah, lalu kat kubur dah menangis.
2: Kan? Itu lalu kat kubur. Belum kita, lagi masuk dalam tu.
1: Kita lalu kat kubur siap boleh syuting.
2: Kita lalu kat kubur siap boleh syuting gambar, buat drama. Kan? Itu belum masuk lagi dalam kubur lagi ceritanya. Belum kita berjumpa dengan hari kiamat. Tanda-tanda kecil dah banyak.

0: Betul.
1: Kan, tanda-tanda besar pun boleh kata dah ada. Hmm. Salah satunya. Hmm.
0: Takut.
1: Sangat takut.
0: Tak apa, soalan ni kita simpan untuk minggu hadapan, insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi untuk episod yang ke-18.
1: Kita juga mengharapkan segala perkongsian kita di Nasrul FM dan juga Salam FM dapat memberikan manfaat untuk kita bersama,
0: insyaAllah. Amin.
1: Jumpa lagi minggu depan. Nasrul FM
0: dan juga Salam FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 3.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, semoga sentiasa sehat walafiat. Sahabat sekalian, menghargai rakan sekerja. Rasulullah sangat prihatin dengan pembantunya. Kalau kita ada pekerja kita ataupun sama level time kita bekerja. Jadi apa yang kita perlu buat pada mereka? Dan kita perlu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara baginda menghargai sahabat dan menghargai pembantunya, Rasulullah memberikan hadiah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah kalian saling memberi hadiah, nescaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kerana apa hadiah? Tidak perlu hadiah mahal-mahal, tuan-puan. Cukuplah hadiah yang kita mampu. Yang penting keikhlasan hati untuk kita memberi kepada sahabat kerja kita. Seterusnya, tuan-puan, jangan mudah marah kalau sekiranya kita punya kawan-kawan salah melakukan pekerjaan itu. Kerana dia manusia biasa, berikan dia peluang, berikan dia ruang. Kerana apa? Setiap kesilapan itu pasti akan ada pembetulan, dan setiap kegagalan itu pasti ada kejayaan. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, ziarahlah sahabat handai, yakni orang yang bekerja sama dengan kita membangunkan urusan kita itu. Ziarah mereka ketika mereka sakit, tuan-puan. Doakan kesejahteraan mereka, kerana doa itu mengikat lagi hati dan perasaan antara kita untuk sentiasa bekerja sama dalam membangunkan urusan bersama, sama ada di pejabat ke, di jabatan ke, dan tak kira di mana-mana. Kerana itu, jangan menjadikan sahabat handai ini satu titik tolak untuk kita berjaya dan kita tinggalkan dia. Sahabat sekalian, semoga ianya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
6: Cameron Highland 105.1.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: Johor 95.6.
10: 102.5 di Melaka.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
10: Salam FM.
6: Salam
10: untuk semua.
12: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka.
5: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
13: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Buat apa tu?
2: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
3: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
4: Aduh, sakitnya kepala aku ni. Rasa macam migrain nak tambah balik ni.
5: Ha? Apa tadi? Sakit apa? Sakit kepala? Ha, pergi sedekah.
4: Sedekah? Sedekah apanya? Aku ni tengah sakit kepala ni, boleh tak? Tolong jangan tambah sakit kepala aku lagi, boleh?
2: Jom bersihkanlah harta kita dengan bersedekah. Sedekah adalah penawar atau ubat kepada penyakit. Bentengi hartamu dengan zakat, ubati penyakitmu dengan sedekah dan hadapi ujianmu dengan doa. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pesanan menjana minda ini daripada Salam FM.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
7: Assalamualaikum, apa khabar para pendengar Salam FM? Anda bersama dengan saya. Teka-teka, ni suara siapa ni? Ya, betul. Tidak lain, tidak bukan, Dr. T bersama dengan anda dalam segmen Lughatus Salam. Lughatus Salam ni kita ajar pelbagai macam-macam bahasa dan kita tidak pernah kering daripada idea. Ha, tahun ni kita nak buat kelas bahasa Thai. Ha? Put Thai Dai Mai. Ha, itu dia. Put Thai Dai Mai. Boleh cakap bahasa Thailand tak? Itu cara bertanya lah kan. Put Thai Dai Mai. Baik, tapi hari ni Dr. T bukan nak ajar yang tu. Dr. T nak ajar macam mana kalau kita berada di Thailand, kita nak tanya keadaan seseorang. Macam kalau kita jumpa, awak macam mana hari ni? Are you okay today? Itu dalam bahasa orang putih kan? Awak macam mana hari ni? Ataupun dalam bahasa Urdu, aaj kaise aap? Hari ni macam mana awak? Tapi dalam bahasa Thailand. Dalam bahasa Thailand, hari ini awak macam mana? Okay, itu yang kita nak belajar. Pastikan keluarkan pensel. Ada pensel tak? Keluarkan pensel, keluarkan kertas, tulis. Hari ini awak macam mana? Nak tanya kat kawan. So, hari ini dalam bahasa Thailand sebut wan ni. Okay? Wan ni. Wan tu hari. Ni tu ini. Wan ni. Okay? Wan ni pen yang rai. Pen yang rai. Wan ni pen yang rai. So, rai tu apalah. Macam apa. So, hari ini kamu macam apa? Ataupun hari ni kamu bagaimana? Wan ni pen yang rai. Alright? So, kalau kita nak jawab, kita berada dalam keadaan bagus ataupun semua. Semuanya bagus, kita jawab Thuk yang rian roi. Thuk yang rian roi. Roi ni kira bagus lah. Thuk yang rian roi ni, Thuk makna semua. Roi bagus. Aroi, pernah dengar tak perkataan orang kata aroi mak-mak? Aroi tu bagus, mak-mak sangat-sangat. So kalau kita kata hari ini semua elok, all is fine, kita sebut Thuk yang rian roi. Thuk yang rian roi. Alright, itu saja hari ini untuk bahasa Thailand. Jangan lupa untuk praktis bahasa Thailand kerana negara jiran ni kita pasti akan pergi untuk melancong. Assalamualaikum.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
8: Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nah corak dia nah. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
9: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni.
10: Saya ni neutral, Kak.
8: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
9: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ. Nak tak, Kak?
8: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
5: Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyaranjakim.

0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #penyaranjaki.
2: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
4: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-18 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jangan menyembunyikan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilm fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidzalik al-ilmu alladhi yalzamu ta'limuh wa yata'ayyanu farduh ka kafirin yas'alu 'anil islami wad-din wa ka hadithi 'ahdin bil islami yas'alu 'anil salah wa ka man ja'a mustaftiyan fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuhu wa man mana'ahu istahaqqal wa'id wa laysa al-amru dhalik fi nawafilil 'ilmi allati la yalzamu ta'limuha. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.
4: Hashtag

0: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
1: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
2: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Saya Hakim. Saya mengalami depresi. Tak banyak yang saya nak. Saya hanya mahukan perhatian dan sokongan daripada rakan dan keluarga. Meluangkan masa bersama mereka adalah perkara yang sangat saya harapkan. Berikanlah kata-kata positif kepada saya dan doakanlah saya, ya.
4: Jangan biarkan mereka bersendirian. Bantu dan sayangilah.
5: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
6: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
7: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
8: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
9: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk
10: semua. Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah. Sebaliknya, menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
11: Jantungku berdegup cepat.
12: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 39.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
14: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini, yakni jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim.

Setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yakni mati. Fata.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, yakni penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. Qul

Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu pertunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti pertunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Buat apa tu?
1: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
2: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Zikir bersama Salam FM.
5: Assalamualaikum.

Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: 3 Mei 2011, ke mana dinobatkan sebagai sastrawan negara ke-11. Pada hari ini, dalam tahun 2011, yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Kamal bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Kamala, dinobatkan sebagai penerima anugerah sastra negara ke-11. Kamala dipilih sebagai penerima ke-11 anugerah berprestij ini kerana sumbangan besar dalam perkembangan kesusasteraan tanah air. Beliau turut menerima wang tunai RM60,000, watikah penghormatan negara, kemudahan kelas pertama di Hospital Kerajaan dan RM50,000 naskah karya beliau diedarkan di perpustakaan di seluruh negara. Sepanjang penglibatan dalam dunia kesusasteraan, Kamala telah menghasilkan 11 kumpulan puisi, 25 antologi puisi, 10 kajian sastra, 4 kumpulan cerpen, 8 antologi cerpen, 4 drama, 3 cerita kanak-kanak dan 50 esei kritikan sastra.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing stafnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan stafnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia, bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia, ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staf. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat, prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
5: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim

0: Silami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi, jawapannya di sini. Hanya di Salam FM, salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.
1: Lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan saya pagi ni, alhamdulillah, kaifahlukum ana bikhair. Saya alhamdulillah sihat sejahtera. Untuk anda juga saya doakanlah, semoga Allah memberikan kurniakan kesihatan pagi ni. Yang tak sihat jangan lupa ya, beristirahat ataupun makan ubat lah ya, untuk kita sama-sama nikmati hari cuti kita dalam keadaan yang healing-healing ya. Sambil-sambil tu dengar Salam FM. Terima kasihlah rakan saya DJ Ahnaf ya, yang dah pun menemani anda seawal pukul 12.30 malam sehingga pukul 4 pagi. Dan kini saya Sofia Abdullah, tibalah masanya saya bertugas pula ya. Dua shift kita ni, 12.30 malam sehingga 4 pagi, lepas tu 4 pagi hingga 8 pagi menerusi Salam Santai, segmen yang pertamanya. Dan segmen yang keduanya ialah Pagi Ayat Salam untuk edisi hari ini 15 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 3 Mei 2026, masih hari Ahad ya. Masih lagi kita berhujung minggu. Selamat berhujung minggu semua. Semoga pagi ni pagi yang penuh keceriaan untuk kita, insyaAllah. Dan seperti biasa, hari Sabtu, hari Ahad, kita ada 8 pagi menerusi Salam Santai.

lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Tadi kita dah dengar 2-3 lagu. Apa kata kita teruskan lagi sehingga pukul 5 ni? Kita dengar lagu 80-an dan juga 90-an, yang mana lagu seterusnya adalah ciptaan Ahmad Tahir dan lirik oleh Jamhari Ahmad, kumpulan Orkes Sinar Murni. Kalau kumpulan ni mungkin zaman-zaman mak kita kenal lah kan, kita yang generasi Gen Y dan yang seterusnya yang baru ni mungkin ada yang pernah dengar ataupun tak pernah dengar lah. Tapi apa kata kalau sama-sama kita dengarkan lagu persembahan daripada Orkes Sinar Murni, Allah Maha Pencipta.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: halal tak kira sama ada agama apa juga warna kulit. So halal akan bergantung kepada apakah ramuan yang digunakan, apakah peralatan yang digunakan, apakah mesin yang digunakan. Dia akan simpan produk itu di mana, menggunakan pengangkutan juga halal ke haram. Jadi semua rantaian halal ini hendaklah dilihat sama ada ianya Islam atau juga orang bukan Islam. So bermakna di sini, walaupun orang bukan Islam yang masak untuk makanan kita, tak semestinya haram, ya? Sebab tubuh orang itu, insan itu, ia adalah suci. Yang najis adalah akidah mereka. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam hendaklah mengambil sifat yang warak. Cuma dalam hal ini, untuk tujuan halal, selagi mana ianya itu mematuhi standard dan juga prosedurnya, walaupun dibuat oleh orang bukan Islam sekalipun, ia boleh lagi diberikan sejak halal dan juga orang Islam boleh makan sebab ditambahkan dengan syarat sekurang-kurangnya ada dua orang pekerja Muslim, dua orang tukang masak Muslim. Jadi itulah yang disebutkan halal untuk semua.
1: #penyiaranjakim

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi jam ataupun waktu yang kedua pertemuan kita menerusi segmen pagi salam pagi ni, dan anda Aki Ukti telah pun dihiburkan dengan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan sepanjang pukul 4 pagi sehingga 5 pagi tadi ya. Lagu-lagu 80-an dan juga 90-an. Alhamdulillah. Baiklah, untuk anda pagi ni, masya-Allah tabarakallah, pagi yang cukup indah yang mendamaikan seperti malam yang mana bangun awal pagi. Alhamdulillah ya, mohonlah doa, pertunjuk, pertolongan dan sebagainya jika anda waktu ini dalam keadaan kegelisahan, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ada masalah, ada problem, ada apa jua perkara yang membuatkan anda pagi ini terjaga ataupun terbangun, dan orang kata terlalu banyak benda yang kita nak fikirkan, nak selesaikan, mungkin tiada jalannya. Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sama-sama memohon, berdoa, memohon keampunan, mohon apa yang kita inginkan agar Allah kurniakan. Mungkin bukan hari ini kita dapat, Allah akan kurniakan pada waktu yang tepat untuk kita sebenarnya. Jadi kita jangan bersangka buruk, teruskan menjadi insan yang positif, bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah jiwa kita akan lebih tenang, jiwa kita akan lebih bahagia insyaAllah. Intim dan juga Kaibaha, setanggi syurga. Salam FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Jangan murung-murung, jangan rasa keseorangan. Anda tidak keseorangan kerana kami Salam FM insyaAllah menemani pagi anda menerusi pagi Salam edisi hujung minggu hari Ahad pagi ni. Dan antara yang terkini dari Tabung Haji, pelepasan Jemaah Haji Malaysia KT021 ke Madinah bagi musim haji 1447 Hijriah. Dan ianya satu kejayaan buat Tabung Haji pagi ni, hari ini. Melangkah ke Tanah Suci adalah hasil tekad dan juga usaha mereka menabung sedikit demi sedikit di tabung haji. Dan insyaAllah suatu hari nanti kita doakanlah ada ataupun tiba masanya giliran kita pula, ya. Teruskan menyimpanlah di tabung haji agar impian kita untuk sama-sama menunaikan haji menjadi kenyataan. Nantikan 5.15 minit pagi Tamadun Islam pagi ni, perkongsian tentang Salamah bin Aqwa. Teruskan bersama kami Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin pendengar yang dikasih sekalian, kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Bayangkan, seorang pejuang yang tidak memerlukan tunggangan untuk mengejar musuh, tetapi hanya dengan kekuatan kakinya, dia mampu menggegarkan satu pasukan tentera musuh. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, kita sering mendengar tentang ketajaman pedang Khalid Al-Walid atau kekuatan fizikal Ali bin Abi Talib. Namun pada hari ini, kita akan menyingkap kehebatan seorang pahlawan yang unik, iaitu Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Salamah bin Amru bin Sinan bin Al-Aqwa' Al-Aslami. Beliau berasal daripada kabilah Bani Aslam, satu kabilah yang terkenal dengan ketangkasan dan keberanian. Salamah bukan sekadar seorang pahlawan. Beliau merupakan seorang zahid, iaitu individu yang tidak mengejar kemewahan dunia dan ahli ibadah yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau memeluk Islam di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan merupakan salah seorang daripada mereka yang memberikan bai'atul ridwan di bawah pohon, iaitu syajarah di Hudaybiyah. Keimanan yang terpatri dalam sanubarinya bukan sekadar di bibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan fizikal yang luar biasa. Sumbangan terbesar dan paling ikonik dalam sejarah hidup Salamah bin Al-Aqwa' berlaku dalam peristiwa Ghazwah Dhiqarat yang juga dikenali sebagai Perang Al-Ghabah. Kisah ini bermula apabila sekumpulan perompak yang diketuai oleh Uyainah bin Hisn Al-Fazari merampas unta-unta milik Rasulullah dan membunuh pengembala serta menculik isterinya. Salamah yang ketika itu sedang menuju keluar Madinah dengan hanya membawa busur dan anak panahnya, menyedari kejadian tersebut. Tanpa menunggu bantuan tentera berkuda, Salamah mengejar gerombolan musuh tersebut dengan hanya berlari. Beliau mendaki bukit-bukit, memintas jalan dan menghujani musuh dengan anak panah sambil melaungkan slogan kebanggaannya. Aku adalah anak Al-Aqwa' dan hari ini adalah hari kemusnahan bagi mereka yang hina. Salamah berjaya melengahkan musuh, merampas kembali unta-unta yang dicuri, malah memaksa musuh meninggalkan barangan mereka kerana ketakutan dengan serangan tentera tunggal ini. Beliau terus mengejar sehinggalah bantuan dari Madinah tiba. Keberanian luar biasa ini tidak terlepas daripada perhatian dan pengiktirafan Rasulullah. Selepas peristiwa Dhiqarat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh bangga, "Sebaik-baik pasukan berkuda kita hari ini ialah Abu Qatadah dan sebaik-baik pasukan berjalan kaki kita ialah Salamah bin Al-Aqwa'." Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan itu sahaja, sebagai tanda penghormatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua bahagian daripada harta rampasan perang kepadanya. Satu bahagian untuk pasukan berkuda dan satu bahagian untuk pasukan berjalan kaki. Walaupun Salamah hanya berjalan kaki, baginda juga membenarkan Salamah membonceng di belakang unta baginda ketika pulang ke Madinah. Ini satu kemuliaan yang sangat dicemburui oleh para sahabat lain. Selain ketangkasan fizikal, Salamah juga dikenali sebagai seorang yang sangat dermawan dan juga pemurah. Beliau sering bersedekah dan tidak pernah menghampiri perkara yang dilarang. Beliau menetap di Madinah untuk tempoh yang lama sebelum berpindah ke kawasan pendalaman Rabadah selepas kewafatan Khalifah Uthman bin Affan bagi mengelakkan fitnah politik. Namun akhirnya beliau kembali ke Madinah beberapa hari sebelum kewafatannya pada tahun 74 Hijrah pada usia sekitar 80 tahun. Para pendengar sekalian, demikianlah kisah seorang tokoh yang luar biasa dan unik. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 39.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini, yakni jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim.

Setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yakni mati. Fata.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, yakni penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.

Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu pertunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti pertunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: walakas syukur. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur.
1: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.
0: Doa terhindar dari syirik. Allah

0: Alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
1: Tuhan aku.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-18 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Jangan Menyembunyikan Ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilm fakatamahu uljima bilijami minan nar. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidhi. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidhalik al-ilmu alladhi yalzamu ta'limuh wa yata'ayyanu farduh kakafirin yas'alu anil islami wad-din wa kahadithi ahdin bil-islami yas'alu anil salah wa kaman ja'a mustaftian fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuh wa man mana'ahu istahaqqal wa'id وليس الأمر ذلك في نوافل العلم التي لا يلزم تعليمها. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Komposisi badan ketika solat. Membabitkan kandungan air dan tisu, yakni lemak, tulang dan otot, di luar sel dan di dalam sel tubuh badan manusia. Individu yang melakukan solat lima waktu dengan sempurna mempunyai tahap kesihatan berbanding individu yang melakukan solat secara kurang sempurna. Individu yang melakukan solat lima waktu dengan sempurna juga mempunyai nilai sudut fasa, kepastian badan, kadar metabolisme basal atau BMR dan jisim sel badan yang jauh lebih tinggi.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki waktu yang ketiga menerusi segmen pagi Assalam pagi ni. Selamat hari Ahad kita. Selamat bercuti. Selamat berhujung minggu 15 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bersamaan hari ini dah memasuki ya, hari ketiga kita dalam bulan Mei 2026 Masihi, Masya Allah. Dan telah pun masuk solat fardu subuh tadi bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.53 minit pagi. Baiklah, saya nak kongsikan antara berita dalam dan luar negara. Majoriti rakyat Amerika Syarikat berpendapat penggunaan kekuatan ketenteraan negara itu terhadap Iran adalah satu kesilapan. Dan menurut satu tinjauan baharu yang diterbitkan pada hari Jumaat yang lalu, sebanyak 61% rakyat Amerika Syarikat menyatakan penggunaan kekuatan ketenteraan terhadap Iran adalah satu kesilapan, dengan kurang daripada 2 dalam 10 responden percaya tindakan Amerika Syarikat di Iran berjaya, menurut tinjauan Washington Post ABC News. Dan juga berita dari luar negara, jawatan kuasa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menggesa pihak berkuasa pendudukan Israel supaya segera memansuhkan undang-undang baru yang menginstitusikan pembunuhan tahanan Palestin yang diluluskan negara. Dan jawatan kuasa PBB mengenai penghapusan diskriminasi kaum menggesa Israel supaya segera memansuhkan apa yang dikenali sebagai undang-undang hukuman mati terhadap pengganas, sambil menambah bahawa Israel perlu memastikan semua tahanan Palestin yang ditahan di pusat tahanan tentera atau awam Israel dijamin hak mereka untuk layanan sama rata di sisi undang-undang keselamatan diri, perlindungan daripada keganasan atau kecederaan fizikal serta akses kepada keadilan. Dan undang-undang hukuman mati terhadap pengganas yang baru diluluskan Israel mengekalkan diskriminasi kaum terhadap rakyat Palestin dan merupakan kemerosotan serius terhadap hak asasi manusia. Sepasang suami isteri warga emas maut selepas kereta yang mereka naiki terbabit dalam kemalangan melibatkan dua kereta di Batu 5 Jalan Maharaja Lela dekat Teluk Intan petang semalam. Dan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad, katanya dalam insiden 2.40 minit petang itu, pasangan berusia 70 tahun itu meninggal dunia di lokasi akibat tersepit dalam kereta Toyota Vios yang mereka naiki. Dan sementara itu, seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun maut manakala dua individu lain cedera dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan di kilometer 29.4 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur dekat Kampar. Dan Ketua Polis Daerah Kampar Superintendent Muhammad Nazri Dawud katanya mangsa dikenal pasti sebagai Jaden Leong Ziyong dari Taman Perpaduan Koperasi Ipoh. Dan yang terakhir, rondaan keselamatan di Mekah menahan tiga penduduk warga Indonesia kerana melakukan penipuan dengan menyiarkan iklan mengelirukan dan palsu di media sosial yang menawarkan khidmatan haji. Selain menemukan permit haji palsu serta peralatan digunakan dalam kegiatan itu dalam simpanan mereka, dan mereka telah ditahan, tindakan undang-undang diambil terhadap mereka dan kes dirujuk kepada pihak pendakwaan awam. Itu sahaja berita setakat ini. Akhir ukti, insyaAllah ada lagi apa yang boleh Sofia kongsikan pagi ni. Kita akan kongsikan bersama sehingga 8 pagi tugasan saya untuk pagi hari Ahad ni. Dan kepada anda, sambil-sambil healing-healing di Salam FM, sambil-sambil tu, ya, jangan lupalah untuk kita sama-sama ucapkan pagi ni, alhamdulillah, syukur pada Allah atas kurniaan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga hari ini dapat bernafas, dapat lagi kita berjalan, ya, kaki masih kuat, masih elok, Ya, ada orang semalam okey, hari ini bangun dah tak larat kan. Jadi kita hari-hari yang Allah berikan ini, buatlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Pilihlah jalan yang terbaik dan mohon pada Allah agar Allah sentiasa ampunkan kesilapan-kesilapan kita masa yang lalu, insyaAllah. Baiklah, nantikan pagi ni Nida Ul Islam perkongsian tentang menghargai rakan sekerja. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Stay tune, Salam FM, salam untuk semua.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Segala puji bagi Allah.
4: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
3: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, semoga sentiasa sihat walafiat. Sahabat sekalian, menghargai rakan sekerja. Rasulullah sangat prihatin dengan pembantunya. Kalau kita ada pekerja kita ataupun sama level time kita bekerja. Jadi apa yang kita perlu buat pada mereka? Dan kita perlu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara baginda menghargai sahabat dan menghargai pembantunya, Rasulullah memberikan hadiah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Nescaya kalian akan saling mencintai." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kerana apa hadiah? Tidak perlu hadiah mahal-mahal, tuan-puan. Cukuplah hadiah yang kita mampu. Yang penting keikhlasan hati untuk kita memberi kepada sahabat kerja kita. Seterusnya, tuan-puan, jangan mudah marah kalau sekiranya kita punya kawan-kawan salah melakukan pekerjaan itu. Kerana dia manusia biasa, berikan dia peluang, berikan dia ruang. Kerana apa? Setiap kesilapan itu pasti akan ada pembetulan, dan setiap kegagalan itu pasti ada kejayaan. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, ziarahlah sahabat handai, yakni orang yang bekerja sama dengan kita membangunkan urusan kita itu. Ziarah mereka ketika mereka sakit, tuan-puan. Doakan kesejahteraan mereka, kerana doa itu mengikat lagi hati dan perasaan antara kita untuk sentiasa bekerja sama dalam membangunkan urusan bersama, sama ada di pejabat ke, di jabatan ke, dan tak kira di mana-mana. Kerana itu, jangan menjadikan sahabat handai ini satu titik tolak untuk kita berjaya dan kita tinggalkan dia. Sahabat sekalian, semoga ianya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Abah dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.
2: Glosari Islam.
3: Mukallaf. Mukallaf bermaksud seseorang yang mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan dengan kewajipan dan perintah untuk menjalankan hukum, tuntutan agama serta menjauhi larangannya atas dasar orang tersebut sudah mencapai usia dewasa dan mempunyai akal ataupun akil baligh serta telah sampai seruan agama syariat Islam kepadanya.
2: #penyiaranjakim

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

Itu dia persembahan daripada Fethia Giliranmu ya. Membawakan kita waktu sekarang 6.56 minit pagi ya. InsyaAllah 7 pagi kita akan ke Wisma Berita untuk ikuti utama. Dan sekembalinya nanti insyaAllah kita akan belajar bahasa Thailand hari ini. Bahasa Thailand dengan perkataan ataupun ayatnya, hari ini awak bagaimana dalam bahasa Thailand. Jadi jangan ke mana-mana, insyaAllah kita kongsi-kongsi ilmu, kita sebarkan kebaikan bersama tentunya di saluran Salam FM, salam untuk semua.

0: ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: KKM tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini, dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM sebagainya untuk kerjasama dengan kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya, dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini. Secara khususnya di Sabah,
0: pasukan itu juga akan meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk elaun perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Dalam usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan primer dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata KKM menyasarkan penubuhan 81 lagi wellness hub atau pusat komuniti setempat di seluruh negara.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary health care, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Justeru ahli parlimen disaran memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Berhubung kes malaria monyet di Sabah, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu sebanyak 357 kes dikesan dalam tempoh 4 bulan dengan satu kematian dilaporkan. Ranau, Kudat dan Tawau merupakan kawasan yang dikenal pasti sebagai penyumbang utama kes itu. Bagi menanganinya kerjasama rapat daripada Jabatan Hidupan Liar serta Jabatan Perhutanan amat penting. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Ini dibuktikan apabila ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang Asia diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF pula menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE, Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia Salahuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai, dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Berita seterusnya. Pendekatan berperkongsian liability menerusi allowance pasca cuti bersalin EPCB mampu mengurangkan beban kos hari hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan memaklumkan faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UITM, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berpendapat pengenalan EPCB melalui Pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 merupakan langkah strategi bagi menggalakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
3: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur. Luar negara, Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO sedang bekerjasama dengan Washington bagi memahami keputusan Amerika Syarikat untuk mengundurkan tenteranya dari Jerman. Perkara itu dinyatakan jurucakap NATO Alison Hart. Menurutnya, pelarasan itu menekankan keperluan Eropah untuk terus meningkatkan pelaburan dalam pertahanan dan memikul tanggungjawab yang lebih besar terhadap keselamatan bersama. Terdahulu, Ketua Pertahanan Amerika mengarahkan pengunduran kira-kira 5,000 anggota tentera dari Jerman. Sebuah kapal tangki minyak dirampas di luar pantai Yaman dalam serangan bersenjata oleh penyerang tidak dikenali. Pihak berkuasa kini sedang berusaha mengesan dan mendapatkan semula kapal itu. Menurut pengawal pantai Yaman, kapal tangki berkenaan menjadi sasaran rompakan bersenjata oleh unsur tidak dikenali yang menaiki dan mengambil alih kawalan sebelum bergerak menuju ke Teluk Aden dan ke arah perairan Somalia. Tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab terhadap rampasan itu. Operasi navigasi udara disambung semula seperti biasa dalam ruang udara Emirat Arab Bersatu UAE. Langkah berjaga-jaga sementara turut ditarik balik. Pengumuman dibuat pihak berkuasa penerbangan awam AM. Agensi berita Emirates melaporkan keputusan itu selepas penilaian menyeluruh terhadap keadaan operasi dan keselamatan serta melalui penyelarasan dengan pihak berkuasa berkaitan. Pemantauan berterusan secara masa nyata masih dilaksanakan. Sukan bola sepak Liga Super, Sabah FC tewaskan PDRM FC 5-1 di Stadium Likas malam tadi. Jaringan tuan rumah diperoleh seawal minit ke-17 menerusi Fergus Tiamé. Gol tunggal PDRM FC pula dijaringkan Muhammad Aiman Sufi Razai pada minit ke-51. Kemenangan itu menyaksikan Sabah FC kekal di tangga ke-10 Liga, manakala PDRM FC di kedudukan ke-13. Di Iskandar Puteri, JDT turut berpesta gol apabila membelasah Kuala Lumpur City FC 7-0. Dalam perlawanan lain, Selangor kembali merampas kedudukan kedua Liga selepas menumbangkan Penang FC 4-0. Badminton Piala Thomas Perancis semakin hampir mencipta sejarah selepas menewaskan juara 2022 India 3-0 di separuh akhir, sekaligus mara ke perlawanan akhir pertama untuk bertemu juara bertahan China. Mata Perancis disumbangkan perseorangan utama yang juga pemain nombor 4 dunia Christo Popov, diikuti pemain nombor 10 dunia Alex Lenya dan perseorangan ketiga Thomas Junior Popov. China yang mengatasi Denmark 3-0 pula meraih mata menerusi pemain nombor 1 dunia Xi Yuki, peregu utama Liang Wei Keng Wang Chang dan pemain nombor 7 dunia Li Shifeng. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Okay, PKM, tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah.
5: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
4: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.
4: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki waktu ataupun jam yang keempat tugasan saya pagi ni. Salam hujung minggu untuk semua. 15 Zulkaedah 1447 Hijriah. Yang baru saja tune in to Salam FM atau mendengar siaran Salam FM. Hari ini kita dah memasuki hari ketiga bulan Mei, 3 Mei 2026, ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah lah kita dah sampai jam keempat ni. Tugasan saya pelbagai perkongsian ilmu ya dengan rancangan-rancangan yang telah pun saya kudarakan hari ini. Jadi semoga setiap baik kata-kata yang disampaikan menjadi asbab lah untuk kita semua. Insya Allah hidayah, ketenangan dan juga pahala yang terus mengalir. Jadi dalam dunia yang semakin sibuk dengan kita mengejar itu dan ini kehidupan kita kejar, ya, kita nak dunia dan juga akhirat sekaligus sebenarnya. Jadi kita jangan lupa hati kita juga perlukan Allah untuk kita terus hidup dengan tenang. Jadi semoga hari ini langkah kita dipermudahkan, rezeki diberkati dan jiwa sentiasa dekat dengannya. Yang bekerja selamat bertugas. Yang di rumah, rehatlah secukup-cukupnya agar badan kita dapat beristirahat dan dapat pergi kerja esok dalam keadaan yang ceria. No Monday blues dah. Tapi kita dah ready. Hari ini kita dah pasang dah niat kita. Kita dah ada dah dalam kepala kita, dalam fikiran kita esok nak kerja dalam keadaan yang happy, macam tu kan. Baiklah, nantikan sekejap lagi kita akan belajar bahasa Thailand. Hari ini awak bagaimana, perkataan yang kita nak belajar ataupun ayatnya. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum, apa khabar para pendengar Salam FM? Anda bersama dengan saya. Teka-teka, ni suara siapa ni? Ya, betul. Tidak lain, tidak bukan. Dr. T bersama dengan anda dalam segmen Lughatus Salam. Lughatus Salam ni kita ajak pelbagai macam-macam bahasa dan kita tidak pernah kering daripada idea. Ha, tahun ni kita nak buat kelas bahasa Thai. Ha? Put Thai Dai Mai. Ha, itu dia. Put Thai Dai Mai. Boleh cakap bahasa Thailand tak? Itu cara bertanya lah kan. Put Thai Dai Mai. Baik, tapi hari ni Dr. T bukan nak ajar yang tu. Dr. T nak ajar macam mana kalau kita berada di Thailand, kita nak tanya keadaan seseorang. Macam kalau kita jumpa, awak macam mana hari ni? Ha, are you okay today? Ha, itu dalam bahasa orang putih kan. Ha, awak macam mana hari ni? Ataupun dalam bahasa Urdu, aaj kaise aap? Ha, hari ni macam mana awak? Ha, tapi dalam bahasa Thailand. Dalam bahasa Thailand, hari ini awak macam mana? Okay, itu yang kita nak belajar. Pastikan keluarkan pensel. Ada pensel tak? Ha, keluarkan pensel, keluarkan kertas, tulis. Ha, hari ini awak macam mana? Ha, nak tanya kat kawan. So, hari ini dalam bahasa Thailand sebut wan ni. Okay? Wan ni. Wan tu hari. Ni tu ini. Wan ni. Okay? Wan ni pen yang rai. Pen yang rai. Wan ni pen yang rai. So, rai tu apalah. Macam apa. So, hari ini kamu macam apa? Ataupun hari ni kamu bagaimana? Wan ni pen yang rai. Alright? So, kalau kita nak jawab, kita berada dalam keadaan bagus ataupun semua. Ha, semuanya bagus, kita jawab Thuk yang rian roi. Thuk yang rian roi. Roi ni kira bagus lah. Ha, Thuk yang rian roi ni, Thuk makna semua. Ha, roi bagus. Aroi, pernah dengar tak perkataan orang kata aroi mak-mak? Aroi tu bagus, mak-mak sangat-sangat. So kalau kita kata hari ni semua elok, all is fine, kita sebut Thuk yang rian roi. Thuk yang rian roi. Alright, itu saja hari ini untuk bahasa Thailand. Jangan lupa untuk praktis bahasa Thailand. Kerana negara jiran ni kita pasti akan pergi untuk melancong. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.

Itu dia persembahan daripada Shidi Khairan di Sukma, 7.34 minit pagi, awal pagi kita. Selamat pagi, ada yang pagi ni nak pergi beriadah, ya? Pastikan anda dalam keadaan yang sihat, juga kenderaan juga dalam keadaan yang baik, ya? Jangan lupa yang nak keluar pergi ke mana-mana saja, saya doakan semoga Aki Ukti sampai ke destinasi yang dituju, sama ada nak pergi tempat sarapan ke, nak balik kampung ke, nak pergi kenduri ke, nak pergi shopping-shopping ke. Pagi ni belumlah boleh nak shoppingnya kan. Awal sangat. Baru pukul 7 lebih ni. Okey, apa jua yang anda buat hari ini? Semoga Allah berikan kemudahan, dipermudahkan urusan, rezekinya berjalan seperti air yang mengalir. Masya Allah. Saya tertarik dengan satu perkongsian yang dibawakan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, berkenaan dengan kempen Tiada Visa Tiada Haji yang mana telah dilancarkan baru-baru ini. Dan YB Senator Dr. Zulkifli dalam Majlis Perhimpunan Agensi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan kempen ini dilancarkan bertujuan untuk memberikan kesedaran. Tarik dengan satu perkongsian yang dibawakan oleh Yang Berhormat Senator

0: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita bermusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman, kamu ni ramai tetapi seperti buih.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini. Surah Al-Jathiyah ayat 20.

0: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir, ayat 29.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Ya, terima kasih kerana anda ya antum memulakan hari anda untuk memilih siaran Salam FM untuk pagi hari Ahad hari ini. Itu dia. Dan sebelum saya menutup tirai untuk pagi ini menerusi segmen Pagi at Salam ya, ada tiga nasihat agar kita tenang. Itu yang dikabarkan oleh seorang penulis dalam satu artikel berkenaan dengan tiga nasihat agar kita tenang dan juga bahagia ya. Yang pertamanya, jangan letakkan seluruh harapan pada manusia. Bila hati bergantung penuh kepada Allah, jiwa akan lebih tenang menghadapi apa saja ujian. Yang kedua, untuk kita tenang ya, jaga solat walau sesibuk mana hidup. Kadang-kadang bukan hidup yang terlalu berat tapi hati yang terlalu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, nasihat agar kita tenang ialah belajar redha dengan apa yang belum dimiliki. Tidak semua yang kita mahu itu baik untuk kita dan tidak semua yang tertunda itu satu kerugian. Jadi sama-sama kita fikirkan, sama-sama kita cari ketenangan agar hidup kita lebih bahagia, lebih tersusunnya, tidak orang kata berkecamuk kerana ingin mengejar sesuatu yang belum pasti dan belum direzekikan lagi. Jadi sama-samalah kita berdoa ya, apa yang kita hajati, apa yang kita minta dengan Allah agar Allah makbulkan pada waktu yang tepat insya-Allah untuk kita semua. Baiklah, 8 pagi saya akan serahkan tugasan kepada rakan Nasyik FM dan Salam FM akan kembali lagi malam nanti pukul 12.30 malam ya. Selamat beristirahat. Saya juga nak beristirahat pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi izin Allah ya. Mohon semua diberikan kesihatan. Illa liqa ma'assalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.